0: Sawata Jala FM 95 MHz Radio Bahasa Pakteh 24J mengikut dasar Kerajaan Thai.
1: Anda sedang mendengar FM 95 MHz Ruangnya Bahasa Melayu Tempat T 24J. Ikuti berita, pengetahuan dan hiburan di Sawata Jala.
2: Anda sedang mendengar Sawata Jala Radio FM 92, 94.25 dan 95 MHz. Gelombang membangun tempat teh, jalene perhubunge setiap kehidupan selatan.

0: untuk kereta benar dan orang pelik. Ada berlaku kecemasan, cepat-cepat hubungi talian hotline Metapak TC 011-173-2999 atau talian hotline ke orang mana paksi suana 1341 untuk jaga keselamatan dalam tempatan.
1: Mengetahui yang sebenar, mendengar berita yang betul. Setiap gelombang ikut bersama di Radio Thailand Jala, gelombang yang indah untuk anda. Di sini, stesen Radio Sawatha Wilayah Jala, gelombang FM 95 MHz. Selepas ini, ikuti berita dari Sawatha. Berita sebagai alat yang memberi ilmu dan macam-macam perasaan. Tapi pembaca berita hendaklah pilih berita yang sebenar, cepat, lagi menarik. Termasuk juga berita yang rakyat perlu tahu dan berita yang rakyat ingin mengikutinya. Inilah yang paling penting. Bagaimanakah caranya?
2: Kami, Tim Berita Melayu Sawatha Jala, FM 95 MHz, akan dimembawa pendengar semua bersama untuk mendengar berita pagi.

Pakcik, makcik, marilah kita dengar radio FM 95 MHz Teseng Radio Sawata Jala. Ruangnya Bahasa Melayu tepat teruk loh pakcik. Boleh kita dengar berita, dengar polisi kerajaan dan banyak lagi. Kami akan menghiburkan anda di Teseng Radio Sawata Jala 24 jam.

0: Anda sedang mendengar FM 95 MHz Ruangnya Bahasa Melayu, tempat T24J. Ikuti berita, pengetahuan dan hiburan di Sawata Jalan.
1: Anda sedang mendengar Sawata Jalan, Radio FM 92, 94.25 dan 95 MHz, gelombang membangun tempat teh, jalene perhubunge setiap kehidupan selap.

mengetahui yang sebenar, mendengar berita yang betul. Setiap gelombang ikut bersama di Radio Thailand Jala, gelombang yang indah untuk anda. Di sini, stesen Radio Sawatha Wilayah Jala, gelombang FM 95 MHz. Selepas ini, ikuti ruangan Radio Tenaga Borok.

0: สวทยาลา FM 95 MHz Radio Bahasa Pakteh 24J mengikut dasar Kerajaan Thai.
1: Anda sedang mendengar Sawatoh Jala Radio FM 92, 94.25 dan 95 MHz gelombang membangun tempat teh, jalene perhubunge setiap kehidupan.

0: untuk kereta, benda dan orang pelik. Ada berlaku kecemasan, cepat-cepat hubungi talian hotline Metapak TC 01-173-2999 atau talian hotline ke orang mana paksi suana 1341 untuk jaga keselamatan dalam tempatan.
1: Mengetahui yang sebenar, mendengar berita yang betul. Setiap gelombang ikut bersama di Radio Thailand Jalan. Gelombang yang indah untuk anda.

Di sini, stesen Radio Sawatha wilayah Yala, gelombang FM 95 MHz. Selepas ini, ikuti ruangan Rahsia Kesehatan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar-pendengar dan peminat-peminat semua dah. Hari ini super sokmo dalam jam pukul mila lebih-lebih menjumpa dengan Difa di berita Rusia Kesihatan Kelungan Suka Seksama Pita Jala dah di FM 95 MHz tak sewaktu jala dah. Ya dia tu selamat pagi semua dah. Harap tu semua ada dengar ni dah sihat, selalu sihat dah. Pak belungan kita nak gi kece apa dah panggil tu nyakit-nyakit kita nak kece menguning dah hok duk yadi ataupun hok duk panggil tu hok duk hit hok duk atau ada duk yadi loloning belum kita nak kece ni kita nak apa panggil tu nak ceng sikit deh untuk gapo dah orang panggil tu orang hok kena duk gapo orang panggil tu puden tang lah mudah-mudah deh hok kena bakar batas hok kena duk lalu ko jalan mana sen mana tek deh sen gapo sen depan hospital deh hospital jalan ni deh pihak tu kalau boleh liang sen tang depan hospital jalan loloning ambil masa tepat 22 sampai tepat 31 bulan Singhakom ni deh bulan ni lah deh bulan 8 ni. Kalau boleh orang panggil tu boleh elah sentang ikut lain dulu boleh cari sentang un tu mik harap kita bakal jalan lain dulu dah ha bakal jalan lain dulu sebab loloning depan mah pita jalan dah orang duk bagi apa duk batas dah ha duk beki batas ha ya dia tu wak wi orang panggil tu kalau kita cuang ni orang tu panggil tu ling lek pagi sampai lep pagi dengan lep petir deh. Ya orang mengatakan calon-calon yang nak kapkang sikit. Yang kalau hari apa? Hari senang sampai hari maak deh. Sebab tu apa? Duk sibung-sibung dengan sibuk dengan orang yang kena pergi kijau. Lepas tu, ya sibuk pergi dengan apa? Dengan orang sakit deh. Kalau cik boleh liang sentang tu, minta orang panggil tau mudah-mudah kawan-kawan rumah deh. Liang sentang depan mahpita dulu. Nak sebab gena nak takut to apa we orang panggil to nak we kata orang sakit ni boleh ke apa boleh orang panggil to boleh buat boleh jalan mudah ada ngak orang panggil to mudah atau boleh lalu mudah deh ha ya dia to jing kalau orang apa kalau piyah kena macam berikan dia ada nat di mahpita dia cuang rawang masa 42 sampai 30 ni. Cik boleh wi aku panggil tau wi wang penkan den tang ni kata kena orang kita wak ambil masa deh tengok tu kita nak buku apa ya dia tu kita wang pen lah kata kita nak mari bag mana cok kereta mana deh sebab lolo ni hari biasa pun payah dah deh nak cok kereta nak gapo deh ha jing kalau mari cuang ni hok demo do baik ke batas ni dia tu jing ngare tu jing eh sikit deh dia tu minta ko kuam ruam mu lah deh pun lot gapo kuam kap kang hok kan jalan depan mah pita deh. Dia agak sumo tu dah siapa paman ni 40 hari ni tepat 24 dah ya dia tu ik paman hawan lah paman ni lah hawan dah insyaallah sudah dah ha batas depan mah pita yo ya dia tu hari ni agak sumo dah seperti tu ya sani aku baik sumo hari ni dah kita nak main kecek cara-cara dengan mudah-mudah dah cara-cara hok tak saya tu sewi waso kriak sangat dah. Cara-cara nyakit super somo dah nyakit lolo ni hok kita tengok ko ke nyakit lot lewat hujai dah. Lot lewat hujai tip. Nyakit lot lewat hujai tip ni bang kon aja yang hok duk dengar bang kon hok duk dengar biasa dengar kok-kok nah ni ko ke rok apa nyakit lot lot lewat semong dah ataupun kita panggil stroke dah. Kalau hari ni kita nak panggil keng kuam atau panggil to kuam antara kong tang ku kong nyakit tang ku ni ko ke tau-tau kan atau panggil to sama-sama de atau panggil to yo mari atau panggil to bahaya yo tu dah apa nyakit lot lewat hujai ni panggil to yo jadi bek mano kita nak tahu to yo jadi bek mano kena boleh jadi dah kita kena pergi tengok case mudah-mudah kita tengok sebab lo ni ada case hok kun kalau kita tengok le trota ataupun le dalam trosa lah ni duk tengok le social dah le darah kalau yuk wasa-wasa tu nak cak paman yuk kasun dah kalau orang hok kena dah nama kun Ray McDonald dah kun Ray McDonald ni kena yo mati dalam usia 40 mil dah. Tang 40 mil dah lengah 40 mil ni
Tua muda benar dia tak ada tu. Mai tua tak ada atau tua dak. Ha, yang mai kau sua pakai duk dai bai kelangkon bai orang duk bau duk hijau dah. Ha, kun dai McDonald ni kan yo boleh mati dah bobomo. Kita tengok tu kalau cak orang panggil tu cak kau hok yo tu. Kita tengok berita hok yo tu dah ya dia mata ya tu ya tengok leklong John Pit. Tu mu jua tu le umah yo tu ada apa? Ada klong John Pit dah. Klong John Pit ni ya tengok atau kun re McDonald ni dia ingat terotak dah. Lepas ada tu ya supaya apa panggil gi tidur, gi tidur duduk patu tidur gi lalu dah. Tidur gi lalu tu dia motor nak cak orang panggil tu nak cak orang panggil dia meninggal. Meninggal kau tika tudah, ketika tudah. Ha. Dengan sebab apa duk dia dia yang meninggal lalu, kali guh lalu. Ha, bobo mau bini cai tu bek mari ya rata dengan sebab orang panggil apa? Roh hua cai. Selut hua cai tip 3 sen. Selut hua cai apa? Selut hua cai lak tot tot tip tu 3 sen sumo. Ha. Ya dia to selut hua cai lak ti kalau kira-kira ni kita nak kenal dah orang panggil hua cai kita ni dah. Gapa roh panggil jatung dah sana yu dah. Jatung kita ni biasa tu yo panggil tu kita kenal dulu yo panggil tu yo tamnati yo panggil tu yo ya di gapo dah. Kaku kalau perhati tiap tu yo supenga pam sup sup nam dah. Pam sup nam supenga gapo supenga ya di to tua sup nam nam tu untuk kalau perhati tiap kuh dagoh dah. Sup no wagi mana wagi di gapo di tubuh badan kita semua. Ha. Wogi tu wogi kaki tu semualah. Alat-alat semua panggil tu kakak. Apa yang wak kang dalam rangkai kita semua tu kena bakal panggil tu kena khab kleun dah. Khab kleun baik no. Ko ke kena cai panggil tu kena cai panggil darah dah, cai leut dah. Ha, ni kan ทำงาน hok dale ada dale rebut rangka ni bakat tahu belako dah re man ke kwam ru apa nge basic ti kita kena tahu dah mudah-mudahan kita kena tahu tapi nak ayat atau apabila yo ni jadi tua sup leut dah ko ke tua pam leut tu bek gi dah tu bek gi tua pam leut wagi liang di situ wagi di situ wagi di awaya wak situ wagi sini wagi di sama wagi di otak wagi gapo. Kalau kita tanya, ya diri pun tongkan leut juga. Tongkan darah. Ya diri pun tongkan darah juga untuk buat hijau. Nanti pam apa orang ni. Pam darah bagi di, bagi ke orang lain. Ya diri pun tongkan darah juga. Tapi apabila darah nak pergi, orang panggil nak pergi liang tubuh ya diri tu ya tip. Selut lah kalau nak pergi, nak pergi liang, apa lah. Jatung dia gitu ya tip. Apabila ya tip pup ทํา ให้ ya ไม่ sama ที่ จะ bip ตัว ได้ มัน ทํา ไอ้ ya di to ya wak wi huacai ya tu lom lew deh kalau ni buat ipe hem mudah-mudah bahaya dia to bo lot leut huacai tip ni suan yai lew kalau kira kita kira mari ta truat apa panggil to kalau pesak dengan gapo apa panggil to pesak pokati bangkon yang motor pai kita nak tahu mana reh atau kita nak tahu mana atau kita ni jadi nyakit ni sen apa lot leut huacai ti bening ke kalau kita tengok biasa reh no ya atau kalau kita tengok biasa lot leut huacai ti ni man mai mi panggil to tak ada orang panggil to ya tak ada sakit ya mari dengan senyap reh sabik no ya atau gena ya boleh bahaya reh sebagai kalau perhati tiap reh kalau le tang kang pet yo rato โรคหลอดเลือดหัวใจงาเอาไปงี้ต่อหลอดเลือดหัวใจงาหลอดเลือดสมองนิ่งยาเดียวไปงี้ต่อภาษาซีเยลไปงี้ต่อฆาตกรเงียบเลยสบายยามาริดงาสัญญาซูเปอร์งานยาเกตตุยก่อนยาเกตเบาหวานยาเกตความดันยาเกตยาเกตกิจมันนี่อาจจะเป็นยาเกตดาวก็ทิ้งงี้เลยไปยาเกตไขมันได้เลยเส้นเลือดสกีขอดีก็ดีก่อนนี่ยามาริดเปล่ามาริดงาสัญญาที่ต้องรู้ว่าตัวคิดตัวยาดีataupun kita nak tahu tak kita jadi suan jai dah nak tahu tak kita jadi kita kena peksa kalau kita tak peksa kita tak temung sebab gapo ia tak ada jadi ia tak ada luka ia tak ada luka luar kalau yang motor pas kalau kita tak luka luar pas yang motor apa kalau gapo yang motor kecil manis buat ibu kaki buruk gapo tu hok tu orang panggil to raya orang panggil to pawak sekson dah คือ ในคนที่ jadi teruk dah ในคนที่ jadi teruk dah
cucu dak makan ubat dak angkat dak angkat ubat patah apa dak leh nak dak tak patah tu bom royak dah ah hok tu tu nak buat biar dia orang pakai tu tu sutai dah pawak sekson dah hok yo hok hok kecil manis dah hok ni hok luka yo tapi nak yo kalau kita jadi kau cuang ti kita duk jadi dah ah jing jadi mula-mula nak ya penyakit lon penyakit gonin kali jadi mula-mula kita dak tahu dua samai mai bae orang mangito tak khabar atau kita ni jadi. Ha, sebab tu apa? Ya, bangkong dia tak ada sakit kepala, tak ada pening, tak ada apa langsung. Kita nak tahu kata kita jadi, cak pun lihat ti kita peksa. Sabik bom royak tu, dia kalau orang yang umur 35 nak, gini enam hai tu suka pap, macam pi tuk pi dah. Ha, sehingga mak ajami orang panggil tu, kalau pihak ada kuam siang, gapo, bila mai mau bom nak royak tu, okey, kita nak we tuan, gapo lah. Tu suka pap macam pi. Bang kon ti anamai ah supeng hot lolo ni dak tahu atau yo pengen tenel tang yo abe no deh tapi supeng kalau bomonat bang kon tu atau bomonat pesak darah dia motor nak pesak darah pecam pi nak no x-ray nak tengok gapo tuk-tuk pi hok orang umur 35 nak gitu jadi tobi kita tu yang be apa panggil tu yang tolak rezeki sini. Ha. Kau mengkat suka pap dia. Kau panggil tu. Seka sihat teh tubuh badan kita ni. Orang panggil tu satu rezeki hok tu heavy deh. Sebab apa? Sebab orang panggil apa? Supaya tu hero ya. Bang, orang panggil tu kita, orang panggil tu kita ni mak cak lum deh, lupa. Rata rezeki hok baik hok kita timi you deh. Rezeki hok kita hok baik hok kita lupa. Satu deh. Orang panggil tu Masa panggil tu kan mi belawang ah ha, masa hok kita ada masa belawang tu hok kita boleh buat periuk kita boleh buat tu buat ni ah tapi kita mak cak cai belawang orang tu masa luwe peluwe hok kita luwe tu gi buat nai reng hok panggil apa hok rai sarak dah ying nai yuk lo ni dah buket tu orang hok dengar saja orang hok kecek diri pun subuh gak dah kena panggil tu kena mai top 20 dia kata rezeki ni kita kena hai kuam samkan dah. Pasal lagi ก็คือ orang panggil tu kan orang mai kan mi sukuh phap di kan mi sukuh phap di kena ก็คือ kita ke ada kesihatan hok baik ha dua ni hok orang kita manusia kita ni suanjai nak lupa ha sing kita dak ingat tu rezeki ni mari ke sebenga sekadar duit dah nak ya tu duit tak kita tiap-tiap duit kan kalau kita ada tapi kesihatan kita tak ada. Kita ada duit, kita tak boleh bakar duit tu, tak boleh nak pergi jale. Ada duit, tak boleh nak ambil duit tu pergi guna makan ni, hok sedap. Tak boleh nak guna apa, pakai ye hok molek, hok yangok. Ha, sebab apa dia kalau kita tak agak, kita tak sihat. Kita tak ada ni minta nak agak apa, kita nak kesihatan so yo. Sen kesihatan hok royak ni, mai bagi kita tak boleh nak beli, tak boleh nak bayar dengan apa. Tak boleh nak bayar dengan duit. Haa. Ada kan mi suka pap di ni apa kita tak boleh nak bayar dengan duit. Seng semua ni orang panggil kesihatan ya duk di kita ya duk di kita kita orang panggil tau kita buat di tubuh kita. Ah, men kita orang panggil tengah lepas ni kita duk di kita atau kita nak suka pap di ni duk di petikam hak kita. Seng dah kena pakai duit dah, dah kena guna duit. Ah, gitu dah. Ah. Jadi tu kalau apabila ti ada orang panggil tu ying pokatik dah. Kalau ying kalau pia hok ada sit kan raksa supaya biasa hok ni lo ni tak ni cara nak kata bek si karaksa bek mana tapi biasa je kau cak hai tu suka pak macam pi tuk pi lah dah kalau orang hok umur 35 pi khun pai. Tapi aja mi orang panggil tu ying kalau bau 35 pi tonton ya aja mi tu kai ti mi pawak siang apa bek tu dah. Pas sing neng ti kita kena tham khop khu kan buke ro hai kita gi peksa le ado tapi kita kena reum cak ti agan apa kita peksa tubuh badan kita ni orang panggil to apa buke gi buke tak apa tunggu sampai 35 pas kita peksa kalau temu kita koi mari mikir to kita nak pertibat tua bek mano te hai reum tang te ti kita muda-muda ni ngata kita cak tham yang ngai hai bo kita sapa umur 35 nak gi kita cak Pesak darah pun tak nak temung gapo, tak temung nyakit, tak temung apa. Ha, ying hok penting dah kalau orang hok ada gapo, ada hok ada bakor dah. Hok ada bakor ada nyakit fuk orang panggil tu kalau kita dengar rok, mai titok rerang ke ke fuk rok NCD ataupun rok NCD dah nyakit NCD. Hok kita dok kena bawaan kuam dan kaiman. Kalau pihak ada bakor, hok ada gapo ibu bapa ataupun tok kita biasa jadi nyakit bening.
Kita kena we orang panggil tau we kuam samkan dengan dengan sukapap kita sikit, dengan kesihatan kita sikit. Bangkun aja bawa kita nak ayak koang atau bekno atau geno-geno kita payadi bomo. Bangkunnya tu geno-geno kita yadi sebab baku kita ni ada. Bangkunnya tu sebab baku kita ni ada nyakit ni dah. Duk-duk-duk biasa yadi dah kecing manis yadi cakap kita pun sebab semua yadi. Hok ning nak yak tu yadi koang hok kita. Sebab nak yak tu persen hok nak yadi okat ti orang panggil tu orang biasa nak yadi nyakit kecing manis kalau ada bakor ni kes 10%, 10%, dalam 1% tu ada kep 10% je hok kita ada okat ti cepen nak yadi nyakit ni banyak dok orang hok tak ada bakor. Pelewat ika 10%, 90% tu duk di mana? Duk di kita. Duk di kita petibat tua kita diri. Seng 90% tu duk di kedudukan kita, makin ni kita. Kalau kita duk kena keduk di perikam suka pap kita tu. Kata kita duk bek mana? Boleh wiki kita duk gumano? Boleh wiki kita yadi nyakit ni? Kita nak mari khoang atau sebab kita ada bakar ke 10% tu tak boleh. Sebab nyakit ni ya bukan ya bukan duk dia ya di lalu. Kita ada bakar hen mai sangkit dah cak kalau kita muda-muda kalau kita atau kita ada keturunan kita ni jadi nyakit nyakit bad ni dah. Nyakit for on gapo panggil tu nyakit for bawaan kuam dan kaiman bad ni. Nak ya to bukan kita kita ni adi lalu. Macam wah dia kalau cuang kita umur 20 20 naik gi dah 30 bangka 30 dah temunggi 35 dah temunggi sebab gapo nak nak ya tak ada hadi gi neng cak gapo neng cak kita yang panggil tu yang cak ciwit duk panggil tu gapo nak ya to yo dengan sebab tu ya tak ada hadi lalu dengan kalang bombok wah ya bukan jadi dengan sebab bakor lalu kalau kita jadi dengan sebab bakor ben sahit lah hok nak buat bi apa wei kita jadi kita kuan cak jadi tang terek ke dah. Apa dak? Beh dak. Tapi ni ya jadi dari sebab wah man kejak petikam ti kita saksum mari-mari tang teko kita muda. Tang teko kita duk cai ciwit kita duk makan air manis. Makan roti, makan gapo ti. Lebih pada gapo makan-makan ni hok gapo ngai tu. Hok ti bomo ya duk lari reh. Bukati kita tahu you leh tang tak tengah ngaji, ya cami ahan ti mi playut gapo kita roh ya. Kita acap kin somo age aga po duk makan acap makan somo saksum rere lai-lai pi. Ba nak jadi ko mo tua. Sebab gapo? Sebab nyakit ning man kejak petikam mi leh 10%. Yang orang yang nak jadi mudah ke orang yang ada bakar 10%. Tambah orang yang tak ada bakar, duduk dia jadi kau ke mik je. Orang yang tak ada bakar, dia tak ada pun jadi banyak dah. Jadi atau nyakit orang yang ni ni apa tapi yang nyakit lelah ni nak yak atau dah. Sebab itu orang yang saat ni pen sahid. Orang tu jadi sebab kita jadi tu dah. Kita jadi tu dah bangkun nak jadi nyakit bawaan kuam dan kaiman. Tapi orang pergi bagi tu bangkun tu sia ciwit orang meninggal ni di sebab nyakit dia mengong lah bangti dak pehe tu geno kita ya di nyakit kecil manis nyakit darah tinggi bening tapi bo mari bo wini cai atau kita bo mati kejut sonya buat ni mati kejut lah mati dengan nyakit lotlet hujai lotlet hujai ataupun kalau ada banyak kita duk temu lotlet semua hok kita duk dengan atau stroke tu. Sebab ni nyakit dua-dua ni pen you tewah dengan mereng dah. Ka ke pen sahit tin neng dengan sahit ti pen sahit kan tai andap neng andap song ho patet tai ho tu duk orang duk mati dengan rok apa rok leut semong rok leut hujan patu rok ngan nyakit mereng lolon ni dah. Penyakit ni harus beraya saat ni dah. Ya apa? Ya tak ada sakit palo. Bangku tak ada demi. Ya tak ada apa. Cari ciwit pun ketik le. Duduk di biasa. Duduk dia. Apa? Boleh pergi situ. Boleh buat hijau pun ketik. Boleh pergi ngaji pun ketik. Duduk buat hijau berat pun boleh biasa. Tapi apabila hok yo yadi boyo mari cun katang apa ni apa. Boyo yadi suk. Boyo yadi. Boyo mai yadi pup tu. Kena ya to rok nyakit yo tu aja pendek rere dam nen pendek rere yo kaya di siki bo sapa pie hok yo to yo di teruk tu ke kaya gila lu dah. Yo tak ada to bo kita yadi pup bo ya di teruk tu okat ti cak hai no ya to okat ti no sia ning payo.
Ha, supaya kita dok tengok banyak kek dah. Bangkit tu ke dalam budak hok umur muda pun ada dah. Ha. Ying kalau orang hok gemuk-gemuk, orang hok tenam nak orang peto ada ke apa? Nam nak ken ken ke apa bet ni dah. Okat si cepen nak ko ye. Ha. Jadi tu tambah kalau ke dalam orang gemuk saja dok bukan dah. Dalam orang kurus pun okat ti nak jadi tu ada juga dah. Faham kita gapo roh? Kita nak tahu mana dah kata gapo roh? Supaya tahu yak saat ni dah. Kalau kita nak tahu mana dah kata acemi akan baik mana hok kita nak wis sangkit dah. Kata kita ni jadi gapo roh? Eh kita sungsai atau kita ni nak jadi nyakit baik ni kedok dah. Ha, tagi kita mai dengar dah lek kepusingan yang kedua tagi dah atau nyakit ni jadi baik mana.

Makcik, makcik, marilah kita dengar radio FM 95 MHz, Teseng Radio Sawata Jala. Ruangnya Bahasa Melayu tepat teruk loh, Pak J. Boleh kita dengar berita, dengar polisi kerajaan, dan banyak lagi. Kami akan menghiburkan anda di Teseng Radio Sawata Jala 24 J.

sini, stesen radio Sawata Wilayah Jala, gelombang FM 95 MHz. Selepas ini, ikuti ruangan cerita dari kampung.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat tengah hari kepada adik kakak peminat yang mana sedang pendengar. Gitulah untuk sekarang ini, je pukul 11.18 minit lebih kurang kita berjumpa pula dalam ruangan cerita dari kampung. Gitulah peminat, jangan lupa untuk ruangan cerita dari kampung kita boleh berjumpa setiap hari pada je pukul 11 hingga sampai je pukul 12 tengah hari. Satu je lebih kurang di Glamet FM 95 MHz Sawatojala ataupun stesen Radio Kebangsaan Thai Wilayah Jala. Kalau bahasa Thai ก็ Sathani Vithiyu Kerajaan Siang Heng Prathet Thai Jangwat Jala. Gitulah peminat untuk tengah hari ini, ucap selamat tengah hari kepada adik akak peminat untuk sekarang ini. Dah je pukul 11.19 minit lebih kurang lah. Hari ni hari Senin, tanggal 24 bulan Ogos bulan 8 ataupun bulan Singhakom 2569. Bersama eh tanggal 10 Rabiul Awal 1448. Kita duduk dalam keadaan bulan Makhluk ataupun bulan Mauridul Rasul lah. Pakat-pakat menyamuk, pakat-pakat gitulah. Untuk kita pakat-pakat berdoa supaya kita ni selamat di dunia dan juga lagi di akhirat nanti. Dan juga pakat-pakat jaga kesihatan supaya kita duduk dalam keadaan sehat walafiat. Supaya kita selamat, supaya kita jauh daripada penyakit. Gitulah peminat untuk sekarang ni, siapa-siapa duk dengar di atas-atas kereta, duk tengah jalan-jalan, tak kira lah di mana saja, nak pergi mana. Jangan lupalah kita, dah, jangan lupa kita turut aturan-aturan jalan raya supaya kita berjalan ke dengan selamat. Jangan duk laju, jangan duk galak, jangan duk bawa derah, dah dah juga. Aturan jalan-jalan raya tu kita kena turut lah supaya kita berjalan ke dengan selamat. Siapa ke dengan selamat? Untuk tengah hari ni, siapa-siapa nak dengar lagu ataupun siapa-siapa ada soalan nak tanya, bolehlah kita telefon mari di nombor 073-203-583. Sekali lagi peminat, 073-203-583. Boleh kita telefon mari nak dengar lagu gapo, nak dengar lagu hak siapa, ataupun ada soalan gapo nak tanya, ataupun masuk lapor lah katanya dengar di mana gatik suara cerak kedok. Dah, gitulah untuk tengah hari ni. Bus diri pun dah, peminat kita dengar lagu dulu lah. Kita rehat dengan lagu dan juga dalam pusingan yang kedua, kita nak klik mari pekecek, nak mari perkongsi hak-hak kereta api. Peminat katanya sekarang ni tu kereta api berhenti jalan dulu. Sebab gapo, lagu mana, kereta api mana katik, kita klik mari tengok dalam pusingan yang kedua. Untuk sekarang ni kita rehat dengan lagu dulu seketika.

0: Itulah pemina klip main pula dalam pusingnya yang kedua untuk ruangnya cerita dari kampung. Gitu saat itu lagu Anasyid Kolam Susu. Permintaan daripada Lamplai. Gitulah menuju kepada semua. Gitu pemina untuk sekarang ini dah je pukul 11.41 minit. Lebih kurang lah kita duduk dalam ke ada duduk dalam ruangnya cerita dari kampung. Jangan lupa pemina untuk ruangnya cerita dari kampung. Kita boleh berjumpa setiap hari pada je pukul 11 hingga sampai je pukul 12 tengah hari. Satu je lebih kurang di Gelamet FM 95 MHz Sawata Jala ataupun stesen radio kebangsaan Thai wilayah Jala. Gitu pembina untuk tengah hari ini bu ada sedikit khabar berita berkenaan kereta api pembina yang mana sedang berlaku letup pad di jalan kereta api lah pada kemarin hari. Gitu untuk sekarang update lasut ataupun update kemudiannya peminat pada jet pukul 11 sakningnya pihak kereta api di banyak-banyak jalan lah lebih lagi tontang ataupun di sungai Golok peminat boleh kata berhenti tak berjalan lagi lah. Gitu peminat update peminat ha-ha kereta api ni lebih lagi kereta api di selatan Thai kita ni di antara Mak Rebo di antara Mak Rebo hingga Tanjung Mas dah gitu untuk kebun 453 di antara Jala hingga Sungai Golok dah juga kebun 454 antara Sungai Golok Jala sekarang itu berhenti berjalan dulu henti jalan dulu tak jalan lagi lah. Ada juga tak ada beritukan kereta gapo lah. Kita kena tengoklah jalan-jalan kita kena jalan dengan kereta gapo, kereta tu ke lagu mana. Dan juga di antara jalan Sungai Golok peminat boleh kata dia berhenti di antara mari di hingga sampai jalan ialah tak pergi ke Sungai Golok iaitu kebuan 37, kebuan 38, kebuan 172 di antara Krung Tep Piwat hingga Sungai Golok. Ya dia kata kebuan 37, 38, 172 ni mari daripada Krung Tep Piwat mari sapa jala saja ya tak lakah daripada jala sebabnya nak pergi Sungai Golok tak leh. Dan juga kebuan 447 dan juga 448 di antara Surat Tani hingga Sungai Golok kebuan ni juga mari berhenti sapa jala saja. Dan juga kebuan C51, C52, 451, 452 di antara Lega Nakhon Sitamarat hingga Sungai Golok. Tak pergi sapa Sungai Golok juga berhenti di jalan juga. Dan juga kebuan C63 ataupun 43, 44 di antara Patelung hingga Sungai Golok. Mari sapa jalan juga. Dan juga lagi peminat. Kebuan 98986 antara Sungai Golok Kuala Lumpur berhenti juga gitulah untuk satu lagi kalau dia jalan berhenti jalan di antara Mak Rebo dengan Sungai Golok iaitu kebuan 171 ataupun 171 di antara Krung Tep Piwak atau Bakok hingga Sungai Golok. Gitulah untuk kereta api kita nak tahu nak jelas maklumat lagi kita pergi tengok dalam page Sawata Jala Krom Prachar Sampan ada maklumat dan juga apabila kita tengok dalam web pun boleh juga dalam web ni dia nak update back real time lah update semua web kereta api tu raw photo di FT gitulah kita boleh tengoklah bersama-sama siapa-siapa nak berjalan dengan kereta api sekarang ni tu kita kena cedek pen samrong dululah supaya kita berjalan ke dengan selamat gitulah untuk sekarang ni duk bunyi tali tu kita rehat dengan lagu dulu seketika dan juga kita klik mari dalam pusingan terakhir untuk ruangnya cerita dari kampung.
1: ใช่ค่ะเพราะนโยบายพวกนี้จะสำเร็จได้ก็ต้องอาศัยความร่วมมือของทุกคนในพื้นที่ด้วยมาร่วมกันสร้างจังหวัดชายแดนภาคใต้ให้น่าอยู่และสงบยั่งยืนไปด้วยกันนะคะ
2: ร่วมรับรู้ร่วมพัฒนาเพื่ออนาคตที่มั่นคงและสันติสุขของจังหวัดชายแดนภาคใต้

0: ิกฤตพลังงาน
1: วิกฤตตะวันออกกลางวิกฤตพลังงานเชิญชวนคนไทยประหยัดไฟฟ้ากันตั้งแต่วันนี้เริ่มง่ายๆปิดไฟที่ไม่ใช้ปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่จำเป็นปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศที่26องศาเซลเซียสสวมเสื้อผ้าระบายอากาศงดการสวมสูทเดินขึ้นลงบันไดในอาคารแทนการใช้ลิฟต์ลดรายจ่ายลดใช้พลังงานร่วมฝ่าวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกัน
2: Itulah peminat untuk sekarang ini dia pukul 11.54 minit lebih kurang sebagai pusingnya terakhirlah untuk ruangnya cerita dari kampung. Gitu, terima kasih belaka kepada peminat pendengar kita yang tali yang mari ataupun tu marilah minta lagu daripada Lamplai, daripada Perong dan juga lain-lain lagi lah. Terima kasih belaka. Dan juga untuk ruangnya cerita dari kampung kita boleh berjumpa seperti biasalah pada esok hari. Je yang sama, je pukul 11 lebih kurang hingga sampai je pukul 12 satu je lebih kurang melalui Glomer FM 95 MHz Sawata Jala ataupun stesen radio kebangsaan Thai wilayah Jala. Untuk hari ni siapa-siapa duduk dengan atas kereta tu minta we jala ke dengan selamat, siapa dengan selamat, jangan lupa turut aturan jalan raya dan juga berdoa supaya kita selamat di dunia dan juga lagi di akhirat nanti. Untuk sehat walafiat jauh daripada penyakit gitu. Untuk sekarang ni bu salah silap lagu mana, minta maaf belaka, minta hunur diri dulu dengan lafaz yang mulia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Anda sedang mendengar FM 95 MHz Ruangi Bahasa Melayu, tempat T24J. Ikuti berita, pengetahuan dan hiburan di Sawata Jalan.
1: Sawata Jalan, radio untuk anda.
2: Di sini, stesen radio Sawata Wilayah Jala, Kelambang FM 95 MHz. Selepas ini, ikuti berita dari kota Bangkok.
3: จากสวท.กรุงเทพมหานครค่ะ

stesen radio Sawata Wilayah Jala. Marilah kita mengikuti suara azan ditandakan masuknya waktu sembahyang fardu di kawasan Jala dan kawasan yang sewaktu dengannya. Allah.

0: Sawata Jala FM 95 MHz Radio Bahasa Tepatek 24J mengikut dasar Kerajaan Thai.
1: Anda sedang mendengar Sawata Jala Radio FM 92, 94.25 dan 95 MHz gelombang membangun tempat teh, jalene perhubunge setiap kehidupan selapan hati.

mengetahui yang sebenar, mendengar berita yang betul. Setiap gelombang ikut bersama di Radio Thailand Jala, gelombang yang indah untuk anda.

Ya, terima kasih kepada peminat semua yang didengar daripada orang yang pertanyaan kita masa ni. Tengok masa ya di masa lewat dan silap salah mana. Saya minta maaf di orang yang negatif. Lepas tu klik main jumpa pula pada hari esok. Masa tu lah pukul 1 petang sehingga pukul 2 petang setiap hari di sini. Pada gelombang FM 95 MHz Teseng Radio Sawatajalah lah. Bahasa Melayu tepat teh 24 je. Dan masa ni saya Dina Fayyurai Jelek minta undur diri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Awas sajalah. Radio untuk anda.
1: Di sini, stesen radio kebangsaan Thai, wilayah Jala, gelombang FM 95 MHz. Berikut ini, mempersilakan anda ikuti siaran berita awal jam.

Pakcik, marilah kita dengar radio FM 95 MHz Teseng Radio Sawata Jala. Ruangnya Bahasa Melayu tepat teruk loh Pakcik. Boleh kita dengar berita, dengar polisi kerajaan dan banyak lagi. Kami akan menghiburkan anda di Teseng Radio Sawata Jala 24 Jam.

0: Anda sedang mendengar FM 95 MHz Ruangnya Bahasa Melayu tempat T24 Jam. Ikuti berita, pengetahuan dan hiburan di Sawata Jalan.
1: Anda sedang mendengar Sawata Jalan Radio FM 92, 94.25 dan 95 MHz. Gelombang membangun tempat teh, jalene perhubunge setiap kehidupan selaku

mengetahui yang sebenar, mendengar berita yang betul. Setiap gelombang ikut bersama di Radio Thailand Jala, gelombang yang indah untuk anda. Di sini, stesen Radio Sawatau Wilayah Jala, gelombang FM 95 MHz. Selepas ini, ikuti ruangan High School Harian.

Inilah stesen Radio Sawatha Wilayah Jala. Marilah kita mengikuti suara azan ditandakan masuknya waktu sembahyang fardu di kawasan Jala dan kawasan yang sewaktu dengannya. Allah.

0: Dengar berita polisi kerajaan.
1: Dengar Teseng Radio Jala FM 92 MHz Sawata Jala.
2: Petani teguh pelancongi abadi. Dengar FM 94.25 MHz Sawata Jala.
3: Mari bersama mewarisi identiti buat pehme uka masa Allah dan membangunkan kehidupan. Dengar FM 95 MHz Bahasa Melayu Tepat Teh 24 J.
4: Mari bersama kita membangun keamanan di dalam tempatan dengan Sawatha Jala, Jabatan Penerangan Krom Praca Sampan.
5: Sawatha Jala FM 95 MHz Radio Bahasa Tepat Teh 24 J mengikut dasar Kerajaan Thai.

Makcik, marilah kita dengar radio FM 95 MHz Teseng Radio Sawatah Jala. Ruangnya Bahasa Melayu tepat teruk loh Pak J. Boleh kita dengar berita, dengar polisi kerajaan dan banyak lagi. Kami akan menghiburkan anda di Teseng Radio Sawatah Jala 24 J.

0: Anda sedang mendengar FM 95 MHz, Ruangi Bahasa Melayu, tempat T24J. Ikuti berita, pengetahuan dan hiburan di Sawata Jalan.
1: Anda sedang mendengar Sawata Jalan, Radio FM 92, 94.25 dan 95 MHz. Gelombang membangun tempat teh, jalene perhubunge setiap kehidupan.

peminat pendengar semua. Sekarang ni masuk pula dengan ruangnya pedoman hidup. Gitulah pada je pukul 4 lebih kurang hingga sampai pukul 5 petang kita boleh jumpa sini di Gelombang FM 95 MHz Sawah Terjala. Gitulah yang mana gitu hari ni Abu ambil tugas kati bewang yang mana kita sudah maklum, sudah tahu kata bewang ni dia pindah, dia waleh, dia sok bancuk boleh. Gitulah untuk ruangnya-ruangnya apa saja yang bewang ambil tugas sebelum dining hingga learning tu hingga seterusnya bu nak ambil tugas gati plot sining. Gitulah, salam sejahtera, selamat petang kepada adik-kakak peminat yang mana duk dengar, tak kira lah duk di mana saja, tak kereta, duk di gerai ataupun duk rumah, tak kira lah di mana saja dah. Ha, minta we kita tu sehat walafiat belaka. Lepas tu jangan lupa jaga diri baik-baik untuk sekarang ni tu udara pun ke hujan, ke panas. Gitulah untuk ruangnya pedoman hidup kita boleh jumpa nah pada je pukul 4 petang lebih kurang hingga sapa pukul 5 petang satu je lebih kurang di Gelombang FM 95 MHz. Itulah ada berita, ada maklumat, ada apa saja kita nak kecek, nak mari bincang di sini nah pada Gelombang FM 95 MHz Sawah Terjala tiap-tiap hari lah, tak kira hari Senin, Selasa, Rabu, Khamis, Sabtu, Ahad, tak kira kita boleh jumpa sini gitu. Lepas tu kita nak rehat dengan lagu sementara, lepas tu kita klik mari pula untuk pusingnya yang kedua dalam ruangnya pedoman hidup. Untuk pusingnya yang kedua tu kita ada hak apa sajalah nak kecek, nak bincang ataupun nak sapa kepada adik-kakak peminat semua. Gitu yang ngaduh Gikano, yang ngaduh Halih, Glomer. Kita klip jumpa daripada pusing yang kedua sekarang itu. Kita rehat dengan lagu sementara. Lepas tu tadi kita klip mari untuk ruangnya apa.

nak kita klik mari pula pusing yang kedua dah. Ha, dan juga kita sudah rehat dengan lagu, dengan Anasid. Dan juga sekarang ni kita klik mari pula dalam pusing yang kedua. Dan juga jangan lupa peminat, kita boleh berjumpa seperti biasa di Glamour FM 95 MHz Sawata Jala ataupun stesen radio kebangsaan Thai wilayah Jala. Pada dia yang samalah, kita boleh berjumpa seperti biasa untuk kita ikuti ruangi, untuk kita dapat tahu khabar berita, tak kiralah berita politik kerajaan, berita berkaitan tempatan ataupun berita apa saja yang berfaedah kepada kita rakyat Selatan. Abu sendiri pun akan menyebar, akan berkongsi dengan peminat kita pada hari ini. Gitu juga peminat untuk kita bersama-sama ikuti ruangi stesen radio kebangsaan Thai wilayah Jala kita ataupun Sawata Jala. Jangan lupa lah kita boleh ikuti melalui Glamour Radio, Glamour FM 92 MHz, 94.25 MHz untuk ruangan bahasa Thai, dan juga satu lagi FM 95 MHz ruangan bahasa Melayu tepatan dan juga keluar udara 24 jam. Gitu juga peminat untuk kita ikuti di jalan-jalan talian online lah, melalui page Facebook namanya page Sawata Jala Kerum Prachar Sampan, dan juga talian TikTok, TikTok namanya Sawata Jala juga. Bolehlah kita ikuti, siapa-siapa tak follow lagi boleh kita pergi follow supaya kita dapat tahu berita yang benar, berita yang betul. Cepat. Gitu juga peminat untuk tengah, untuk pada sekarang ni, masa ni tak kiralah duk dengar di mana saja dah, tak kiralah duk tengah jalan-jalan kena dah, kita pakat berdoa supaya kita duk dalam jagaan Allah, supaya kita duk dalam keadaan selamat, supaya kita duk dalam keadaan sehat wal afiat, jauh daripada penyakit dah, jauh daripada bala, jauh daripada benda bahaya. Gitulah, supaya kita pakat berdoa bagi kita selamat di dunia dan juga di akhirat nanti. Untuk hari ini peminat Abu sendiri pun ada sedikit khabar berita nak menyebar ataupun nak berkongsi, nak sapa kepada peminat kita yang sedang didengar pada sekarang ini. Tak kira lah, duk buat gapo, duk rehat, duk tidur ataupun duk di mana saja dah. Peminat untuk hari ni ada khabar berita, iaitu pejabat Palai Merah ataupun sebenarnya Lau Kacat, wilayah Menara, wilayah Nak Ratiwat, peminat, dia mengajak rakyat Menara ataupun siapa-siapa sedang tinggal di wilayah Nak Ratiwat, peminat, mengajak ke derma dara sempena bulan Singhakom ataupun bulan Ogos lah 2020 ni, untuk dalam program ataupun dalam projek di bawah nama Give Blood Now, derma dara derma sekarang, kalau bahasa Thai ke hai leut, hai dai, hai leut, untuk nak tambah nak tambah bekalan darah di bank darah untuk hospital Menara, Hospital Naratiwat Rajana Karin, dan juga di Hospital Sungai Golok, peminat, untuk nak menambah stok darah, untuk nak menambah stok darah sebabnya keadaan bank darah di setiap hospital katanya lebih kurang lah, kita kena pakat derma, pakat bericak lah, supaya untuk menambah dan juga bertujuan untuk nak memastikan bekalan darah sentiasa mencukupi untuk nak bantu pesakit. Tak kiralah pesakit daripada kemalangan dan juga lebih lagi pesakit yang terjejas dan juga mengalami akibat insiden, akibat keganasan, akibat kelakuan apa yang panggil, hitkan banrau, hitkan kuamai sangup tu peminat, akibat situasi tidak aman di kawasan selatan Thai kita ni. Gitulah juga lah nak mengajak rakyat-rakyat Menara ataupun rakyat-rakyat duk tinggal hape-hape di wilayah Nak Ratiwat, bolehlah kita pakat bantu, pakat bantu, pakat derma darah sempena bulan Singhakom. Gitu pejabat Palai Merah peminat, dia letak hari lah, letak jadual
untuk kita dekat di mana, hampir di mana bolehlah kita pergi derma di kawasan itu. Untuk derma bulan Singha kom peminat tanggal 11 Singha ni, dia buka ataupun buka kaunter untuk di Percum Krom Tahan Ra 151 dan juga tanggal 12 peminat Hong Percum Maharat Perbandaran Sungai Golok ataupun Kesaban Meng Sungai Kolok, dan juga tanggal 13 Singha peminat di Hall Percum Rongrian Narathiwat, dan juga tanggal 18 Singha peminat di Hall Percum Sekolah Jabak Hall Percum Rongrian Ban Yakbak, dan juga tanggal 20 Singha kom peminat di Hall Percum Kesaban Tanjung Mas dan juga Hall Percum Daerah Sukirin, dan juga tanggal 25 Singha kom peminat di Hall Percum Sekolah At-Tarqiyah Islamiyah, dan juga hari yang terakhir tanggal 27 Singha kom di Hall Percum Daerah Sisakon. Gitulah, boleh kita hampir di mana bolehlah kita pergi derma darah di daerah tu lah, untuk kita pakat-pakat derma, untuk kita pakat-pakat bantu bank darah. Gitu peminat, untuk masa siapa-siapa tanya masa je berapa, untuk kita boleh pergi derma sejak daripada je pukul 9 pagi peminat. Dan juga siapa ada soalan nak gapo, nak tanya gapo, bolehlah kita hubungi di nombor 073-514-71. Gitulah untuk kita dah. Kalau siapa-siapa luar, siapa-siapa sehat, bolehlah kita pergi derma darah di jadual yang mana pejabat paling merah wilayah Menara ataupun wilayah Narathiwat dia sedang terletak dah. Gitu untuk sekarang ni, kita rehat dululah seketika dan juga kita klik mari pula dalam pusingan yang terakhir. Sekarang ni kita rehat dengan lagu dengan nasyid dululah.

Gitulah peminat yang mana kita sudah dengar lagu dengan Anasik dah. Lepas tu klik mari pula untuk pusingan yang terakhir lah. Pusingan yang tiga untuk ruangnya pedoman hidup. Gitulah untuk ruangnya pedoman hidup ni Bu ambil tugas pula ganti bawang. Kita boleh jumpa setiap hari pada jepak petang lebih kurang hingga sampai pukul 5 petang. Satu je lah. Lebih kurang kita jumpa di Glamour FM 95 Maker. Gitulah sekarang ni apa saja pia nak gimana tak kira lah. Baru sudah kerja, baru kelek beli, tubik kedah. Tak kira lah nak gimana saja dah minta kita tu jalan dengan selamat. Sapa rumah dengan baik. Gitulah untuk petening silap salah sikit sebanyak lagu mana minta maaf belaka. Gitu untuk ruangnya pedoman hidup kita boleh jumpa setiap hari. Lepas tu kita boleh jumpa pula esok hari lah pada jam yang sama pukul 4 petang lebih kurang hingga sampai pukul 5 petang. Di Glamour FM 95 MHz. So, what to jalan kita nak mari berkecek, nak mari bicek. Ha, apa saja dah. Gitu untuk hari ni ibu minta hunur diri dulu dengan lafaz yang mulia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Dengar berita polisi kerajaan.
1: Dengar Teseng Radio Jala FM 92 MHz Sawata Jala.
2: Petani teguh pelancongi abadi. Dengar FM 94.25 MHz Sawata Jala.
3: Mari bersama mewarisi identiti buat pehme uka masa Allah dan membangunkan kehidupan. Dengar FM 95 MHz Bahasa Melayu Tepat Teh 24 J.
4: Mari bersama kita membangun keamanan di dalam tempatan dengan Sawatha Jala, Jabatan Penerangan Krom Praca Sampan.
5: Sawatha Jala FM 95 MHz Radio Bahasa Tepat Teh 24 J mengikut dasar Kerajaan Thai.
2: Anda sedang mendengar FM 95 MHz Ruangi Bahasa Melayu Tempat Teh 24 J. Ikuti berita, pengetahuan dan hiburan di Sawatha Jala.
6: Anda sedang mendengar Sawatha Jala Radio FM 92, 94.25 dan 95 MHz gelombang membangun tempat teh, jalene perhubunge setiap kehidupan.

mengetahui yang sebenar, mendengar berita yang betul. Setiap gelombang ikut bersama di Radio Thailand Jala, gelombang yang indah untuk anda. Di sini, stesen Radio Sawatha Wilayah Jala, gelombang FM 95 MHz. Selepas ini, ikuti ruangan Selamat Petang.

selamat petang kepada peminat semua hodok didengar di pada ronge high school harian. Dah masa ni jumpa dengan saya Dina Fayirai jelek pada masa buku 3 petang sehingga buku 4 petang dah setiap hari cuti dah hari Sabtu dan hari Ahad ya di masa berehat adik kakak kita di masa learning dah setiap masa 24 jam kita di pada gelombang FM 95 MHz Tasang Radio Sota Jala bahasa Melayu tepat teh 24 jam dan masa ni peminat duk dengar di tepat teh mana rate suara cerak kedak dan udara lagu mana duduk buat gapo dah di masa ni boleh kita kasih boleh pada orang yang high school harian dan nombor tulah 073-203-583 dah di masa ni pada cara-cara saya akan beritahu kepada peminat semua nak jadi cara gapo tu tadi kita mari hubungi yang kedua dah masa ni gapak dengan khabar kita setiap masa kita dah 24 jam nak jumpa dengan DJ-DJ banyak orang lah di pada gelombang FM 95 MHz tu ataupun bahasa Thai pun ada juga dah di pada gelombang FM 94.25 MHz dan 92 MHz Sawatah Jala tu satu lagi dengan jalan hak kita gapat dengan khabar kita di tempat teh kita pada page Sawatoyalah Krom Pacha Sampan.

kasih kepada peminat semua yang duduk didengar daripada ruangan high school harian. Masa ni tengok masa, jadi masa lewat lah dengan cara-cara saya akan tahu kepada peminat semua. Boleh kita dapat dengan khabar kita setiap masa buku 3 petang sehingga buku 4 petang dah. Masa ni tengok masa lewat dah. Jumpa pula pada hari cuti satu hak dah dengan saya adik Dina Fajira Icelek dah masa ni setiap masa ni dah. Lepas tu masa ni silap salah mana saya akan maaf di ruangnya ini katik. Lepas tu klik meja pak pula pada hari cuti dengan hari Sabtu dan hari hak pada gelombang FM 95 MHz Tasang Radio Sarta Jala Bahasa Melayu Tepat Tep 24 je. Masa ni saya minta uno dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

mengetahui yang sebenar, mendengar berita yang betul. Setiap gelombang ikut bersama di Radio Thailand Jala, gelombang yang indah untuk anda.

Di sini, stesen Radio Sawata Wilayah Jala, gelombang FM 95 MHz. Selepas ini, ikuti ruangan Ceramah Agama.

billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wala hawla wala quwata illa billah al-aliyyil azim. Wala hawla wala quwata illa billah al-aliyyil azim. Wala hawla wala quwata illa billah al-aliyyil azim. Amma ba'd. Makasih pada Fadil Ustaz Husaini, khususnya muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala sekalian. Hari ini 9 Muharram, betul ke? Ha? 9 lah. 8 Maghrib 9 lah. Maghrib tak sah, masuk 9. Esok sunat puasa dengan lusa Tasu'a dan Ashura, 9 dan 10. Nabi sampai Madinah. Bila Nabi hijrah pergi Madinah, Nabi tengok orang Yahudi berpuasa. Mekah tak ada Yahudi. Kalau belajar sirah, Mekah tak ada Yahudi. Selepas Nabi berhijrah, Nabi kerap bertemu dengan ulama-ulama Yahudi. Dia panggil Ahbar, ulama-ulama Yahudi dan penduduk Yahudi di Madinah. Ramai, beribu-ribu. Bila sampai 10 Muharram, Nabi perhati orang Yahudi, tengok mereka berpuasa 10 Muharram. Maka Nabi beritahu kat beberapa orang sahabat, cuba pergi tanya, Yahudi puasa ni kenapa? Tuan-tuan, Nabi bawa Islam di Mekah selama 13 tahun. Waktu tu belum ada puasa 10 Muharram, puasa sunat 10 Muharram tak ada. Nabi di Mekah, bila sampai di Madinah, Nabi tengok orang Yahudi puasa, Nabi hantar sahabat pergi tanya, puasa kenapa? Nampak tuan-tuan, Nabi tak tahu semua benda raib. Bukan Nabi tahu benda raib. Sahabat pergi tanya, beritahu, ya Rasulullah, orang Yahudi beritahu bahawasanya 10 Muharram ialah hari Allah menyelamatkan Musa dari Fir'aun. Hari Fir'aun mati. Fir'aun nak nombor berapa tu lah. Kan Fir'aun pun banyak. Di Mesir semua pemimpin tertinggi diberi gelaran depan sekali Fir'aun. Betul-betul nama dia. Maka adalah Fir'aun. Fir'aun apa, Fir'aun apa, nak baru main nama. Fir'aun tu macam Datuk Seri Tun. Ha, itulah. Nama depan tu. Nama depan Fir'aun. Jadi waktu Nabi Musa bawa pengikut-pengikut dia lari, waktu tu Fir'aun dia tak boleh sabar dah. Dia pun keluarkan sebahagian tentera dia. Jumlah tentera waktu tu 500,000. Satu riwayat 500,000 nak kejar Nabi Musa dengan pengikut-pengikut dia. Sikit dia. Pengikut Nabi Musa ni orang Bani Israel lah, orang Yahudi. Akhir sekali sampai depan laut. Hak tu lah. Sampai depan laut. Kemudian apa, berlaku mukjizat di belah laut tu. So, kena dengar cerita Nabi Musa lah. Maka peristiwa yang belah laut dengan tongkat tu 10 Muharram. Itu hadis sahih. Kan
peristiwa Nabi Musa belah laut. Laut duduk di depan, tentera duduk di belakang. Tuan-tuan, 500 ribu tentera. Kalau mereka berjalan, kaki pun naik debu lah. Jalan tak payah lari. Kalau dia lari, tentera tu lari, kejar, lagi gerun. Kan? Belakang tentera, depan laut. Maka orang Yahudi waktu tu pengikut Nabi Musa kata, habis, mesti mati kita. Seorang Rasul yang yakin dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan, Rasul ni manusia macam kita yang tak tahu benda raib. Ketika itu Nabi Musa juga tak tahu laut itu akan dibelah, dia pun tak tahu. Kerana dia manusia yang tak tahu benda raib, cuma dia yakin Allah pasti akan menyelamatkan dia. Itu keyakinan. Keyakinan tu Nabi Musa boleh pegang, kita pun boleh pegang. Apa dan bagaimana Allah nak selamat? Wallahu a'lam. Bila pengikut dia kata inna lamudrakun, mesti kena penggal, sagi habis semua mesti kena penggal. Nabi Musa katakan, takkan. Inna ma'iya rabbi sayahdin. Sesungguhnya bersamaku Tuhanku Allah sayahdin, yang akan menyelamatkan aku, yang akan memandu aku, yang akan memimpin aku. Ini iman dan keyakinan. Benda apa Allah nak selamat? Macam mana Allah nak bimbing Nabi Musa saat ini? Macam mana Allah nak tolong? Nabi Musa pun tak tahu. Sama macam kita, tuan-tuan. Semua ujian yang Allah bagi, kita pun tak tahu. Kali ini Allah nak tolong macam mana? Tak tahu. Tiap-tiap bulan main ujian. Tiap-tiap bulan. Hak bulan lepas tak ada habis lagi. Allah buat main hak baru. Inna ma'iya rabbi sayahdin. Mesti Allah bantu. Itu iman dia. Sama macam Nabi Muhammad bila duduk dalam Gua Thur. Tuan-tuan yang pergi umrah banyak kali, kalau larat naiklah gua tu. Saya pun tak naik ya. Gua Hira saya larat naik lah sejam ya. Gua Thur 3 jam. Dia tinggi lagi. Bila Nabi duduk dalam gua, kecil daripada mihrab ni, Gua Thur kecil daripada ni lagi. Ni mihrab ni. Ha, 1/4 ya. Rendah aja. Ni tinggi, ni rendah. Gua Thur rendah ya. Dia punya gua tu, gunung tu tinggilah. Gunung Sur tu tinggi, gua hak Nabi masuk waktu hijrah tu. Rendah. Bila Nabi duduk dalam, Quraisy mai berdiri depan pintu gua. Gua rendah, berdiri, semua berdiri. Sayyidina Umar kata, ya Rasulullah, kalau seorang saja tunduk, garuk. Kalau seorang saja tunduk, la ra'ana. Mesti nampak muka kita ada orang. Nabi sebut apa? Ma dhannuka bisnaini Allahu thalithuna. Wahai Abu Bakar, apakah kamu menyangka kita hanya berdua sedangkan Allah yang ketiga? Allah. Allah bersama kita. Bantuan Allah bersama kita. Allah nak bantu macam mana? Nabi pun tak tahu. Allah nak bantu macam mana tak tahu. Nah, macam tu lah. Tapi berada pada satu tempat yang tak ada jalan keluar dah. Penghujung dah, tuan-tuan. Gelap dah. Depan tu dah gelap. Tak ada jalan dah. Allah bagi ruang. Allah akan memberi ruang. Seperti mana Allah membantu para rasulnya. Macam Nabi Musa. Depan laut. Nak seberang macam mana? Anak-anak kecil, orang tua-tua. Memang tak boleh seberang. Di belakang ada 500 ribu tentera. Walaupun begitu, para nabi dan rasul masih boleh lagi bercakap, inna ma'iya rabbi sayahdin. Allah mesti tolong. No? Maka peristiwa tu 10 Muharram. Setiap tahun 10 Muharram orang Yahudi berpuasa. Puasa tak makan. Daripada pagi sampai maghrib juga. Sama.
Maka Nabi pun sebut, nahnu awla bi Musa. Kita lebih utama untuk meraikan Musa, untuk mengingati hari Musa diselamatkan daripada Yahudi tersebut. Maka Nabi pun berpuasa dan Nabi ajak umatnya, kita lah umatnya, untuk tambah satu hari lagi sebelum 10, iaitu 9 Muharram. Esok lah 9. Ni maghrib tak sah masuk dah lah 9 maghrib tadi, dan esok 9. Maka 9 dan 10 apa nama ni, dua hari yang disunatkan berpuasa yang sangat digalakkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang fadilat 10 berpuasa 10 Muharram ni dihapuskan dosa setahun yang lalu, habis setahun. Dosa kecil lah, dosa kecil. Kita menggunakan kitab 40 hadis akhir zaman, karangan Syekh Ahmad Fahmi Zamzam.

Ya ma'syaral muhajirin, khamsun idza batulitum bihinna wa a'udzu billah an tudrikuhunna. Lam tadhharil fahishatu fi qaumin qat hatta yu'linu biha illa fasha fihim at-ta'un wal awja' allati lam takun madat fi aslafihim alladhi madaw wa lam yanqusu al-mikyal wal-mizan illa ukhidhu bis-sinina wa shiddatil mu'nah wa jawris sultani alaihim wa lam yamna'u zakata amwalihim illa muni'u al-qatra minas-sama' wa lawla al-baha'im lam yumtaru wa lam yanqudu ahdallah wa ahda rasulih illa sallatallah alaihim aduwan min ghairihim fa akhadhu ba'dha ma fi aydihim wa ma lam tahkum a'immatuhum bi kitabillah wa yatakhayyaru mimma anzalallah illa ja'alallahu ba'sahum bainahum. Rawahu Ibnu Majah. Artinya daripada Ibnu Umar, dia dalam hadis dia sebut Ibnu ni sebab Abdullah terlalu ramai. Sahabat yang bernama Abdullah ada berpuluh-puluh. Saya tak tahu, mungkin mencecah ratusan, wallahu alam. Yang saya tahu berpuluh-puluh. Sahabat Nabi yang bernama Abdullah ada puluhan. Jadi bila ramai, daripada Abdullah dia jadi umum pula. Maka mereka akan sebut daripada anak Umar. Bila sebut anak Umar, maksudnya Abdullah bin Umar. Kalau anak Abbas, Abdullah bin Abbas. Anak Mas'ud, Abdullah bin Mas'ud. Anak Rawahah, Abdullah bin Rawahah. Ramai, dan ada puluhan lagi. Daripada Ibnu Umar radhiyallahu anhuma berkata, pada suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendatangi kami. Kemudian baginda bersabda, Nabi datang. Kemudian Nabi sebut, wahai kaum muhajirin. Ha, tuan-tuan tengok bahasa Arab tadi, ya ma'syaral muhajirin. Wahai kaum muhajirin, lima perkara kalau kamu telah diuji dengannya, kalau kamu telah mengerjakannya, maka tidak ada kebaikan lagi bagi kamu. Dan aku berlindung dengan Allah, semoga kamu tidak menemui zaman itu. Hak Nabi berdoa tu. Nabi berdoa kat sahabat, Nabi kata, aku tolong berdoa kat kamu semua. Beruntung sahabat. Nabi kata, aku berdoa kepada Allah supaya kamu tak sempat dengan zaman tu. Tuan-tuan, bila Nabi berdoa, ni nak baca hadis ni. Sebab tadi hak bahasa Arab, tuan-tuan tak faham. Kalau tuan faham, seronok dapat rasa makna hadis. Nabi sebut, wa'udhu billah antudrikuhun, aku berlindung dengan Allah supaya kalian tak sempat dengan zaman tu. Pasal apa Nabi kata jangan sempat zaman tu? Alhamdulillah sahabat dah wafat dan mereka tak sempat jumpa pun zaman, dengan lima bala yang akan diturunkan oleh Allah yang disebut oleh ulama-ulama hari ini, termasuk pengarang kitab ni. Inilah zaman dia. Hak Nabi minta berlindung pada saat ni. Hak kita diuji oleh Allah. Cuma kelebihan Allah Ta'ala bagi umat akhir zaman, hak duduk di kita ni lah. Penuh dengan fitnah, ujian, kekeliruan.

Ni duk zaman ni setiap ibadat yang mampu kita buat diberikan ganjaran yang besar oleh Allah SWT. Sebab susah untuk melakukan ibadat pada zaman ini. Susah untuk melakukan kebaikan pada zaman kecelaruan ni. Bila Allah bawa kita main masjid, boleh semayang maghrib isyak, ketika mana 80% orang lain tak semayang, yang tu adalah satu nikmat yang besar yang mesti puji Allah SWT supaya diikat nikmat tersebut. Nabi beritahu, wahai muhajirin, ada 5 bala seandainya umat aku buat pada waktu tu, 5 benda, Allah akan turunkan bala yang segera. Semoga kamu semua tak sempat zaman tu. Kemudian Nabi pun sebut perkara-perkara itu ialah, ini kebanyakannya dah sebut dah hadis-hadis yang telah lalu ni, yang dia akan sebut 5 ni, kita tengok. Tidak tampak perzinaan. Hadis tentang zina, banyak zina memang antara tanda kiamat kecil. Tidak tampak perzinaan pada satu kaum sehingga mereka berani berterus terang melakukannya. Maksudnya dosa zina zaman tu kamu akan tengok orang buat terang-terangan. Orang tak malu untuk sembang dan bagi tahu semalam dia berzina, minggu lepas dia berzina, berapa tahun yang lepas dia berzina, dan dia boleh cerita. Bukan zaman dia lagi, zaman dia ni. Inilah zaman dia. Inilah zamannya. Saya berani cakap. Kan? Apabila maksiat zina sudah tidak lagi orang kata malu untuk disimpan. Boleh sembang dalam Facebook, boleh sembang. Orang boleh sembang dalam WhatsApp, orang boleh sembang dengan siapa dia tidur, dengan siapa dia tidur. Sama-sama anak remaja. Hak minggu lepas budak darjah 4 minta berzina dengan darjah 5. Hak darjah 4 tu perempuan. Minggu lepas 4 ke darjah 3? Sosok khabar. 4 ke darjah 3? Minta berzina, minta nak try sekali. Dia tu try. Tapi ayat zina, ayat nak berzina, bukan ayat, bukan try cium pipi. Ketika mana kalian melihat maksiat zina tidak lagi takut untuk disimpan, perbuatan zina, maksiat zina disembang terang-terangan, Nabi kata dalam bahasa Arab, hatta yu'linu biha, kataan tu, tuan-tuan tengok, nah, kataan tu baris keempat belah kanan tu, hatta yu'linu biha. Mereka boleh sembang. Sembang tuan. Sama-sama. Sama-sama masing-masing. Bukan anak remaja. Saya sebut tak sah contoh. Bukan anak remaja saja. Yang berkahwin, yang ada anak. Hak suami ada anak dah. Hak perempuan tu ada anak dah. Hak laki pun ada anak dah. Hak suami, hak laki tu suami orang. Yang perempuan tu isteri orang. Zina. Ini ada mesej. Tu orang-orang liat kot ustaz. Orang liat apa di sekolah? Hatta di sekolah punya kritikal sampai sebahagian, bukan kata hak masyarakat awam ni, sampai di sekolah sebahagian guru sama-sama pula. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Nabi sebut sehingga mereka berani berterus terang melakukannya. Nabi kita tengok zaman tu, zaman yang cukup bahaya. Orang berani berterus terang, berani sembang, berani mengaku. Zaman ni dah, zaman ni semua orang perasan. Semua orang, dia boleh dengar daripada telinga kawan dia. Saya sini cerita. Dan sembang tu bukan untuk insaf. Sembang nak bagi tahu sebab isi masa kosong je sembang. Aku kena dah dengan perempuan cerita tu. Aku terai dah dengan perempuan tu.
Nabi sebut ketika mereka berani berterus terang, melainkan akan berjangkit di kalangan mereka wabak penyakit menular. Dia tulis ta'un. Dia tulis ta'un dengan cepat, dan mereka akan ditimpa penyakit-penyakit yang belum pernah menimpa umat-umat yang terdahulu. Ta'un ni kata para ulama hadis ialah penyakit yang berjangkit. Disebut ta'un ni penyakit yang berjangkit, dan sifat penyakit itu ialah penyakit itu tidak pernah ditimpakan dan didatangkan oleh Allah kepada umat-umat terdahulu. Umat ni. Apa dia? Penyakit AIDS, HIV, AIDS. Yang setakat ni sudah lebih 40 juta orang satu dunia. Setakat 2003 silap. Bukan 2019, saya pun silap. Saya tengok fakta. 2003 satu dunia yang kena dengan penyakit ini sudah mencecah 40 juta. Malaysia tak terlepaslah di antara yang menyumbang kepada angka tersebut. Cuma mereka duk cari penawar. Sekarang kalau dulu 2 tahun mati. Lepas tu tambah 3 tahun, 4 tahun. Sekarang yang paling lama 8, kata saya. 8, yang paling lambat 8 tahun baru mati. Dia makin panjang pula dah. Bukan pula dah tu kita seronok dia pun mati. Kan? Bukan begitu, tapi teknologi itulah, ubat penawar. Penyakit itu didatangkan oleh Allah. Mana-mana para ulama yang hurai hadis ni, dia akan sebut penyakit tu penyakit HIV itulah, AIDS tu. Dan orang tak segan silu untuk memperjuangkan seks bebas. Inilah hadis ni lah, tuan-tuan. Hatta yu'linu biha, sehinggalah mereka berani untuk menyebutkan di khalayak ramai berterus terang. Perjuangkan seks bebas, perjuangkan hak LGBT, termasuk dalam bala yang disebutkan oleh Rasulullah. Rasulullah sebut, Rasulullah berdoa kat sahabat, moga-moga hangpa tak sempatlah zaman tu. Zaman yang dahsyat. Cuma kita boleh beritahu, ya Rasulullah, kami telah berada pada zaman itu. Kan? As'alullah as-salamah. Satu. Nombor dua. Dan tiada mereka mengurangkan sukatan, iaitu ukuran dan timbangan. Bila umat Nabi Muhammad buat penipuan ni, mengurangkan sukatan, ukuran, timbangan ni, apa akan turun bala yang segera akan turun, yang akan dirasakan oleh kesemua umat Nabi Muhammad? Mereka akan diuji dengan kemarau panjang dan kesulitan mencari rezeki dan kezaliman dari kalangan pemimpin mereka. Hak mana yang Allah hantar?

Inilah stesen Radio Sawata Wilayah Jala. Marilah kita mengikuti suara azan ditandakan masuknya waktu sembahyang fardu di kawasan Jala dan kawasan yang sewaktu dengannya. Allah.

0: Sawata Jala FM 95 MHz Radio Bahasa Tepatek 24J mengikut dasar Kerajaan Thai.
1: Anda sedang mendengar FM 95 MHz Ruangnya Bahasa Melayu Tempat T 24J. Ikuti berita, pengetahuan dan hiburan di Sawata Jala.
2: Anda sedang mendengar Sawata Jala Radio FM 92, 94.25 dan 95 MHz gelombang membangun tempat teh, jalene perhubunge setiap kehidupan selalu.

mengetahui yang sebenar, mendengar berita yang betul. Setiap gelombang ikut bersama di Radio Thailand Jala, gelombang yang indah untuk anda. Di sini, stesen Radio Sawatha Wilayah Jala, gelombang FM 95 MHz. Selepas ini, ikuti ruangan Selatan Aman Damai.

warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat malam adik kakak peminat semua. Gitulah untuk sekarang ni kita berjumpa pula dengan Ruangan Selatan Aman Damai. Gitulah untuk Ruangan Selatan Aman Damai gitu adik kakak. Bu juga dapat ambil tugas sini untuk mari berganti bewang. Jangan lupa untuk Ruangan Selatan Aman Damai ni kita boleh berjumpa setiap hari. Boleh jumpa setiap hari pada je pukul 7.30 minit ataupun pukul 7.30 hingga sampai je 8 malam. Gitu kita berjumpa di Gomek FM 95 MHz Sawatho Jala. Gitu adik-adik peminat ucap selamat malam belaka. Ucap selamat malam belaka, sehat walafiat belaka. Gitu untuk sekarang ni ada hak apa saja nak mari berkecek, nak mari bicek ataupun nak mari menyapa, menyebar kepada adik kakak peminat kita semua. Sekarang ni adik kakak peminat kita duduk dengar di mana saja, adalah bolehlah kita mari berkongsi ataupun nak dengar lagu gapo, boleh kita telefon masuk. Gitu untuk Ruangan Selatan Aman Damai pada jazz karening, tak kira lah duduk di mana saja, duduk di rumah ataupun duduk atas kereta, tak kira dah. Kalau siapa duduk atas kereta tu minta we apa berjalan dengan beringat-beringat, patu siapa dengan selamat, jangan gaduh kokoh bawa gitulah, jangan duduk main tali telefon ataupun kena duk alai beringat semua lah gitu untuk kita tu sapa dengan selamat, klik dengan selamat. Gitu untuk sekarang ni tu kita hantar adik kakak rehat dengan lagu sementara, lepas tu lagi kita klik mari pula untuk pusingnya yang kedua untuk Ruangan Selatan Aman Damai.

dengan nasyidah. Lepas tu kita klik mari pula dalam pusingnya yang kedua dah di melalui Glamour FM 95 MHz Sawata Jala. Gitu juga peminat untuk dah sekarang ni kita duduk di Glamour FM 95 MHz Sawata Jala. Dan juga peminat kita boleh ikuti bersama lah melalui jalan-jalan yang apa yang panggil melalui jalan Sawata Jala kita ataupun stesen radio kebangsaan Thai wilayah Jala ataupun stani wilayu kerajaan siang hang Pratet Thai Jangkwat Jala. Gitulah peminat untuk jalan-jalan yang peminat pendengar kita boleh ikuti bersama iaitu melalui Glamour FM 92 MHz, Glamour FM 94.25 MHz dan juga satu lagi AM 981 KHz iaitu Ruangnya Bahasa Thai. Dan juga jalan-jalan yang peminat kita sedih didengar sekarang ni iaitu Glamour FM 95 MHz Sawata Jala, Ruangnya Bahasa Melayu, tepat teh 24 je untuk kita nak istihak ataupun nak menyebar khabar berita bersama di timbangan Sawata Jala kita ni. Dan juga satu lagi peminat kita boleh ikuti bersama melalui page Facebook namanya page Sawata Jala Krom Pracha Sampan, dan juga TikTok namanya Sawata Jala juga, dan lagi YouTube pun ada juga namanya Sawata Jala juga. Gitu peminat sekarang ni yang siapa-siapa duduk dengar di atas kereta, duduk tengah jalan-jalan, jangan lupalah kita berhati-hati di jalan raya, turut aturan-aturan jalan raya. Jangan duk bawa derah, jangan duk laju galak sangat, dan juga jangan duk main telefon, jangan duk langar lah unik-unik supaya kita jalan dengan selamat, kelik mari dengan selamat. Dan juga siapa-siapa nak pergi kano, nak pergi mana tu, siapa tanya, siapa-siapa pun nak dengan selamat. Tapinya apabila kita nak pergi ke mana ataupun kita nak jalan dengan selamat, kita kena turut aturan lah, kena turut unik-unik, jangan duk bawa derah. Dan juga sebelum kita nak berjalan ni tu, kita kena cek-cek kereta mutu kita dululah, katanya duk dalam keadaan selamat ke dak, angin mutu, angin kereta, minyak-minyak, dan juga brek-brek, dan lagi dalam-dalam enjin tu kita kena cek jugalah, bukan kata panah naik saja yalah. Kita kena tengok katanya rosak di mana, boleh buat pergi kita sapa ke selamat ke dak, gitu yalah peminat. Ada juga dah kita jangan lupa jaga-jaga kesihatan supaya kita selamat di dunia dan akhirat, dan juga duk dalam keadaan sehat wal afiat, duk dalam jaga Allah, dah jauh daripada benda-benda jahat. Gitu ialah peminat untuk kita bersama-sama pakat doa kita ni bersama-sama umur panjang untuk menunaikan ibadat dan juga cari rezeki untuk sara keluarga. Peminat sebut katanya keluarga dah, kita-kita ni siapa-siapa pun nak ada keluarga yang bahagia. Gitu jugalah peminat, keluarga bahagia ni ya kena pakat-pakat tengok, kena pakat-pakat timel rasa, dan juga lebih bagi anak-anak yang wacon tu, warung-warung tu sekarang ni boleh kata banyaklah benda-benda yang nak mendorak anak cucu kita, tak kira lah dadah, berjudi dan juga hal-hal lain lagi lah. Gitu nak pesan daripada adik kakak peminat, lebih bagi hak ada anak, lebih bagi hak duduk secara budak-budak gitulah, kita kena jaga, kena tengok, kena apa yang panggil tilik ataupun sok-song lah anak-anak cucu kita tu. Katanya semasa belajar lagu mana, belajar boleh kedok, dan juga masuk belajar kedok, dan juga masa luar duk buat gapo di mana dah. Sebabnya sekarang ni boleh kata beri fefa ataupun rokok tu peminat, sekarang ni banyak lah buat rupa air pelik-pelik, buat rupa air katung, buat rupa air wui apa, wui menarik lah, bahu wui sedap, gitu untuk apa yang panggil benda ni sebagai benda yang nak merusak ke masa depan ataupun nak tamlai anak kot
Nak kenak ke anak cucu kita dan juga nak buat mudarat kepada tubuh badan kita jugalah. Dan juga kita duk dapat tengoklah sekarang ni banyak-banyaklah budak-budak duk apa dia panggil duk tak ada duk dalam keadaan jaga ibu bapa. Juga nak pesan kepada ibu bapa kita, jangan lupalah jaga-jaga keluarga kita, jaga anak cucu kita supaya selamat di dunia dan juga akhirat. Gitu jugalah kita kena saicai lah, kena jaga, kena tengok katanya anak cucu kita tu ada masalah gapo. Kita kena ukawi dan juga beri semangat kepada dia, tanya dia kata lagu mana, keadaan sekarang. Dan juga kena tengok jugalah sain-sain dia, kawan-kawan dia tu lagu mana ganti supaya anak kita tu selamat juga di dunia dan di akhirat, dan juga duduk dalam jalan yang betul. Kita juga peminat tu sekarang ni, kita rehat dululah seketika dan juga kita klik mari dalam pusingan yang terakhir melalui Glamour FM 95 Mega Sawato Jala. Kita untuk sekarang ni rehat dengan lagu dengan Anasheed dulu seketika.

Aha, klik mai pulau untuk pusingnya yang terakhir untuk ruangnya selatan aman damai. Gitulah beri maklumat kepada peminat, pendengar semua tak kira di mana saja. Gitulah untuk malening bu minta hundo diri dulu. Silap salah lagu mana, minta maaf, minta apun. Gitulah, siapa yang duduk rumah, selamat malek ataupun siapa yang duduk tak kereta, duduk jale-jale gitulah untuk kita beringat. Dalam jale-jale kita, buat kereta dengan beringat. Lepas tu minta kita tu siapa dengan selamat belaka. Untuk malek ni, bu minta undur diri dulu dengan lafad yang mulia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: ฎหมายง่ายจังแค่ฟังก็เข้าใจโดยสำนักงานกิจการยุติธรรม
1: ตอนลดค่ายานพาหนะให้ผู้สูงอายุ
2: Dengar berita polisi kerajaan. Dengar Teseng Radio Jala FM 92 MHz Sawata Jala.
3: Petani tegung pelancongi abadi. Dengar FM 94.25 MHz Sawata Jala.
2: Mari bersama mewarisi identiti buat pehme ukah masa Allah dan membangunkan kehidupan. Dengar FM 95 MHz Bahasa Melayu Tepat Ter 24 Je.
4: Mari bersama kita membangun keamanan di dalam tempatan dengan Sawatha Jala, Jabatan Penerangan Krom Praca Sampan.
5: Sawatha Jala FM 95 MHz Radio Bahasa Tepat Teh 24 Je mengikut dasar Kerajaan Thai.
6: Anda sedang mendengar FM 95 MHz Ruangnya Bahasa Melayu Tempat Teh 24 Je. Ikuti berita, pengetahuan dan hiburan di Sawatha Jala.

Mak Cik, marilah kita dengar radio FM 95 MHz, Teseng Radio Sawata Jala. Ruangnya Bahasa Melayu tepat teruk loh Pak J. Boleh kita dengar berita, dengar polisi kerajaan dan banyak lagi. Kami akan menghiburkan anda di Teseng Radio Sawata Jala 24 J.

Anda sedang mendengar Sawatho Jala Radio FM 92, 94.25 dan 95 MHz gelombang membangun tempat te, jalene perhubunge setiap kehidupan.

0: untuk kereta benar dan orang pelik. Ada berlaku kecemasan, cepat-cepat hubungi talian hotline Meta Praktisi 01-173-2999 atau talian hotline ke orang mana paksi suena 1341 untuk jaga keselamatan dalam tempatan.
1: อยากให้คอนเทนต์เป๊ะปัง
2: เข้าถึงทุกแพลตฟอร์ม
1: ครอบคลุมทุกพื้นที่5จังหวัดชายแดนภาคใต้
3: เราช่วยคุณได้ทุกข้อมูลทุกเรื่องราวเราพร้อมให้คำปรึกษาสนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์กับสวทยะลาโทร073-203-584
4: Mengetahui yang sebenar, mendengar berita yang betul.Setiap gelombang ikut bersama di Radio Thailand Jala, gelombang yang indah untuk anda. Di sini, stesen Radio Sawatha Wilayah Jala, gelombang FM 95 MHz. Selepas ini, ikut di ruangan Bahasa Komunikasi.

mengetahui yang sebenar, mendengar berita yang betul. Setiap gelombang ikut bersama di Radio Thailand Jala, gelombang yang indah untuk

Di sini, stesen radio Sawata Wilayah Jalan, gelombang FM 95 MHz. Selepas ini, Ciko Eruangan, hidup

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم افتح علينا فتوح العارفين وفقهنا في الدين وجعلنا من العلماء العاملين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Salam hormat, salam bertemu, salam bahagia, salam mesra. Setiap pendengar, setiap penonton, muslimin muslimat, mukminin mukminat, adik kakak yang dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala sekalian. Sekali lagi saya Sat Sufian Datu klik mai berjumpa dengan adik kakak, ibu bapa dalam ruang hidup dalam iman, yang mana ruang ini dikeluarkan oleh Majlis Agama Islam Wilayah Jala kerjasama dengan Tasnya Radio Sawatwa Jala gelombang FM 95 MHz setiap malam je pukul 9 lebih kurang hingga kepada je pukul 10. Buat sementara adik kakak, ibu bapa tunggu-tunggu masa nak tidur, sedia-sedia duduk berehat. Saya Sat Sufian Datu selaku juruhebah untuk mari kongsi sama dengan adik kakak, ibu bapa. Dan mudah-mudahan dan ruangi kita jadi manfaat dan kepada kita bersama. Adik kakak yang dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dah malam ni kita berada di hari senang malam Selasa dah. Kalau bulan Rabiul Awal kita ni 10 dah lah. Dah 10 Rabiul Awal 1448 Hijriah bersama dengan 24 Singhakum 2569. Adik kakak yang dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dah pertama kali dah saya mari ajak dah adik kakak, ibu bapa. Pertamanya, marilah sama-sama kita tanamkan dah di dalam hati kita rasa hebatnya Allah. Nak wifok kita tu bahasa kata dah Tuhan ni dah wibasa hebat. Tu dia. Nah, kita semat dah kita tani dalam jiwa kita wi rasa agungnya Allah. Itu dia. Dah. Wibasa Tuhan tu lebih. Wibasa Tuhan tu utama. Itu dia. Nah. Sebab apa, ibu apa? Sebab selama mana rasa hebat dah rasa bertuhan tidak tertanam dalam hati kita, maka selama itulah kita tidak dapat menjadi hamba Allah yang baik. Nah. Kalaulah kita tu saat ni tak ada tani rasa hebat dan tak ada tani rasa keagungan Tuhan tu, maka selama itulah kita, ibu bapa, tidak dapat menjadi hamba yang baik. Ini dia. Kerana apabila rasa bertuhan itu tertani kejap dalam hati kita, bila kita tani keagungi Allah masuk dalam hati kita, bila kita tanya kehebatan Allah masuk dalam hati kita, nah, maka dah hilalah sifat-sifat mazmumah, sifat-sifat yang tak baik, sifat-sifat yang jahat dari hati itu saat ni dah dia hilal. Apabila sifat jahat itu hilal, ibu bapa, maka tidak ada lagi sifat takabur. Tu dia. Bila sifat mazmumah tu saat ni, bila sifat jahat
hilir tubik dalam hati kita, maka tidak ada lagi lah sifat takabur. Dan walaupun kita kaya, kalau kita kaya, walaupun kita kaya, tapi dah kita tidak ada rasa nah sombong. Walaupun kita berpangkat, dah kita tak merasa dirinya hebat. Walaupun kita banyak ilmu, dah kita tak berasa kata kita terlebih. Ibu bapa. Kalau gitu, dah mailah, dah sama-sama kita tanilah dah sifat hebat dah sifat keagungan Allah Subhanahu Wa Taala. Dah we tertani di dalam hati sunubari kita ibu bapa. Dan apabila rasa bertuhan itu benar-benar tertani di dalam hati, tertani dalam hati, kita akan merasa Allah melihat kita. Kita rasa kata Tuhan tu saat ni duk tengok kita, Tuhan tu saat ni duk perhati kita. Kita rasa malu dah kepada Allah Subhanahu Wa Taala bila kita nak buat maksiat. Bila kita nak buat maksiat, kita berasa malu. Walaupun dah kita tu saat ni duduk jauh dari mata manusia, manusia tak nampak kita. Tapi kita rasa takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan bila kita nak buat maksiat, walaupun manusia tak nampak, manusia tak tengok, tapi kita tu saat ni berasa takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Di mana kita berada? Walaupun kita duduk sore, duduk dalam ramai, kita tetap taat dan takut pada Allah dan mematuhi agama. Kita tidak berani membuat dosa. Bila gapo ibu bapa? Bila perasaan hebat, perasaan agung, keagungan kehebatan Allah Subhanahu Wa Taala yang tertani di dalam hati sanubari kita. Ibu bapa deh. Kita akan jadi dah orang yang berakhlak baik. Orang berakhlak baik, orang beradab, berdisiplin. Orang tetapkan masa, tepatkan janji. Dan apabila kita pergi buat dosa, dia sentiasa muraqabah, sentiasa mengingati. Dia sentiasa muraqabah dan sentiasa mengingati, dan sentiasa pula muhasabah, lalu bertaubat dan berserah pada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu nak ayat kata, kalaulah kita ada perasaan dalam hati kita kehebatan dan keagungan Allah Subhanahu Wa Taala. Adik kakak, ibu bapa, dah sedia pendengar, sedia penonton yang dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita berada di dalam bulan Maulidir Rasul. Dah mailah sama-sama kita tu saning tani dah rasa cinta, rasa ingat dan rasa kasih sayang kita terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita dah tani kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam dia suruh kita ajar dan anak kita. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, adibu auladakum bisalasin. Hendaklah kamu ajar akan anak-anak kamu dengan tiga perkara. Yang pertama,
hubbur rasul. Yang pertama, kasih kepada rasul. Yang kedua, wa hubbu ahlihi. Nah, hubbur rasul wa hubbu apa tu sat ni, hubbur rasul wa hubbu

akhlak Rasulullah. Nah, khuluquhu khuluqul Quran. Nah, adalah akhlak Rasulullah itu ialah akhlak Al-Quran. Nah, sebab itulah dah kita kita tu saat ni dah kita kena nah kasih dan cinta saya kepada Rasulullah dan keluarganya dan Al-Quran. Ibu bapa yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala, satu lagi pula nah kita kena menetekan dah hawa nafsu kita. Ah ha, tadi kita kena rasa kata nafsu ni dah sangat berbahaya. Sangat berbahaya. Sebab nafsu ni dia duduk dalam tubuh kita, ibu bapa. Dah nafsu dia dia duduk dalam tubuh kita. Ah ha, tadi nafsu bila dia duduk di dalam tubuh manusia ni dia seni dan selesa. Dia duduk seni dan selesa. Nah, padahal bahayanya dah boleh membuat manusia terjun ke dalam neraka. Nafsu ni ibu bapa, kita tengok bahaya dia nya, dia boleh bawa, boleh membuatkan manusia tu saat ni masuk dalam neraka. Ah, itu dia. Ada seorang sahabat Nabi, nama dia nya Huzaifah bin Yaman. Dia ada kata, nah, dia kata, Rabbu syahwatin uristu hazanan tawilan. Yang bermaksud, orang yang mengikut hawa nafsu seminit akan ditimpa kesedihan berpanjangi. Nafsu tipu kita suta ya, tapi kita dapat bersedih. Nah, berpanjangi. Baik, adik kakak, ibu bapa, sedia pendengar, sedia penonton yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita ikut hawa nafsu ni dasmeni dapat menjerumuskan kita ke dalam kawah neraka yang panas. Itu dia. Semenit kita ikut hawa nafsu, nah, kita boleh masuk neraka, kawah neraka Allah Subhanahu wa taala yang panas bernyala. Itu dia. Nah, tu nak ayat kata kita ikut hawa nafsu dah sutai. Nah, sebab tu dah Nabi kita lari. Nah, supaya kita tu saling wujauh dah daripada nafsu. Dan Nabi kita lari kita dah suruh kita jaga, beringat dan hati-hati. Nah, jauh dah daripada hawa nafsu. Ah, tu dia. Nah, contohnya, nah, kita learning ni dah banyak berlakunya curi. Ikutlah curi gapo-gapo banyak. Nah, tapi dengan sebab kita curi itulah, ibu bapa, nah, dengan sebab kita curi itu membawa kita tu saat ni jatuh dalam lubuk neraka Allah Subhanahu wa taala. Curi, judi, berzina. Berzina ni banyak juga, ibu bapa. Nah, learning ni banyak di antara kalangan anak-anak muda-mudi kita dah terjerumus dah dalam lubuk zina. Kerana dah suasana keadaan masyarakat learning tu saat ni pergaulan bebas, dan juga hubungi tu saat ni orang panggil hubungi dengan tidak ada sepadan, hubungi mengikut sosial. Berlakunya perzinaan yang nah banyak. Nah, lalu itulah marilah sama-sama kita jauh daripada dah berlakunya benda-benda yang dilarang oleh

0: Allah Subhanahu Wa Taala. Benda ni ibu bapa, benda ni dah nafsu dia suka. Nah, benda ni nafsu dia suka. Dah sebab itulah Nabi sallallahu alaihi wasallam ada bersepeda. Nah, Nabi sallallahu alaihi wasallam ada bersepeda. La yazni azani hina yazni wa huwa mu'minun. Wala yasriku hina yasriku wa huwa mu'minun. Wala yashrabu hina yashrabuha wa huwa mu'minun. Yang bermaksud tidaklah beriman seseorang yang berzina ketika dia berzina. Oh. Nabi kata orang berzina ni ketika dia berzina tu iman dia tak ada lah. Allahu akbar wal iyazu billah. Iman dia tak ada. Dan tidaklah beriman seseorang yang mencuri ketika dia mencuri. Nah, patutnya nak curi pula. Nah, seorang hamba tu bila dia pergi curi tu, Nabi kata iman dia tak ada ketika tu. Dan tidak juga beriman seorang minum arak ketika dia minum arak. Seperti juga. Dah seorang tu saat ni pergi minum arak. Nah, dia tu saat ni, waktu dia minum arak tu saat ni, Nabi kata iman dia tidak ada, tidak beriman. Ah, tu dia dah. Hadis riwayat oleh dah Al-Bukhari. Nah, kalau kita ibu bapa, nah, orang berzina ni, nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan bahawa siapa yang berzina satu kali, Allah tidak menerima amalannya selama 40 tahun. Ni bagi akibat orang berzina, ibu bapa. Akibat bagi orang berzina ni, siapa dia pergi berzina satu kali, Allah Subhanahu wa taala tidak menerima amalannya selama 40 tahun. Sebab tu dalam surah Al-Isra, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wala taqrabuz zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Yang bermaksud, dan janganlah kamu mendekati zina, kerana sesungguhnya zina itu satu perbuatan keji dan sejahat-jahat jalan. Bitaponyo jahatnya zina, ia telah menghilangkan kehormatan manusia dan telah melahirkan ramai anak tanpa nikah. Itu bila sebab orang itu saat ini gib zina, dah, maka dia itu saat ini hilanglah kehormatan manusia. Nah, supaya dengan benatih dah ibu bapa orang zina ni, supaya dengan benatih dah kehormatan dia itu habis. Itu dia dah. Bukan sedikit anak-anak yang tidak ada bin dan binti. Banyak lah ni ibu bapa. Nah, itulah. Dan ayat kata, nah, kita, nah, kenapa kak jauh, nah, daripada dah hawa nafsu kita. Itu dia. Nah, nah, ini dia. Nah, Nabi SAW ada sebeda dengan maksudnya. Dan Nabi kata, umatku akan menjadi umat terbaik selama mana tidak berlakunya zina. Itu dia. Nabi kata, umatku dah adalah akan menjadi umat terbaik selama mana tidak berlakunya zina. Begitu juga dengan pakaian yang tidak menutup aurat. Sepatu juga. Ibu apa? Nah, banyak dan daripada gulungnya perempuan kita lalui itu saat ini pakaian, tapi pakaian tidak menutup aurat. Jadi orang tak tutup aurat ni ibu apa? Dah, dia duduk dalam dosa berpanjang-panjang ni. Itu dia. Nah, duduk dalam dosa dah berpanjang-panjang ni. Itu dia. Kalaulah dia tersalin tidak menutup aurat. Itu dia juga. Ha aurat ni juga ibu bapa. Dah Nabi sallallahu alaihi wasallam dah mengajarkan kepada anak-anak dia, sahabat-sahabat, suruh tutup aurat. Ha tu dia. Banyak hadis yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggalakkan supaya suruh tutup aurat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nabiyyu kulli azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minina yudnina 'alayhinna min jalabibihinna. Zalika adna an yu'rafna fala yu'zain wa kana Allahu ghafuran rahima. Ya bermaksud, wahai Nabi, suruhlah isteri dan anak-anak perempuan kamu supaya memakai pakaian labuh. Dan Tuhan suruh Nabi goyak kepada isteri dia dan anak-anak perempuan dia suruh pakai pakaian labuh. Yang demikian itu mudah untuk dikenal supaya mereka tidak diganggu, dan Allah Maha Mengampun, Maha Pengampun lagi Maha Pengasih. Begitu juga minum atau makan makanan haram seperti arak, dadah, dagetan dan sebagainya. Sekali kita minum, Allah tidak menerima ibadat 40 tahun. Kalau kita minum arak, minum air ketong, air hok mabuk tu saat ni, Allah Subhanahu wa taala tidak terima ibadat kita 40 tahun. Suatu hari Uthman bin Affan membaca khutbah, dan dalam khutbahnya beliau berkata, dalam khutbah Sayyidina Uthman bin Affan tu, dia kata, hati-hatilah daripada minum perkara yang mabuk kerana ia ibu segala dosa. Oh, tu dia Sayyidina Uthman, dia goyak dalam khutbah dia, dia kata suruh kita beringat, suruh kita hati-hati akan minum benda keras, akan minum benda mabuk. Kerana benda mabuk ni benda orang panggil umul khabais, ibu segala dosa. Zaman dahulu ada orang yang kuat ibadatnya telah minum arak. Zaman dulu ada seorang yang kuat ibadat, dia minum arak. Dia telah berzina dan akhirnya membunuh perempuan tadi. Contoh seterusnya, kalau kita derhaka pada ibu dan bapa, seminit kita derhaka, sepatah kata kita derhaka yang keluar daripada mulut kita, balasannya hidup tak berkat dah sepanjang usia. Itu dia. Selaginya kita tu saat ni jangan derhaka kepada dua ibu bapa. Ni maknanya contoh-contoh balas ni adik kakak. Contoh dosa hok berpanjangnya belaka ni. Kita kalau berzina, kalau minum arak, kalau derhaka pada dua ibu bapa. Itu dia. Orang panggil dosa berpanjangnya. Dosa berpanjangnya bapa deh. Itulah. Sebagai kita kata nak bagi peringatan kepada kita sekalian, munasabah kita duduk di dalam bulan Maulidir Rasul, bulan keputeraan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi banyak contoh dan tauladan kepada kita. Nabi banyak beri contoh dan bagi tauladan kepada kita. Banyak-banyak akhlak-akhlak yang mulia, akhlak-akhlak yang baik yang dicontoh oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita kena pakai ambil. Kita kena pakai ambil. Kita kena pakai tunaikan. Kita kena pakai ikut jinjak lakuh yang ditunjuk, yang diajar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ibu bapa. Barulah kita akan dapat berjaya, dah dapat selamat, dapat barakah dalam hidup kita, ibu bapa. Itu dia dah. Banyak di antara contoh-contoh yang telah dicontoh oleh Rasulullah. Itu dia dah. Kita kena banyak berterima kasih dah kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Subhanahu wa taala dah pilihkan kita, dah jepukkan kita, boleh kita jadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita kena terima kasih banyak-banyak kepada Tuhan, ibu bapa. Dah kerana dah Tuhan pilih kita. Tuhan pilih kita. Nah, we jadi umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan juga dah apa yang dicontoh oleh Rasulullah, apa yang digambar oleh Rasulullah, maka kita kena ikut dan kita kena turut. Dah. Adik kakak ibu bapa yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, Rasulullah mencerminkan dah kepada kita, iaitu akhlak yang mulia. Nah, akhlak yang mulia. Rasulullah contoh dan tauladan kepada kita akhlak yang mulia. Sebab tu Rasulullah mengaku diri dia, innama buistu liutammima makarimal akhlak. Dan sesungguhnya aku ni diutuskan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk nak menyempurnakan akhlak-akhlak seseorang. Itu dia. Nah, kita dah penuh dengan iman. Dah bila kita tu saat ni penuh dengan iman, nah kita tu saat ni dah iman kita sempurna. Bila iman kita sempurna, ibu bapa, akan ternampaklah akhlak yang mahmudah. Itu dia. Dia apa ni? Area apa dia panggil? Berkaitan iman dengan akhlak ni. Bila iman sempurna, akhlak yang terpuji pun dah dia masuk mari. Nah, akhlak adalah tanda maju dan mundurnya sesuatu bangsa. Akhlak ni dah boleh jadi tanda kata satu bangsa ni nak mundur ke satu bangsa ni nak maju ke, dok di akhlak ibu bapa. Itu dia dah. Kalau gitu dah, akhlak adalah tanda maju dan mundurnya sesuatu bangsa. Akhlak adalah sumber kekuatan yang mengangkat meruah dan martabat ke tahap yang mulia. Nah, kerana seseorang itu bukan dilihat pada tubuh badan dan hartanya, tapi pada akhlak, ilmu, iman dan amalannya. Jadi Tuhan nak tengok dah seseorang itu ibu apa, dia tak tengok di tubuh badan kita. Nah, Tuhan tengok, Tuhan nilai di akhlak kita, di ilmu kita, di iman kita dan amalannya, amalan kita ibu apa. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana wa bizil qurba wal yatama wal masakini wal jarizil qurba wal jaril junubi was sahibi bil jambi wabnis sabil wa ma malakat aymanukum inna allaha la yuhibbu man kana mukhtalan fakhura. Surah An-Nisa ayat 30 ni. Yang bermaksudnya ibu bapa, beribadatlah kepada Allah dan jangan sekali-kali kamu syirik kepada Allah. Berbuat baiklah kepada ibu dan bapa kamu. Berbuat baik juga kepada kaum kerabatmu, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga yang dekat dan tetangga yang jauh, teman sejawat dan ibni sabil, dan hamba sahaya kamu. Sesungguhnya Allah tidak suka kepada orang-orang sombong dan membangga diri. Ini Allah Subhanahu wa taala cerita kepada kita dah tentang dah kita kena dah berakhlak, dah berakhlak mulia, dah akhlak baik ibu bapa. Itu dia. Ini adalah contoh dan tauladan yang telah dicontoh oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita contoh, Nabi kita tunjuk, dah kita kena ikutlah. Dah kita kena buatlah. Ibu bapa dah. Itulah dah kita kata dah munasabah. Nah kita berada di dalam bulan Maulidir Rasul dan sallallahu alaihi wasallam, bulan Maulud. Kita kena pakai ingat dan kita kena pakai dah contoh dah taulade dah akhlak-akhlak yang ditunjuk, yang diajar dah oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, adik kakak, ibu bapa dan sedia pendengar, sedia penonton yang dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi alhamdulillah lah, ustaz dah sudah pun balik dah daripada kota suci Makkah Al Mukarramah. Lebih kurang seminggu lah baru. Baru ni tu masa duduk di Madinah dapat dah muzakarah, dah hatta sorang mari. Dan sekarang lah ni pun dah ustaz sudah tiba di tanah air dengan selamat, dengan baik. Dan ucap terima kasih lah dah kepada peminat-peminat kita semua. Nah, tak kira duduk dengar di mana sajalah, terima kasih kepada socoloh kita di Tanah Putih. Dah socol Rando, socol Ketsi dan Mendesta yang mana selalu duduk dengar dan ruangi kita ni. Dan socol Pak Cu Kosing kita kawasan Kerung Pinang duduk dengar ruangi kita juga. Dan bersama dengan socol Sing kita di Bandre ini salah satu daripada peminat-peminat socol lah yang jadi peminat kita buat selama-lamanya dah. Terima kasih belakanglah tu. Dan kepada adik kakak, ibu bapa dan pakcik-makcik dan pak do mak do dan pak su mak su yang mana dah dengar ruangan kita ni dah setiap malam dan di mana kan saja, dan terima kasih dah kepada adik kakak kita yang duk bawa kereta dan duk menunggang kereta bla-bla duk bawa kereta tu duk dengar dan ruangan kita juga. Dan maka dan ustaz pun dah ucap terima kasih dah banyak-banyak. Dan untuk malam ni dah mailah sama-sama kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, semoga Allah Subhanahu Wa Taala dah bagi taufik dan bagi hidayah dah kepada kita bersama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'mah wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa azim sultanik. Allahumma salli ala sayidina Muhammadin salatan tunajjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdilana biha jami'al hajat wa tatahhiruna biha min jami'is sayyiati wa tarfa'una biha indaka a'la darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayati min jami'il khairat fil hayati wa ba'dal mamat. Wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kasiran bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nahmaduka wa nasta'inuka wa nastahdika wa na'uzu bika wa natawakkalu alaik wa nusni alaika alkhayra kullah nashkuruka wa la nakfur wa la nakhla' wa la natruk man yafjuruk. Allahumma iyyaka na'bud wa laka nusalli wa nasjud وإليك نسعى ونحفد نرجو رحمتك ونخشى عذابك إن عذابك الجد بالكفار ملحق يا الله يا رحمن. Sesungguhnya kami memujimu, meminta tolong padamu dan memohon petunjukmu, menyerah diri padamu. Kami memujimu dengan segala kebaikan, kami bersyukur atas segala nikmat pemberianmu. Kami tidak mengingkarimu, kami berlepas dari siapapun yang derhaka kepadamu. Ya Allah, engkaunya. Padamu kami menyembah dan hanya kerana-Mu salat dan sujud kami sangat. Kami sangat mengharapkan rahmat-Mu. Kami amat takut pada seksa dan azab-Mu. Sesungguhnya azab-Mu benar-benar ditimpa ke atas orang yang ingkar pada-Mu. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah ya Rahim, kami amat sedar kami sangat menzalimi diri sendiri, menganiayai diri sendiri. Tanpa ampunan-Mu, tanpa kasihan belas-Mu, nescaya kami akan rugi dan sesal berpanjangan dari dunia sampai akhirat. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami, dosa-dosa saudara kami yang telah mendahului kami dalam keimanan. Janganlah Engkau jadikan di hati kami kedengkian terhadap orang-orang beriman. Ya Allah, sesungguhnya Engkau Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Allahumma ighfir li jami'i mautal mu'minin alladzina syahidu laka bil wahdaniyah wa li nabiyyika bir risalah wa matu ala zalik. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum wa akrim nuzulahum wa wasi' mudakhalahum waksilhum bil ma'i was-sali wal barad wa nakihim minaz zunubi wal khataya kama yunqasabul abyadu minad danas wa jahizhum bil hasanati ihsanan wa bis sayyiati afwan wa ghufranan. Ya Allah, ampunilah dosa kaum mukminin yang telah meninggalkan dunia dan telah bersaksi atas keesaan-Mu dan kerasulan Nabi-Mu dan meninggal dunia dalam keadaan beriman. Ya Allah, ampunilah dan rahmatilah mereka, maafkan semua kesilapan mereka, meliakan tempat tinggal dan luaskanlah kediaman mereka, sucikan mereka dengan air salji dan ampun, dan bersihkan mereka dari berbagai dosa dan kesalahan sebagaimana pakaian putih dibersihkan dari keturunan, dan balaslah amal kebaikan dengan kebaikan, amal buruk mereka dengan maaf dan keampunan. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati ilaiha ma'aduna wa ja'lil hayata ziyadatan lana fi kulli khair wa ja'lil mauta rahatan lana min kulli syar. Ya Allah, perbaikikanlah agama kami yang merupakan penjaga urusan kami. Perbaikilah dunia kami yang menjadi tempat hidup kami. Dan perbaikilah akhirat kami kerana disitulah tempat kembali kami. Jadikanlah hidup kami sebagai penambah segala kebaikan bagi kami. Dan jadikanlah kematian sebagai pembebasan dari segala keburukan. Allahumma inna na'udzubika min jahdil bala wa darki syaqa wa su'il qada wa syamatatil a'da. Ya Allah, kami berlindung kepada-Mu dari sulitnya bencana, beratnya penderitaan dan susah kerana seteru. Allahumma inna na'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masihid dajjal. Ya Allah, kami berlindung kepada-Mu dari azab seksa neraka jahannam, dari seksa kubur, dari fitnah kehidupan dan kematian, serta dari fitnah penipu dajjal. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.
1: Bismillahir rahmanir rahim.
2: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.

0: dan ikutilah apa yang diwahyukan Tuhanmu kepadamu. Sungguh, Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan.
1: Wa tawakkal 'ala Allah wa kafa billahi wakila.
0: Dan bertakwalah kepada Allah, dan cukuplah Allah sebagai pemelihara.

Allah tidak menjadikan bagi seseorang dua hati dalam rongganya. Dan dia tidak menjadikan istri-istrimu yang kamu zihar itu sebagai ibumu. Dan dia tidak menjadikan anak angkatmu sebagai anak kandungmu sendiri. Yang demikian itu hanyalah perkataan di mulutmu saja. Allah mengatakan yang sebenarnya, dan dia menunjukkan jalan yang benar.

panggillah mereka anak angkat itu dengan memakai nama bapak-bapak mereka. Itulah yang adil di sisi Allah. Dan jika kamu tidak mengetahui bapak mereka, maka panggillah mereka sebagai saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu. Dan tidak ada dosa atasmu jika kamu khilaf tentang itu. Tetapi yang ada dosanya, apa yang disengaja oleh hatimu. Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.

Dan ingatlah, ketika kami mengambil perjanjian dari para nabi, dan dari engkau sendiri, dari Nuh, Ibrahim, Musa, dan Isa putra Maryam, dan kami telah mengambil dari mereka perjanjian yang teguh.

agar dia menanyakan kepada orang-orang yang benar tentang kebenaran mereka. Dia menyediakan azab yang pedih bagi orang-orang kafir.

Wahai orang-orang yang beriman, ingatlah akan nikmat Allah yang telah dikaruniakan kepadamu ketika bala tentara datang kepadamu. Lalu kami kirimkan kepada mereka angin topan dan bala tentara yang tidak dapat terlihat olehmu. Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.

0: yaitu ketika mereka datang kepadamu dari atas dan dari bawahmu, dan ketika penglihatanmu terpana dan hatimu menyesak sampai ke tenggorokan, dan kamu berprasangka yang bukan-bukan terhadap Allah.
1: هُنَالِكَ ابْتُلِيَ الْمُؤْمِنُونَ وَزُلْزِلُوا زِلْزَالًا شَدِيدًا.
0: Disitulah diuji orang-orang mukmin dan digoncangkan hatinya dengan goncangan yang dahsyat.

0: Dengga berita polisi kerajaan. Dengga Teseng Radio Jala FM 92 MHz Sawata Jala.
1: Petani teguh pelancongi abadi. Dengga FM 94.25 MHz Sawata Jala.
0: Mari bersama mewarisi identiti buat pehme buka masa Allah dan membangunkan kehidupan. Dengar FM 95 MHz Bahasa Melayu Tepatte 24 J.
2: Mari bersama kita membangun keamanan di dalam tempatan dengan Sawatha Jala, Jabatan Penerangan Krom Praca Sampan.
3: Sawatha Jala FM 95 MHz Radio Bahasa Tepatte 24 J mengikut dasar Kerajaan Thai.
1: Anda sedang mendengar FM 95 MHz Ruangi Bahasa Melayu Tempatte 24 J. Ikuti berita, pengetahuan dan hiburan di Sawatha Jala.
0: Anda sedang mendengar Sawatha Jala, Radio FM 92, 94.25 dan 95 MHz, gelombang membangun tempat teh, jalene perhubunge setiap kehidupan.

0: sama adik kakak dalam tempatan. Nampak motor kereta benar dan orang pelik. Ada berlaku kecemasan, cepat-cepat hubungi talian hotline Metapak TC 01-173-2999 atau talian hotline ke Ormano Paksi Suena 1341 untuk jaga keselamatan dalam tempatan.
1: อยากให้คอนเทนต์เป๊ะปัง
2: เข้าถึงทุกแพลตฟอร์ม
1: ครอบคลุมทุกพื้นที่5จังหวัดชายแดนภาคใต
3: ้เราช่วยคุณได้ทุกข้อมูลทุกเรื่องราวเราพร้อมให้คำปรึกษาสนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์กับสวทยะลาโทร073-203-584
4: Mengetahui yang sebenar, mendengar berita yang betul.Setiap gelombang ikut bersama di Radio Thailand Jala, gelombang yang indah untuk Anda.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيبنا مولانا قدوتنا أسوتنا سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Kita sambung pengajian kitab Jihadul Madihah yang jawi muka surat 47 baris 9 dari bawah. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na wa iyyakum bi'ulumihi bid-dharaini amin ya rabbal alamin. Kata Syekh Ziyadi, sunat ditambah pada perempuan satu kain jadi 6, iaitu diikat pada dadanya akan pembungkus pada bawah susunya supaya jangan berbalik-balik jadi terbuka kapannya. Intaha tu maksudnya selesai perkataan Syekh Ziyadi. Alik he tu nah. Dan hukum kanak-kanak itu seperti hukum orang besar pada kapangnya dan lainnya daripada kapang. Bermula kapang yang putih itu afdal daripada yang lainnya daripada putih, sebagaimana afdal ia putih bagi orang yang hidup. Kerana hadis riwayat Al-Khamsah, maksudnya 5 orang ulama hadis riwayat, melainkan Imam An-Nasa'i daripada Ibnu Abbas, katanya Ibnu Abbas bahwasanya Nabi SAW bersabda, ilbasu min siyabikumul bayat fa innaha min khairi siyabikum wa kafinu fiha mautakum. Artinya, pakailah dari pakaian-pakaian kamu akan yang putih, maka bahwasanya ia putih dari sebaik-baik pakaian kamu, dan kapankanlah sekalian kamu padanya pada putih akan orang-orang yang mati dari kamu. Baik, kita masih lagi dalam bab kapang mayat, iaitu kapang laki-laki 3 lapis, kapang orang perempuan 5 lapis. Sekurang-kurang kapang itu selapis yang menutup semua badan mayat, sekurang-kurang. Jadi kalau kita nak buat yang laki-laki ni 3 lapis tu dengan 3 helai kain yang lebar, jadi 3 lapis pun boleh. Atau pakai baju Melayu, kemudian pakai kain belah bawah, kemudian pakai kain selapis lagi yang yang besar, pun dikira 3 lapis juga. Kanak-kanak sama macam orang dewasa. Yang ni kalau kanak-kanak laki-laki, sunat 3 lapis. Dan kanak-kanak perempuan sunat 5 lapis. Kemudian dia kata, yang afdal kain kapang warna putih. Kena faham makna afdal tu. Afdal itu daripada perkataan fadlun, maksudnya lebih. Maknanya lebih. Kalau ditambah huruf amzah di depan, makna lagi lebih. Lebih gitulah, isim tafdhil dia panggil. Makna lebih. Kalau kita kata fadlun, makna lebih. Kalau kita kata afdal, lebih dari lebih lagi. Faham lagi? Jadi maksudnya bila dikata kain kapang warna putih itu afdal, bukan makna warna lain tak boleh. Kena faham tu. Sebab ada orang dia faham, tak boleh kain lain. Tak boleh. Sampai ada yang kata haram pun ada. Kena faham. Maknanya kalau kain kita kapangkan mayat dengan bukan kapang warna putih, hukumnya boleh. Gitu. Neh? Tak ada masalah. Neh? Tidak perlu dipertikaikan, tak perlu nak balah apa. Cuma kalau kita boleh memilih, kain kapang warna kelabu ada, warna koko ada, warna putih ada, maka kita pilih hak putih. Afdal. Itu maksudnya lebih molek.
Ha, lain pada putih molek dah. Putih molek. Kerana apa? Kerana dalilnya hadis daripada Ibnu Abbas, beliau berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Ilbasu min siyabikumul bayad." Neh. Pakailah pakaian kamu yang putih. Ulama-ulama yang mensyarahkan hadis ini maksudnya, pakailah apa saja pakaian yang menutup aurat. Dan warna putih itu paling baik. Ha, itu maksud dia. Neh. Ha, sebab sini ilbasu ini pe'e amal. Kalau orang ngaji nahu dia tahu pe'e amal. Kalau pergi ke kitab-kitab kita tentang ilmu apa benda ni usul fiqh, dia kata al-amru yufidul wujub. Nah, perintah itu membawa makna wajib. Melainkan ada dalil menunjukkan tidak wajib. Jadi ilbasu di sini satu perintah, tetapi bukan perintah wajib, turun ke perintah sunat. Jadi bila nak terjemah hadis, kena terjemah sunat kamu pakai yang warna putih untuk pakaian harian kamu. Kalau kamu pakai warna lain, harus. Nak? Neh? Boleh. Kenapa sunat yang warna putih? Kerana putih inilah pakaian yang paling cantik, pakaian yang paling molek. Fa'innaha, maka sesungguhnya putih itu min khairi siyabikum, daripada sebaik-baik pakaian kamu. Kamu pakaian banyak. Kamu ada pakaian biru, pakaian hijau, pakaian koko, pakaian kelabu. Semuanya baik. Tapi yang paling baik, khairi siyab bermaksudnya khiyar, yang paling baik. Nah, yang terbaik kalau nisbah warna ialah warna putih. Dan akhir sekali Nabi pun sebut waqafinu fiha mautakum. Kalau ada, maka kapankanlah mayat kamu dalam kain warna putih. Ha, nampak? Takut jadi isu pula lagi. Dan ada kematian, nah ada kapan kain warna kelabu. Nampak? Viral pula Facebook. Dah balok kok tu, balok kok ni. Nah, dalam tumbuk. Ngaji tak? Nah, ha, bila dah ilmu kita banyak, oh, relax. Dah ada ilmu ada dah. Ada benda eh. Jadi mengaji dah. Ha. Ada mengaji kok, popang. Waktu bi hukum. Ha. Ha. Yang penting ni belajar lah. Nah, ha, belajar. Kita belajar bab sunat, kita tahu benda ni sunat. Jadi tak balok. Nah. Ha. Sebab tu Allah sebut di dalam Quran, kul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Katakanlah adakah sama orang-orang yang sudah tahu dengan orang-orang yang tidak tahu. Nah, orang dok tahu dok bala tu. Faham? Gedegung-gedegang orang tahu dok layang, dok tengok popih tu. Nah, malah layang pokok ni. Dok tahu kehala dia panggil. Nah, sebab bila kita tahu, oh, tak ada masalah. Orang itu hei haram tau. Kayak kapan orang kelabu. Oleh tu. Tak sah tau. Ha? Ha. Kawan dia pula masuk. Aku rasa macam ke. Tak sah kau aku dengar dulu. Nih. Sikit-sikit bakat tambah. Tak? Ha. Mari mufti yang pelik-pelik lagi. Kau berat tu, Bik. Nih. Ha. Boleh. Apatah lagi jikalau mayat itu berwasiat. Maka wajib. Kena ikut warna dia. Dia kata kalau ayah mati, ha, kalau ayah mati, itu panggil wasiat. Faham? Ha, kalau ayah mati, maklumat makmu mati dulu. Tapi lah, kalau ayah mati, leh, ha, kain hok kelabu ni, ayah sipang dah ni, buat kapang ayah. Faham? Wajib tunai. Asal harus. Nak? Neh? Asal harus. Wajib tunai. Pasal apa? Wasiat. Nak tunai wasiat ni kena tengok isi wasiat itu canggah tak dengan hukum syarak. Tak canggah sikit sesat. Yang kedua, ada wujud tak benda tu? Dia ada kain tu, wajib tunai. Faham? Ha, tapi kalau wasiat dengan benda yang tidak wujud, tak boleh tunai. Faham lagi? Ha, atau benda yang menyusahkan orang, tak boleh tunai. Contohnya kalau ayah mati bila-bila, ingatlah jangan tanang kubur macam orang lain. Buat 200 kaki. Faham lagi? Nih, nyusah korang tak? Kalau di dunia.
Neh. Atau dia wasiat dengan bukan barang dia. Neh. Ingatlah kalau ayah mati ni musim gebang tahun ni musmleh dan buah kapur ni semua. Sah tak wasiat? Tak sah dalam buah orang. Faham lagi? Neh. Ini faham baik-baik. Jadi

mak. Nampak? Jadi arwah ni masa dia hidup, baju mana Ibrahim sekali pakai? Nak? Jadi bini si mati pun waktu baik baju Melayu warna koko. Bayangkan baju Melayu koko ni dan kain pelekat hijau ni, maka dijadikan kapang. Boleh? Neh? Tapi jangan waktu baik baju hok mengaikkan mayat. Mak dia waktu baik baju MU. Neh. Ayuh, dia kata ayuh dia dia baju ni ama. Basuh tu jemaah ambil dah pakai. Oh, tak jadi gitu. Jadi pitenah pula. Nak? Dinakal. Artinya pakailah dari pakaian kamu yang putih. Maka bahasanya ia putih dari sebaik-baik pakaian kamu. Siapa-siapa? Kata ulama antara hikmahnya ialah nampak kotoran atau najis bila kena pada pakaian. Mudah nampak. Neh, kalau hitam gini kena dari icok tak jumpa jari dah. Faham lagi? Neh. Kalau warna putih nampak selalu. Nah, ni kena lada ke benda ni? Nah, tapi kalau baju dia merah, dia duduk atas lada, nampak tak? Doa lada kepuk. Penuh punggung. Doa lada kepuk merah tu memang tak? Jadi putih itu senang nampak kotor. Nah, dan bila dia berasuh, yang lain pun dibasuh, dia yang paling tersalah kerana putih. Nah. Adapun jika dikapan dengan yang bukan putih, maka iaitu makruh, kata setengah ulama. Dan jikalau ia mewasiatkan minta dikapan dengan yang putih, tiada sah yang wasiatnya kerana ia makruh. Dan kata ke wajib dikapan mayat dengan yang putih, kerana jika mengkapankan dengan yang lain daripada putih itu, jadi menghinakan mayat. Dan kain yang sudah dibasuh itu afdal daripada yang baharu, sebagai kata Al-Qadhi Husin. Pendapat tadi dhaif. Faham lagi? Kerana apa? Kerana hadis-hadis yang sahih. Nah, ada sebahagian sahabat yang tidak dikapankan dengan baju yang putih. Nah, jadi maksudnya di sini hukumnya jika dia wasiatkan nah dengan warna yang bukan putih yang tidak ada mencela kepada mayat, maka wajib ditunaikan wasiatnya. Tapi kalau dia wasiatkan dengan yang haram seperti diwasiatkan kapan kain sutera, maka tak boleh. Kerana sutera itu haram ke atas lelaki hidup dan mati. Bila diharamkan ketika hidup, maka haram juga ketika mati. Orang puan tidak haram kapang dengan kain sutera, bahkan boleh semayang telekung sutera. Kerana Nabi sudah halalkan. Ada orang kata, dah kotor tu, mayang ke mana? Bila pula kotor suteranya? Kalau kotor, Nabi tidak halalkan untuk kaum perempuan. Faham? Bila dihalalkan untuk kaum perempuan, bermakna tidak kotor. Berdalil dengan sebuah hadis riwayat Bukhari daripada Aisyah radhiyallahu anha, katanya telah memandang Abu Bakar radhiyallahu an kepada sehelai kain yang ia sakit padanya kain. Maka katanya, basuh oleh kamu akan ini kain, dan ditambah olehmu atasnya kain dua helai kain lagi, maka kapankan daku di dalamnya kain itu. Kataku, ini kain sudah buruk. Katanya Abu Bakar, bermula orang yang hidup itu lebih mustahak memakai kain yang baru daripada orang yang mati. Maksudnya dia kata tadi, kain yang sudah dibasuh itu afdal daripada yang baru. Maknanya kalau kita ada kain kapan yang sudah dipakai, mana sekeheng lah afdal daripada kain kapang yang baru. Nampak? Kenapa? Kerana Aisyah radhiyallahu anha menceritakan bapaknya Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu ketika dekat dengan wafat, dia lihat sehelai kain dalam kitab Nailul Auto. Kain itu maksudnya kain selimut yang selalu Sayyidina Abu Bakar pakai. Dia selimut malam kan sejuk. Jalan buat selimut gitu. Macam orang Afghanistan setengah gang ni. Dia berjalan dia selimut gitu. Jadi katanya saya nak offkan ambil kain. Kalau aku mati, ambil kain ni buat kain kapang aku. Lepas tu tambah dua helai lagi. Maknanya kain lain lah. Dan disuruh basuh. Maka kata Aisyah,

Dan ni buruk dah kain ni. Maknanya bukan kain baru. Selimut saya nak buat kau ni hak buruk dah. Bukan makna buruk tu pecah-pecah. Makna lama dah pakai. Nah, hak kita hak pakai dah. Hak dua tahun dah pakai. Nah, dan ni hak buruk dah, ni hak lama dah kan. Maka kata saya nak buat kau, hak baru tu moleknya untuk orang hidup lah. Nah, kita orang mati sekejap saja. Untuk wukuh sekejap, lagi hacur lebur. Nah, habis hacur lebur habis. Hanya senya kapan itu bekas darah mayat dan danur. Maksudnya gini kata Abu Bakar, kain kapan itu bukan untuk orang pergi raya, nak pergi jalan mohram, tapi untuk kena darah dan danur. Yakni bila diletakkan di dalam kubur, nah 2-3 hari lagi kembanglah mayat, lepas tu keluar air danur. Danur ni maksudnya air cecair dalam badan mayat, dia keluar. Pang, jadi berair habis. Nah, dalam seminggu tu kena berair habis. Darah-darah pun neleh habis. Nah, jadi kain yang untuk kena benda-benda kotor ni, kain sekeheng tak apa dah maksudnya. Nah, tapi kalau kita dalam masyarakat kita, kita guna kain kapang baru, hukumnya harus. Nah, hukumnya harus. Bermula kain daripada benang itu afdal daripada yang lain. Maksud benang ini kain yang ditenun. Macam kita kain kapang tu kain benang lah. Kain papling tu made in China tu. Pahal putih RM3.80 semeter tu. Nah, tu yang ditenun lah. Jadi lain daripada benang maksudnya bukan kain kapah lah. Kain JC ke, kain jogjet ke, faham? Kain benda lagi. Kerana dikapangkan Nabi SAW dengan kain benang dan sunat diukup akan kapan itu 3 kali dengan gaharu bagi kapan yang selain orang ihram, maka di Hak Rumi kata mula lepas pada ihram, maka mula maka dihamparkan kapan yang terlebih luas dan terlebih bagus. Dihampar tu. Dihamparkan kapan yang terlebih luas dan yang terlebih bagus. Kemudian dihamburkan di atasnya kain akan hanut. Hanut tu iaitu bagai-bagai daripada bau-bauan yang dicampurkan dengan cendana sejenis kayu dan bunga mawar dan kapur barus. Kemudian dihamparkan pula yang keduanya kain di atas kain yang pertama. Kemudian dihamburkan hanut iaitu bauan di atasnya kain yang kedua. Kemudian dihamparkan pula yang ketiganya kain di atas lapis yang kedua. Maka dihamburkan hanut wangi-wangian tadi. Dan jika ada ia kain 5 lapis, maka hendaklah dihamburkan hanut wangian itu yang tersebut atas tiap-tiap lapis daripadanya 5, supaya tiada segera buruk kapan, yakni tahan kain kapang itu dan mayat itu pun tahan setelah itu. Maka dihantarkan mayat itu dengan perlahan-lahan di atas lapis yang ketiga, yakni 1, 2, 3, hal keadaannya terlentang mayat. Maka dihantarkan 2 tangannya mayat atas dadanya mayat, atau dihanjurkan keduanya kedua tangan kepada lambung, kepada rusuknya, dan dilekapkan kapas yang dibukakan dia, yang dicampurkan dengan hanut wangian yang tersebut itu pada segala liang anggota mayat, iaitu pada lubang-lubang hidung, telinga dan mulut, iaitu 2 matanya dan 2 telinganya dan 2 dan lubang hidungnya dan mulutnya dan kubul dan dubur diletakkan kapas kerana menolakkan masuk binatang umpama serangga, tetapi makruh memasukkan kapas ke dalam duburnya melainkan jika ditakut keluar sesuatu daripadanya dubur. Demikian lagi dilekatkan kapas pada mata luka, iaitu lubang luka yang terus rongganya jika ada, dan pada segala anggota sujud, iaitu dahi dan hidung dan 2 lutut dan 2 tapak tangan dan 2 perut jari kakinya
kerana memuliakan segala tempat sujud. Ha, baik. Dia kata tadi sunat diukuk akan kain kapan. Apa makna ukuk? Ha. Ukuk ini maksudnya kita bakar suatu benda yang bila benda tu terbakar, dia mengeluarkan asap yang berbau wangi. Kalau dia ni bukhur. Faham lagi? Rumah orang Arab kan? Ha? Dia ambil bekah tu, dia bubuh arang dia tu, dia nyalakan arang, dia ambil kayu, kayu bukhur tu, kayu candang lah. Nah, kayu gaharu. Nah, ha, dia bubuh, dia tabur, nyala kayu tu. Kayu tu nyala tu, perbuatan tu dia panggil menguap. Orang panggil mengukup. Faham lagi? Itu panggil ukup, bahasa lama lah. Maksudnya membakar wangian. Ha, jadi dia keluarkan asap. Asap itu berbau wangi. Faham? Ha. Jadi bila dah dia mengeluarkan asap, asap itu dilalukan pada kain kapan. Maksudnya ini kain kapan. Ambil bekas asap tu yang wangi. Nah, awak lalu. Dibawa kain kapan. Jadi asap tu kena di kain kapan. Kapan tu bau benda. Wangi ke busuk? Wah, wangi. Hukumnya sunnah Nabi SAW. Dia sunnah dan dia sunat. Nah, hadis-hadis yang meriwayatkan perintah supaya membakar wangian ketika kematian banyak sangat. Nah, ha, banyak. Ha. Itulah yang yang kita ni bakar keminyan bila kematian. Faham? Ha, kena faham hukum dia dulu. Apa sebab orang bakar tu? Boleh ke tidak? Nah, ada yang boleh, ada yang tidak. Nah, ha, jadi kalau kita ikut yang disebut oleh ulama-ulama, masa manakah sunat kita bakar wangian, bakar gaharu, bakar bukhur, nah, atau kemian yang wangi, atau apa sajalah benda yang bila bakar menjadi wangi majlis itu. Maksudnya kalau rumah orang mati, rumah tu jadi wangi, iaitu ketika berlaku bila mula daripada matinya. Mana mati dah, faham? Neh, ha, mati dah seorang anak dah, ha, dia betul mayat apa semua, seorang lagi anak dia bakar bukhur atau kemiang dan sebagainya. Neh, supaya jadi harum. Dah kalau tidak mati, ha, kalau tidak mati, apakah hukum kita bakar wangian supaya jadi wangi rumah padahal tidak ada orang mati? Cik jawab. Boleh tak? Ha. Anda kan? Faham lagi? Boleh lah. Faham lagi? Nabi SAW suka kepada wangi-wangian. Ha. Mati ke pasang wangian, hidup ke pasang wangian, hukumnya sunat, dapat pahala. Faham lagi? Kita nak mesyuarat. Bukan ramati ni, mesyuarat dalam balai raya. Mesyuarat JPKK. Adalah nak buat apa-apa mesyuarat. Faham? Jadi sebelum start mesyuarat, dia bakar wangian. Sama ada ke gaharu, setanggi, kemian. Nah, untuk wangikan majlis. Mesyuarat nanti. Hukumnya sunat. Bahkan mewangikan masjid. Semua dalam kitab-kitab takau sebut sunat. Yang ulama pesan hanyalah pada masalah menggunakan minyak atau lemak dari binatang yang najis, itu dilarang kata setengah ulama fiqh, dibakar dalam masjid kerana minyak itu najis. Faham? Adapun mewangikan masjid, mewangikan rumah kita, faham? Mewangikan pejabat, mewangikan kedai rucik kita, hukumnya sunat. Faham? Ha, kena faham baik-baik atur dulu. Jadi mu nak kata orang nak pasang kemiang wangi kata kematian tu, wak mari dalil larangan. Wak mari dalil larangan. Mana ada larang? Pandang-pandang nak kata haram pasang kemiang, wak buluk. Ha, kan disunatkan kita mewangikan. Cuma zaman dulu, nah, dia tak ada spray gini. Nah, ha, ulama tidak syaratkan nama itu bukhur. Tapi yang dimaksudkan ialah wangi majlis. Jadi sama ada wangi majlis itu dengan sebab bakar bukhur, bakar setanggi,
atau namanya Kemiat, atau namanya Ambo, atau zaman kita pakai spray Ombipio. Kita spray nak suruh wangi. Pasal ada majlis Havana di rumah nak. Asu nak belaka. Kerana bukan nak kepada jenis itu. Sembur ke pecek ke lombor ke lepo. Nak kepada wangi yang dia dapat hasil daripada kita buat tu. Faham lagi? Kalau malah nak sembur pakai hok ngosek. Hok ngosek tu hok beratu. Hok beratu tu dia orang tak sembur. 5 minit kali. Mereka bateri DIY. Kita ingat ngosek. Apa bunyi? Rupanya dia. Kenal? Dia kata kena kalau asak-asak tu bukan jin suka. Tu kata mufti baru. Kan tak boleh kan pasak dalam rumah jadi jin suka. Dah yang mu makan ke darah, mak mu goreng pun tak berasa. Mak mu goreng, mak mu panggang ayam, mak mu pekat berasa keluar dalam rumah. Nah, buahnya pula. Boleh lah tu tak apalah, dah kenyang perut. Begitu. Wah, hasilnya diang lah. Diang belajar biar banyak ilmu. Betul tak? Pada bercakap. Nah, yang bagi lil jahil ayah sekuta. Yang sepatutnya bagi kita yang tidak ada pengetahuan ni, mulanya diam pula. Nah, baik. Siapa satu isu orang balah, kita jangan masuk dapur. Kita pergi ngaji isu tu. Jadi kita akan dapat pengetahuan. Mereka dapat dosa balah. Kita dapat pengetahuan. Oh, tahu pula dah. Untung kita. Jadi, sunat bukhur itu dibakar, kemian dibakar, maknanya kita perasap, kita wangikan kain kapang itu sunat 3 kali. Nampak? Nabi sebut salah sah. Nampak? Ada satu hadis lagi, Nabi kata witra dengan witir, maknanya gembilangan ganjil. Nah, sunat dibakar akan diasapkan, diwangikan akan kapan itu dengan bilangan witir. Hadis yang lain, sunat diwangikan akan kain kapan itu 3 kali. Maksudnya sama, witir itu maksudnya 3 kalilah. Tiba-tiba kita giwak 4 kali, tak salah pun. Yang comel 3 kali. Baik, ketika mati diwangikan keadaan. Kemudian ketika kain kapang disediakan sebelum kapang mayat, wangikan dia dengan asapnya tadi. Kalau nak buat, kalau tambuh pun tak ada masalah. Buat macam dia kata tadi, letak kain sekeping, kena letakkan wangian bunga-bunga. Biar wangi. Lepas tu letak sekeping lagi, letak lagi wangian. Letak yang ketiga, letak lagi wangian dan letak mayat. Faham lagi? Ataupun dengan cara kain kapang itu dilalukan asap bakaran wangian 3 kali lalu. Faham? Yang kedua, masa mana? Masa mandi. Sebelum kapang itulah. Pun sunat dinyalakan atau diwangikan keadaan. Kata ulama-ulama, tujuannya supaya jikalau adalah bau yang tidak menyenangkan keluar daripada air basuhan mayat, contoh ngalir keluar mayat mandi dalam, keluar kot biga tu, orang lalu busuk, bau, kalau lalu dah masa kau orang mandi ni. Contoh ada kau mulut jahat, tidak boleh dia tak bau je. Dia nak viral mahu lah Facebook. Faham lagi? Jadi bila wangi harum dengan asap setanggi, dengan asap apa benda candang, asap bukhur, maka menutuplah kalau ada bau-bau yang tidak elok, maka orang yang itu tidak mengumpat kepada mayat. Faham lagi? Jadi hukumnya boleh. Dan yang mana yang tidak boleh? Yang tidak boleh ini jika kita beriktikad sesuatu yang tidak ada disebut oleh ulama-ulama. Bila kita pasang setanggi jadi diampunkan mayat, itu salah. Kita pasang setanggi, kita bakar apa benda gaharu, jadi apa benda ampun dosa dan sebagainya, itu salah lah. Atau setengah tu nak panggil orang tahlil, dibakar kemian yang busuk. Yang busuk itu tidak sunnah. Yang sunnah tu yang wangi. Dia kalau gaharu, dia kayu.
dari tumbuhan, batang pokok lah. Nih, dia yang paling mahal. Nih, dia buat minyak wangi dalam dunia ni dua saja, satu daripada gaharu, satu daripada bunga. Faham? Kalau daripada bunga harganya tak mahal sangat lah, macam minyak-minyak wangi yang dia jual di Itali, di Perang 300 botol, 400 botol tu. Faham? Ferrari lah, Polo lah, itu daripada bunga. Kalau daripada gaharu, harga tinggi. Kita beli yang besar ni pun dengan buat gaharu 2,000 setengah. Itu pun tak bakal, takut rugi. Faham tak ni? Lalah anak waktu pun, jeng. Nah, nampak tak? Pada tinggung gitu, ambil kubiga-biga tu. Dah sayang. Faham? Ha, 2,000 pun orang belanja. Faham tak ni? Kalau kita beli yang 200 riyal aja. Faham? Kerana mahal. Eh? Candang itu sekarang sudah 200,000 grade A sekilo. Faham? 80-an itu 9,000, 8,000 sekilo. Ini grade nombor 5 untuk buat sabung je. Dia hantar ke Australia. Banyak lagi di Malaysia ini. Tapi grade 5. 16,000 sekilo. Faham? Dan itulah. Ya, kalau daripada candang, banyakkannya dijadikan minyak, disuling, dihantar ke Arab. Nah, lepas kita pergi di Jeddah, di Riyadh, di Taif. Masuk mall-mall dia. Nah, umut. Nah, 4,000, 5,000 sebotol. Betul tak? Ha. Kita kata mahal. Mahal pergi bawah sana. RM2. India punya. Bubuh tu kucing pun tembak. Nah. Kemudian, kemian itu daripada getah. Nah, getah yang keluar, dia mengeras. Di pokok, ditakil lah keluar getah tu. Dikerah. Dia bakar. Dan kemian itu yang jadi sunat ialah yang wangi saja. Kerana maksudnya wangi. Nabi suka yang wangi. Jadi, kalau kayu gaharu lah katakan bau busuk, maka tidak sunat. Yang sunatnya, yang dikehendaki, bau wangi. Faham lagi? Ha. Kemudian, orang nak tahlil, mari Tok Imam, Tok Syekh nak tahlil, dia pergi bakar kemian busuk, dengan asap kelembuh tak muka Tok Syekh. Faham lagi? We sebeh ke itu Tok Syekh. Pening pala-pala, lak merah mata-mata masuk asap. Ha, itu benda yang tidak betul. Faham? Orang nak mari tahlil, jangan guna kemian busuk. Kalau nak guna kemian, kemian yang wangi. Ada kemian wangi? Ada. Saya pergi satu tempat jual minyak wangi di Madinah. Eh? Dan kita bertanyakanlah, hok mana kemian, hok mana Greek kemian wangi, mana kemian murah, mana kemian India, mana hok Kamboja, mana candang yang Kelantang. Dia cerita habis. Ni gini, gini, gini, gini. Ya. Nampak? Ha, yang wangi memang harganya tinggi kemiannya. Eh? Ha, itu maksudnya. Jadi tak sahlah bila orang nak tahlil, nak main ajak pun waktu baik, rasak kelung, apa pedih mata Tok Imam. Tak? Ha, tapi kalau bukhur, dia tidak memedihkan mata. Faham? Ha, kerana dia candang ni, dia tidak memedihkan mata. Kita bakar kayu biasa, jadi pedih mata. Tapi kalau candang, bukhur, dia tak pedih mata. Eh? Ha. Ha, baik. Jadi bila diletakkan mayat, sunat ditutupkan tangan mayat begini. Ha, tak gini. Ha. Ha? Ataupun begini. Ha, tapi yang banyaknya beginilah. Ne? Seperti keluarkan orang semayang. Dan semua anggota sujudnya sunat diletak kapas. Dua tapak kaki, dua lutut, dua tapak tangan dan dahi. Diletak kapas. Kerana memuliakan anggota sujud. Ne? Kemudian dia letak kapas pada rongga. Mata, telinga, hidung, mulut dan kemaluan. Ha. Ini yang sunat. Khabar dulu, sekurang-kurang yang sah, kapan saja yang menutup aurat. Semua sudah sah. Boleh tanam dah. Ha, boleh semayang dah. Hmm.

Tetapi kalau mayat yang ihram, dia kata tadi, mayat yang ihram, maka tidak boleh kita wangikan akan pakaian dia. Kenapa? Kerana dia dalam ihram, belum tahlul. Sebab orang yang ihram, setelah mula niat ihram haji dan umrah, maka haram pakai wangian. Sebab tu ada satu orang sahabat yang mati dalam ihram. Nabi kata mandikan dia, kapankan dia dengan pakaian ihram, jangan wangikan dia dan jangan tutup kepalanya. Kenapa? Kerana orang ihram tak boleh pakai wangian. Nah, dan orang laki-laki yang ihram tak boleh pakai piah, serban dan sebagainya. Bila boleh? Selepas tahallul. Lepas gunting rambut atau bercukur, boleh potong kuku, boleh mandi sabun wangi, boleh pakai wangian. Nah, larangan tadi ketika dalam ihram sahaja. Kalau kita pakai dah kain ihram, belum lagi haram. Faham? Yang kata haram ini setelah niat ihram. Ada orang dia suka sangat nak pergi Mekah, nak ginya minggu depan naik kapal terbang, minggu ni pakai dah ihram. Dah pakai ihram dah pergi mari lah rumah. Itu tak jadi haram. Yang jadi haram bila dia berniat, aku berihram dengan haji dalam hati. Itu baru panggil dia muhrim. Orang yang sudah niat ihram, maka haram pakai minyak wangi. Berhenti kat tu dah. Wallahu a'lam. Baik, sumbangan kutipan derma macam biasalah untuk maslahat dan kebajikan masjid lama kita ini. Untuk penonton live Facebook, akaun ada ditulis, iaitu Bank Muamalat 130-1496-8714. Untuk yang sudi nak membelanjakan bil air, 0501-757-178-1967 atas nama Mahmud bin Kasim. Jadi khusus sumbangan yang kita kutip pada malam ini untuk Ihya Ramadan dan maslahat masjid. Petugas sila bangun untuk mengumut derma menggunakan beg putih seperti yang tertera di hadapan ini.

0: Dengar berita polisi kerajaan.
1: Dengar Teseng Radio Jala FM 92 MHz Sawata Jala.
2: Petani teguh pelancongi abadi. Dengar FM 94.25 MHz Sawata Jala.
3: Mari bersama mewarisi identiti buat pehme ukam masa Allah dan membangunkan kehidupan. Dengar FM 95 MHz Bahasa Melayu Tepat Teh 24 Je.
4: Mari bersama kita membangun keamanan di dalam tempatan dengan Sawatha Jala, Jabatan Penerangan Perum Prajah Sampan.
5: Sawatha Jala FM 95 MHz Radio Bahasa Tepatek 24 J mengikut dasar Kerajaan Thai.
6: Anda sedang mendengar FM 95 MHz Ruangi Bahasa Melayu Tempatan 24 J. Ikuti berita, pengetahuan dan hiburan di Sawatha Jala.
7: Anda sedang mendengar Sawatha Jala Radio FM 92, 94.25 dan 95 MHz gelombang membangun tempat teh, jalene perhubunge setiap kehidupan.

0: kerjasama adik kakak dalam tempatan. Nampak motor kereta benar dan orang pelik. Ada berlaku kecemasan, cepat-cepat hubungi talian hotline Metapak TC 01-173-2999 atau talian hotline ke orang mana paksi suena 1341 untuk jaga keselamatan dalam tempatan.
1: อยากให้คอนเทนต์เป๊ะปัง
2: เข้าถึงทุกแพลตฟอร์ม
1: ครอบคลุมทุกพื้นที่5จังหวัดชายแดนภาคใต
2: ้เราช่วยคุณได้ทุกข้อมูลทุกเรื่องราวเราพร้อมให้คำปรึกษาสนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์กับสวทยะลาโทร073-203-584
3: Mengetahui yang sebenar, mendengar berita yang betul.Setiap gelombang ikut bersama di Radio Thailand Jala, gelombang yang indah untuk anda. Di sini, stesen Radio Sawatha Wilayah Jala, gelombang FM 95 MHz. Selepas ini, ikuti ruangan Music Plus.

Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat malam peminat semua. Hodok dengar Teseng Radio 95 MHz Bahasa Melayu tepat 24 je atau so water jala. Nah, peminat nah, mari jumpa dengan DJ Karabun. Nak-nak malai dalam masa buku 11 sampai buku 12 malai. Dalam masa sejak dengan rancangnya Music Plus. Nah, peminat nah. Rancangnya ni cara-cara kesihatan tu pada cara nayobal kerja apa tu dan lalala lagi. Nah, pilih dengan lagu atau anasid. Nah, we peminat ni boleh dengar, boleh tahu. Nah, peminat dah. Siapa dia tak ada tidur lagi. Nah, mari dengar Karabun ni, mari sapa. Dah pemenang dah hari ni ada gapo mai sapa wi pemenang ni tahu. Dah dalam masa sisi yang kedua. Nah, nanti dengar dah Karabun sapa gapo. Dah masa ni kita berhenti dengar lagu atau anasid dulu, lepas tu klik mari dalam sisi yang kedua dengan rancangan Music Plus.

Suahi sisi yang kedua dalam rancangan Music Plus. Nah, peminat sisi yang kedua ni ada cara-cara kita mai sapa pada peminat. Nah, cara gapo. Nah, hari ni cara prap tarang ciwit picit nguang kelangwan. Sapa dia ho dok mengatuk tengah hari tu. Nah, mari dengar. Ha, lagu mana? Dah. We tidur tengah hari ke tak we tidur tengah hari. Dah peminat dah. Tak we tidur tengah hari. Jangan duk tidur tengah hari. Dah. Pas tak we tidur tengah hari, tidur tengah malam we cukup. Jangan duk tidur jangan duk tidur tengah malam. Dah. Sama-sama duk tidur pukul 11, pukul 12 tu. Nah, kita kena tidur pukul 9. Ha, tu. Mari tengok. Deh, yang pertama ni yo suruh kita bangun wi banga. Lagu mana bangun wi banga? Bangun wi banga 2 sapa 3 je. Deh, untuk wi kita tu rap seng atit yam chao bangun pagi. Kita tu bangun pagi sebab ada yang hidup tidur pula. Lepas subuh tu. Tu dia. Lepas tu we kita tu minum. Bukan minum. Makan. Makan nasi pagi. Bukan minum. Tak. Makan nasi pagi. Siapa dia ho. Tak ada makan nasi pagi tu. Terah. Terah tukar. Perperian. Pertikam ho kita tu. Tak makan nasi pagi. We makan nasi tengah pagi. Lepas tu makan nasi tengah hari. Nah, tan mertiang wi betul masa. Nah, jangan duk lewat. Nah, piyo ho duk lewat-lewat tu wi makan wi banget. Nah, pemnak. Lepas tu ngot kafein. Buku apa-apa. Buku lepas ada buku 3 tu jangan duk makan kafein. Kapo kafein. Kafe, cha yin, cha kiao. Kok pun ada kafein juga. Dah peminat dah. Ha, kita tu tak sah. Dah, tak sah makan. Ha, tu. Lepas tu kita mari hubung pula. Dah, ada lagi. Dah peminat dah. Kita hubung mari sisi yang ketiga. Masa ni kita berhenti dengan

Sobhangi sisi yang ketiga adalah rancangnya Music Plus. Nah, peminat sudah dengar lagu atau ada set lah, kita mari hubung pula. Dah cara-cara picit nguang kelangwan ni. Itu yuk ada lagi. Dah peminat dah, kita kena prap tarang siwit kita. Dah, hodok tidur tengah hari. Dah, petai-petai semua-semua tu. Dah, kita yang hidup tidur. Dah, ngut. kita mari hubung pula dah. At nguang cuang lang si mong. Nah, kita yang tidur lepas ada buku pak. Nah, siapa dia yang biasa tidur lepas ada buku pak tu, tahu lah lagu mana. Nah, dia nak mama-mama lepas hang tidur tu. Setelah kita pun lari juga. Nah, tak boleh tidur lepas buku pak. Nah, apa nak dah. Lepas tu, tahan mưa yin. Makai mưa yin, makai lepete tu belum buku tujuh. Buku tujuh malai. Tu. Jangan duduk makai lepas pada tu. Dah pemenang dah. Kita kena makai belum pada nengtum. Buku tujuh. Lepas tu, lepas pada nengtum, buku tujuh tu, kita minum air saja. Jangan duduk makan barang berat-berat. Dia makan cuk-cik-cuk-cik. Makan nasi. Makan tepung. Lepas tu kita masuk tidur tu wih banget. Duduk tidur pukul 11. Pukul 12. Pukul 1. Tukar. Tukar masa tidur. Tidur wih banget. Pukul apa? Pukul 9. Pukul 8 tu banget. Lajak tapi ada orang duk tidur pukul 8. Deh. Untuk nak bangun pagi. Deh peminat deh. Wak wisok mo. Kita pun ya dilekat. Deh patu jangan duk buka pelita biar kita tidur tu. Jangan duk buka pelita bicurah macam. Patu berhenti main telefon tu. Berhenti main muter tengah malam. Ko lama tidur pula. Deh kalau kita duk main gapo telefon deh duk main fake lepas main fake buka YouTube tengok TikTok masalah ni deh. ni cara-cara prap terang ciwit picit nguang kelangwan siapa ada peminat semua deh tengok masa ho orang sangnya Music Plus ni sudah habis dah. Silap salah gapo hok kecek gi karabun minta maaf peminat semua ada dengar deh. Lepas tu klik mari dengar sama-sama nak male pukul 11 sampai pukul 12 male dalam masa seje dalam rancangnya Music Plus Gelombang FM 95 MHz bahasa Melayu tepat tek 24 J atau so wato jalan karabun minta hundugi dulu. Assalamualaikum warahmatullahi taala.

0: Dengar berita polisi kerajaan.
1: Dengar Teseng Radio Jala FM 92 MHz Sawata Jala.
2: Petani teguh pelancongi abadi. Dengar FM 94.25 MHz Sawata Jala.
3: Mari bersama mewarisi identiti buat pehme buka masa Allah dan membangunkan kehidupan. Dengar FM 95 MHz Bahasa Melayu Tepatte 24 J.
4: Mari bersama kita membangun keamanan di dalam tempatan dengan Sawatha Jala, Jabatan Penerangan Krom Praca Sampan.
3: Pakcik, makcik, marilah kita dengar radio FM 95 MHz Teseng Radio Sawatha Jala. Ruangnya Bahasa Melayu tepat teruk loh, Pak J. Boleh kita dengar berita, dengar polisi kerajaan dan banyak lagi. Kami akan menghiburkan anda di Teseng Radio Sawatha Jala 24 J.

0: สวทยาลา FM 95 MHz Radio Bahasa Tepatte 24 J mengikut dasar Kerajaan Thai.
1: Anda sedang mendengar FM 95 MHz Ruangnya Bahasa Melayu tempat T24 J. Ikuti berita, pengetahuan dan hiburan di Sawata Jalan.
2: Anda sedang mendengar Sawata Jalan Radio FM 92, 94.25 dan 95 MHz gelombang membangun tempat teh jalene perhubunge setiap kehidupan selatan.

0: motor kereta benar dan orang pelik. Ada berlaku kecemasan, cepat-cepat hubungi talian hotline Meta Praktisi 011-173-2999 atau talian hotline ke orang mana paksi suena 1341 untuk jaga keselamatan dalam tempatan.
1: อยากให้คอนเทนต์เป๊ะปัง
2: เข้าถึงทุกแพลตฟอร์ม
1: ครอบคลุมทุกพื้นที่5จังหวัดชายแดนภาคใต้
2: เราช่วยคุณได้ทุกข้อมูลทุกเรื่องราวเราพร้อมให้คำปรึกษาสนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์กับสวทยะลาโทร073-203-584
3: Mengetahui yang sebenar, mendengar berita yang betul.Setiap gelombang ikut bersama di Radio Thailand Jala, gelombang yang indah untuk anda.
4: Di sini, stesen Radio Sawatha Wilayah Jala, gelombang FM 95 MHz. Selepas ini, ikuti ruangan Cinta Satu Malam.

selamat malam nak semua dok dengan rancangan Cinta Satu Malam. Malam ini mai jumpa dengan di cuma ni tiap-tiap buku 12 malam sapa buku Satu Malam jo gelombang FM 95 ialah di bahasa Melayu tepat te 24 je. Ya gitu hok pi dok dengan masa ni di cuma ni mari kosip-kosip jemput-jemput te anasik lah malam-malam ni dengan malam hok pi dok kerja masa ni jaga-jaga kesihatan ratik ataupun pi dok buat kereta masa ni pun buat kereta beringat-beringat lah jangan dok sing sangat. Kau bawa selamat belaka peminat. Ya gitu semoga learning ni apa ni banyaklah cocok udara dia sangat tukar sangat kita kena jaga-jaga we kejak lah gitu jangan terlupa makin-makin ni penting sekali betul kita kena berehat tidur we cukup lani udara dia panas kita kena jaga-jaga kesihatan kita we kejak peminat ya gitu lebih lagi learning tu budak-budak deh dia apa ni gajing lah suka kepada my eye sangat lah kita kena bunyak-bunyak lah jangan duk my eye lagi tu jangan duk lepas anak cucu my eye lagi tu ha gitu kita kena bingat lah peminat deh semoga gapo panggil kita kena jaga-jaga anak-anak cucu kita peminat deh pula dia kata kita ni learning ni banyak peminat anak cucu dia gi my eye dengan kawai gupung kita kena jaga we kejap peminat jangan duk lepas anak cucu my eye semoga dia bunyi tak pandai khabar lemah kalau mana gitu kita kena bingat jaga-jaga belakang peminat sisi ni tegur menegur dulu setagi banyaklah nak kosi maju pula setagi sisi yang kedua dengan rancangan Cinta Satu Malam.

kakak ngatik. Lepas tu semoga tidur ni lah dia, kita nak lelak kita kena jaga juga kebersihan bilik tidur, nyapu-nyapu bahawa sedap sikit lah bilik tidur itu. Lepas tu pilih bata jangan temik lajak, jangan dekerah lajak bata tu, takut salah jatuh bata ke apa gitu. Lepas tu pelita cerah, jangan cerah lajak, jangan gelak lajak tak ada juga. Takut ni gelak cik dah main terosak dengan malai ke apa boleh bilik tidur tak boleh. Suara pun juga ni dok ambil suara apa ni duk gegeh nak tidur lelak lah mana. Gitu kita kena tidur betul masa, tidur we hajar betul pada kita lekat tidur betul masa sok mo tiap-tiap malam. Jaga belum nak tidur kita baca Quran zikir kah lah mana ni. Kalau tak stay we tidur apa ni, kalau nak we tidur mudah kita mengatik zikir ingat tu hai banyak dah. Inilah di jam ni kau singgah rancangan Cinta Satu Malam dengan malam ni. Jemput tewi kapan nak ambil gi babangi sipek gi siap lah wik kita ni jago-jago tidur kita selamat, tidur kita mudah lah peminat. Yalah mana duduk buat gapo tak tidur lagi weh. Duk kerja pun wik kerja yang keselamat, jago-jago kesihatan katik dah. Ya gitu kita gi berehat dulu maju pok setelah lagi pula sisi yang ketiga dengan rancangan Cinta Satu Malam.

Masuklah sisi yang terakhir dengan rancangan Cinta Satu Malam. Ya, dengan rancangan sisi yang terakhir ni nak kosi-kosi cara makin ni ke apa itu dah. Kadang-kadang kita ni makin ni jadi abang ye ikutlah. Abang ye ikut mulut. Ha, tak boleh. Makin ni kena jaga juga weh, faham nak? Kalau nak wijah kepada penyakit hilik semua penyakit dah. Kalau kita makin salah sikah ke apa itu, mula ada berlaku lah penyakit makin masing telajak, pedas telajak, manis telajak ke apa itu dah. Pula dia kata, kalau kita nak we makin ni kita tu, molek kepada tubuh pada kita, kita kena makin bagi-bagi ada fedoh. Organik ataupun sama cat ke apa itu. Makin pilih makin makin ni ada cukup limau muka. Tanya lo buat sendiri lah lo ni lah. Yang nak beli dia mau buat ubat ke apa-apa itu, kita kena ingat juga. Makin asik. Ni tak ada makin mama seumur, makin buku, makin bagi tak faedah lah tak boleh. Makin ni, makin ike, makin ayer ke apa itu. Yang ni makin bagi lemak sangat. Hilik manis, hilik masing lah. Tu suruh kacau lah. Makin bagi masing manis telajuk tu top. Apa ni, molek mana kepada tubuh pada kita. Jangan duduk makin bagi jeruk banyak telajuk. Jangan duduk makin bagi hak kotak, gapur, dia tahu. Kita apa ni, kena pilih-pilih katik lah. Tahu dah mudah. Tapi kita hati kena fikir masa depan. Kita duduk makin bagi pelik-pelik ni. Ada penyakit, marilah kata. Kena ingat pun nak. Takut ada penyakit lah. Ini semua dia macam ni kosi persen-persen ni apa nak semua makin ni penting sekali weh. Jago-jago hati weh. Pula dia kata kita ni jago-jago, jago-jago ni kita kena panggil kejak lah. Jangan duduk main-main sangat lah. Kita kena kejak semua dah. Jago-jago makin ni jago berehat-berehat ke apa itu. Dah jago-jago semua. Sebab-sebab mana lah. Selamat berlakon ya Pak Minak dah. Betul hope tak tidur lagi. Terima kasih. Ada dengan di cermon ni. Tiap-tiap malam. Berjumpa tiap-tiap malam senang. Malam Ahad. Sejak dari buku 12 malam. Sampai dari buku 1 malam. Cuk gelombang FM 95. Yaklah Radio Bahasa Melayu. Tepat 24 je. Betul kalau ada gapo salah sikit banyak tu di cermon ni minta maaf berlakon. Yo, jaga-jaga kesihatan belakang. Di jam ni minta tunduk dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: dengan berita polisi kerajaan.
1: Dengar Teseng Radio Jala FM 92 MHz Sawata Jala.
2: Petani teguh pelancongi abadi. Dengar FM 94.25 MHz Sawata Jala.
1: Mari bersama mewarisi identiti buat PHM, uka masalah dan membangunkan kehidupan. Dengar FM 95 MHz Bahasa Melayu Tepatte 24 je.
3: Mari bersama kita membangun keamanan di dalam tempatan dengan Sawata Jala, Jabatan Penerangan Krom Praca Sampan.
1: Makcik, makcik, marilah kita dengar radio FM 95 MHz Teseng Radio Sawata Jala. Ruangnya Bahasa Melayu tepat teruk loh Pak J. Boleh kita dengar berita, dengar polisi kerajaan dan banyak lagi. Kami akan menghiburkan anda di Teseng Radio Sawata Jala 24 J.

0: สวทยาลา FM 95 MHz Radio Bahasa Tepak Teh 24 J mengikut dasar Kerajaan Thai.
1: Anda sedang mendengar FM 95 MHz Ruangi Bahasa Melayu Tempat Teh 24 J. Ikuti berita, pengetahuan dan hiburan di Sawata Jalan.
2: Anda sedang mendengar Sawata Jalan Radio FM 92, 94.25 dan 95 MHz gelombang membangun tempat teh. Jalene perhubunge setiap kehidupan selapai.

0: Dengar berita polisi kerajaan.
1: Dengar Teseng Radio Jala FM 92 MHz Sawata Jala.
2: Petani teguh pelancongi abadi. Dengar FM 94.25 MHz Sawata Jala.
3: Mari bersama mewarisi identiti buat pehme uka masa Allah dan membangunkan kehidupan. Dengar FM 95 MHz Bahasa Melayu Tepate 24 je.
4: Mari bersama kita membangun keamanan di dalam tempatan dengan Sawatha Jala, Jabatan Penerangan Krom Praca Sampan.
5: Cik, mak cik, marilah kita dengar radio FM 95 MHz, Teseng Radio Sawatha Jala. Ruangnya Bahasa Melayu tepat teruk puluh pak je. Boleh kita dengar berita, dengar polisi kerajaan dan banyak lagi. Kami akan menghiburkan anda di Teseng Radio Sawatha Jala 24 je.

0: Sawata Jala FM 95 MHz Radio Bahasa Pakteh 24 J mengikut dasar Kerajaan Thai.
1: Anda sedang mendengar FM 95 MHz Ruangnya Bahasa Melayu Tempat T 24 J. Ikuti berita, pengetahuan dan hiburan di Sawata Jala.
2: Anda sedang mendengar Sawata Jala Radio FM 92, 94.25 dan 95 MHz gelombang membangun tempat teh jalene perhubunge setiap kehidupan selamat.

0: motor kereta benda dan orang pelik. Ada berlaku kecemasan, cepat-cepat hubungi talian hotline Netapati 0011732999 atau talian hotline ke orang mana paksi suena 1341 untuk jaga keselamatan dalam tempatan.
1: อยากรู้ข่าวสารนโยบายภาครัฐร่วมกันพัฒนาท้องถิ่นหมุนคลื่นเข้ามาที่92เมกะเฮิรตซ์เกษตรมั่งคั่งท่องเที่ยวยั่งยืนต้องคลื่น 94.25 คลื่นมหาชนคนชายแดนใต
0: ้ร่วมสืบสานอัตลักษณ์สร้างความเข้าใจร่วมแก้ไขปัญหาและพัฒนาคุณภาพชีวิต FM 95เมกะเฮิรตซ์ภาษามลายูถิ่นตลอด24ชั่วโมง
2: มาร่วมสร้างสันติสุขในพื้นที่เผยแพร่สิ่งดีๆกับสวท.ยะลากรมประชาสัมพันธ์Mengetahui yang sebenar, mendengar berita yang betul. Setiap gelombang ikut bersama di Radio Thailand Jala, gelombang yang indah untuk anda.Di sini, stesen Radio Sawatha Wilayah Jala, gelombang FM 95 MHz. Selepas ini, ikuti berita dari Sawatha. Berita sebagai alat yang memberi ilmu dan macam-macam perasaan. Tapi pembaca berita hendaklah pilih berita yang sebenar.Cepat lagi menarik, termasuk juga berita yang rakyat perlu tahu dan berita yang rakyat ingin mengikutinya. Inilah yang paling penting. Bagaimanakah caranya?
3: Kami, Tim Berita Melayu Sawatha Jala, FM 95 MHz, akan dimembawa pendengar semua bersama untuk mendengar berita pagi.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk sekarang jumpa pula dengan ruangnya berita Sawatha. Itulah untuk dalam ruangnya berita Sawatha kita nak mari menyebar, nak mari berkongsi berita apa sajalah untuk daripada jam masa ni tu di gelombang FM 95 MHz Sawatha Jala. Hari ini tu, berhubung ada beberapa berita lah untuk nak mari bersapa, nak mari berkecek, nak mari menyebar kepada peminat kita. Peminat kita boleh dengar berita apa sahaja. Lepas tu, untuk sekarang ini tu kita mari dengar berita ataupun mari dengar lah ada berita apa-apa sahaja yang bu nak menyebar kepada peminat. Gitulah kita mari dengar berita bersama.

0: Moody's rating mengekalkan penarafan kredit tertinggi IGAD pada tahap AAA selama 10 tahun berturut-turut. Tris rating mengekalkan penarafan kredit IGAD ataupun cover poor pada tahap AAA, iaitu tahap tertinggi dengan prospek penarafan stabil untuk tahun ke-10 berturut-turut. Ini mencerminkan kekuatan IGAD sebagai perusahaan milik negara dalam sektor tenaga elektrik yang memainkan peranan penting terhadap ekonomi dan keselamatan tenaga negara. Penarafan tertinggi ini menunjukkan keupayaan IGAD dalam memastikan kestabilan sistem elektrik seluruh negara Thai, termasuk penjenaan bekalan elektrik, pengurusan rangkaian penghantaran ruatan tinggi serta pembangunan infrastruktur tenaga bagi menyokong peralihan kepada tenaga bersih dan peningkatan permintaan elektrik. Selain itu, IGAD mempunyai pengurusan kewangan yang kukuh, kecairan yang mencukupi dan pengurusan risiko yang berkesan. Faktor ini meningkatkan keyakinan pelabur serta membolehkan IGAD mendapatkan pembiayaan secara berterusan untuk membangunkan infrastruktur tenaga. Dalam tempoh peralihan industri elektrik kepada tenaga bersih, IGAD terus memainkan peranan penting dalam memastikan kestabilan sistem elektrik, memodenkan rangkaian, menyokong penyambungan tenaga boleh diperbaharui serta meningkatkan fleksibiliti sistem bagi menghadapi turun naik pengeluaran tenaga bersih. Ini membantu memperkukuh keselamatan tenaga negara Thai secara mampan. Penjenaan elektrik ataupun Kofopo menjelaskan semakin panas tidak bermakna panel solar menghasilkan lebih banyak elektrik. Penjenaan elektrik ataupun IGAD mengajak semua rakyat memahami fakta tentang panel solar. Walaupun negara Thai mempunyai cuaca panas, faktor utama yang mempengaruhi penghasilan elektrik panel solar ialah jumlah dan keamatan cahaya matahari, bukannya suhu udara. Suhu yang terlalu tinggi sebenarnya boleh menyebabkan watak panel menurun dan seterusnya mengurangkan kecekapan penghasilan elektrik. Panel solar berfungsi dengan baik apabila mendapat cahaya matahari yang mencukupi serta mempunyai pengudaraan dan penyejukan yang sesuai. Bagi mereka yang ingin memasang panel solar, disarankan memilih lokasi yang menerima cahaya matahari secara langsung sepanjang hari dan menggelakkan kawasan yang terlindung oleh pokok, bangunan atau tiang elektrik. Panel juga disarankan menghadap ke arah selatan dengan sudut kecondongan sekitar 15 hingga 20 darjah. Pemasangan yang betul serta penyelenggaraan secara berkala dapat meningkatkan kecekapan penghasilan elektrik, mengurangkan kos tenaga dan menyokong penggunaan tenaga bersih dalam sektor kediaman serta perniagaan untuk jangka panjang. Penjenaan elektrik ataupun Kofopo peminat menegaskan peranannya sebagai perusahaan milik negara dalam menjaga kestabilan dan kecukupan bekalan elektrik di seluruh negara Thai. Selaras dengan dasar kerajaan, IGAD ataupun Kofopo tidak berorientasikan keuntungan komersial tetapi memberi tumpuan kepada pengurusan kos dan pelaburan yang sesuai bagi memastikan sistem elektrik beroperasi secara berterusan. Harga elektrik dan keuntungan IGAD dikawal selia oleh EAC ataupun Kokopo agar pendapatan mencukupi untuk operasi dan pelaburan jangka panjang. IGAD ataupun penjagaan elektrik juga membeli elektrik daripada sektor swasta dan luar negara mengikut dasar kerajaan tanpa menambah keuntungan pada proses pembelian tersebut. Selain itu, IGAD masih menganggung kos FT yang belum dibayar balik dalam jumlah besar. AKET juga bekerjasama dengan semua pihak untuk mengurangkan kos penjenaan elektrik, meningkatkan kecekapan pengurusan tenaga dan memastikan kadar elektrik lebih adil serta mengurangkan beban pembelanjaan rakyat dalam jangka panjang. Itulah untuk beberapa berita pun siapa menyebar kepada peminat dalam ruangnya berita Sawata. Untuk sekarang itu kita nak rehat sementara, lepas tu kita klik mari pula untuk pusingnya yang terakhir dalam ruangnya berita Sawata.
1: Samlap pelayanan ห้อง ฉุกเฉิน เรา ไม่ อยาก เห็น การ ตาย เจอ มาก ที่ สุด จาก การ เสีย ชีวิต ก็ คือ การ บาดเจ็บ ศีรษะ ทำ ให้ เกิด การ เสีย ชีวิต ที่ สูง ขึ้น อย่าง ต่อ เนื่อง ค่ะ แล้ว วัน นึง อาจ จะ เป็น คนที่บ้านเรา
2: เมื่อมีอุบัติเหตุบนท้องถนนไม่ว่าจะด้วยสาเหตุใดก็ตามมันนำมาซึ่งความเศร้าสลดผมก็ขอให้ทุกท่านอย่าได้เสียกำลังใจต้องสร้างกลไกต่างๆไม่ให้สิ่งเหล่านี้ได้อุบัติซ้ำเป็นครั้งที่สอง
3: สสเองนะฮะเราให้ความสำคัญเรื่องนี้มากเป็นหนึ่งในเป้าหมายหลักของสสในแต่ละปีเนี่ยเราเสียคนไทยนะครับในการอุบัติเหตุท้องถนนเนี่ยถึงปีละ 17,000 คนถ้าเทียบอัตราต่อแสนประชากรคือ25เราตั้งเป้าจะลดให้ได้เหลือ12ต่อแสนประชากรที่เห็นว่าลดไปเกือบครึ่งนึงนะครับเราทำให้เกิดการบูรณาการฐานข้อมูลร่วมกันกับภาคีเครือข่ายนะครับมีการจับมือกันกลุ่มนโยบายให้เกิดนโยบายร่วมกันเห็นเป้าหมายร่วมกันนะแล้วก็เดินงานเกิดการพัฒนารูปแบบต้นแบบในสถานประกอบการในโรงเรียนในชุมชนวิเคราะห์ในบางพื้นที่ให้เห็นข้อมูลความชัดเจนและสุดท้ายเราขยายผลต่อมันก็จะทำได้ในวงกว้าง

0: baik, tak kena turut harap untuk puji-puji daripada demo. Kita buat baik cara kita. Satu hari nanti ada apa yang panggil pun top 10 yang baik mari kepada kita sendiri. Apabila kita buat baik, kita dapat yang baik. Gitulah untuk akhir hari ini, minta undur diri dulu dengan lafaz yang mulia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Para pendengar yang dihormati, ruangan berita pagi hari ini sudah berakhir dulu. Pendengar akan dapat ruangan ini lagi pada masa dan gelombang yang sama. Akhirnya, dengan perkataan jogan yang berbunyi, kejayaan yang sebenar bukan turun dari langit, juga tidak sebab nasib, malahan mendapat dengan kita letih dan berusaha. Assalamualaikum

Kami membacakan kepadamu sebagian dari kisah Musa dan Fir'aun dengan sebenarnya untuk orang-orang yang beriman.

0: Sungguh, Fir'aun telah berbuat sewenang-wenang di bumi dan menjadikan penduduknya berpecah belah. Dia menindas segolongan dari mereka, Bani Israel. Dia menyembelih anak laki-laki mereka dan membiarkan hidup anak perempuan mereka. Sungguh, dia Fir'aun termasuk orang yang berbuat kerusakan.
1: ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض

Dan kami hendak memberi karunia kepada orang-orang yang tertindas di bumi Mesir itu, dan hendak menjadikan mereka pemimpin, dan menjadikan mereka orang-orang yang mewarisi bumi.

Dan kami ilhamkan kepada ibunya Musa, susuilah dia, Musa. Dan apabila engkau khawatir terhadapnya, maka hanyutkanlah dia ke Sungai Nil.

Dan janganlah engkau takut, dan jangan pula bersedih hati. Sesungguhnya, kami akan mengembalikannya kepadamu, dan menjadikannya salah seorang rasul.

Maka dia dipungut oleh keluarga Fir'aun, agar kelak dia menjadi musuh dan kesedihan bagi mereka. Sungguh, Fir'aun dan Haman bersama bala tentaranya adalah orang-orang yang bersalah.

Dan istri Fir'aun berkata, "Dia adalah penyejuk mata hati bagiku dan bagimu. Janganlah kamu membunuhnya. Mudah-mudahan dia bermanfaat kepada kita, atau kita ambil dia menjadi anak, sedang mereka tidak menyadari."

Dan hati ibu Musa menjadi kosong. Sungguh, hampir saja dia menyatakannya, rahasia tentang Musa. Seandainya tidak kami teguhkan hatinya, agar dia termasuk orang-orang yang beriman kepada janji Allah.

Dan dia ibunya Musa berkata kepada saudara perempuan Musa, ikutilah dia, Musa, maka kelihatan olehnya, Musa, dari jauh. Sedang mereka tidak menyadarinya.

Dan kami cegah dia, Musa, menyusu kepada perempuan-perempuan yang mau menyusuinya sebelum itu. Maka berkatalah dia, saudaranya Musa, maukah aku tunjukkan kepadamu keluarga yang akan memeliharanya untukmu, dan mereka dapat berlaku baik padanya.

Maka kami kembalikan dia, Musa, kepada ibunya, agar senang hatinya, dan tidak bersedih hati, dan agar dia mengetahui bahwa janji Allah adalah benar, tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahuinya.

Dan setelah dia Musa dewasa dan sempurna akalnya, kami anugerahkan kepadanya hikmah kenabian dan pengetahuan. Dan demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik.

Dan dia Musa masuk ke kota Memphis ketika penduduknya sedang lengah. Maka dia mendapati di dalam kota itu dua orang laki-laki sedang berkelahi. Yang seorang dari golongannya Bani Israel dan yang seorang lagi dari pihak musuhnya kaum Fir'aun. Orang yang dari golongannya meminta pertolongan kepadanya untuk mengalahkan orang yang dari pihak musuhnya. Lalu Musa meninjunya, dan matilah musuhnya itu. Dia Musa berkata, "Ini adalah perbuatan setan. Sungguh, dia setan itu adalah musuh yang jelas menyesatkan."

Dia Musa berdoa, "Ya Tuhanku, sesungguhnya aku telah menzalimi diriku sendiri. Maka ampunilah aku." Maka Dia Allah mengampuninya. Sungguh, Allah, Dialah yang Maha Pengampun, Maha Penyayang.

0: Dia Musa berkata, "Ya Tuhanku, demi nikmat yang telah Engkau anugerahkan kepadaku, maka aku tidak akan menjadi penolong bagi orang-orang yang berdosa."
1: فأصبح في المدينة خائفا يترقب فإذا الذي استنصره بالأمس يستنصره

Karena itu, dia Musa menjadi ketakutan berada di kota itu, sambil menunggu akibat perbuatannya. Tiba-tiba orang yang kemarin meminta pertolongan berteriak, meminta pertolongan kepadanya. Musa berkata kepadanya, "Engkau sungguh orang yang nyata-nyata sesat."

Maka ketika dia Musa hendak memukul dengan keras orang yang menjadi musuh mereka berdua, dia musuhnya berkata, "Wahai Musa, apakah engkau bermaksud membunuhku sebagaimana kemarin engkau membunuh seseorang? Engkau hanya bermaksud menjadi orang yang berbuat sewenang-wenang di negeri ini, dan engkau tidak bermaksud menjadi salah seorang dari orang-orang yang mengadakan perdamaian."

0: يقتلوك فاخرج إني لك من الناصحين.
1: Dan seorang laki-laki datang bergegas dari ujung kota seraya berkata, "Wahai Musa, sesungguhnya para pembesar negeri sedang berunding tentang engkau untuk membunuhmu. Maka keluarlah dari kota ini. Sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang memberi nasihat kepadamu."

Maka keluarlah dia, Musa, dari kota itu dengan rasa takut. Waspada kalau ada yang menyusul atau menangkapnya. Dia berdoa, "Ya Tuhanku, selamatkanlah aku dari orang-orang yang zalim itu."

Dan ketika dia menuju ke arah negeri Madian, dia berdoa lagi. Mudah-mudahan Tuhanku memimpin aku ke jalan yang benar.

Dan ketika dia sampai di sumber air negeri Madian, dia menjumpai di sana sekumpulan orang yang sedang memberi minum ternaknya. Dan dia menjumpai di belakang orang banyak itu, dua orang perempuan sedang menghambat ternaknya. Dia Musa berkata, "Apakah maksudmu dengan berbuat begitu?" Kedua perempuan itu menjawab, "Kami tidak dapat memberi minum ternak kami sebelum pengembala-pengembala itu memulangkan ternaknya, sedang ayah kami adalah orang yang tua yang telah lanjut usianya."

Maka dia Musa memberi minum ternak kedua perempuan itu. Kemudian dia kembali ke tempat yang teduh lalu berdoa. Ya Tuhanku, sesungguhnya aku sangat memerlukan sesuatu kebaikan, makanan yang Engkau turunkan kepadaku.

0: قص عليه القصص قال لا تخف نجوت من القوم الظالمين.
1: Kemudian datanglah kepada Musa salah seorang dari kedua perempuan itu berjalan dengan malu-malu. Dia berkata, sesungguhnya ayahku mengundangmu untuk memberi balasan sebagai imbalan atas kebaikanmu memberi minum ternak kami. Ketika Musa mendatangi ayahnya Syu'aib dan dia menceritakan kepadanya kisah mengenai dirinya, dia Syu'aib berkata, janganlah engkau takut, engkau telah selamat dari orang-orang yang zalim itu.
0: قالت إحداهما يا أبت استأجر إن خير من استأجرت القوي الأمين.
1: Dan salah seorang dari kedua perempuan itu berkata, wahai ayahku, jadikanlah dia sebagai pekerja pada kita. Sesungguhnya orang yang paling baik yang engkau ambil sebagai pekerja pada kita ialah orang yang kuat dan dapat dipercaya.

Dia Syuaib berkata, sesungguhnya aku bermaksud ingin menikahkan engkau dengan salah seorang dari kedua anak perempuanku ini. Dengan ketentuan bahwa engkau bekerja padaku selama 8 tahun. Dan jika engkau sempurnakan 10 tahun, maka itu adalah suatu kebaikan darimu. Dan aku tidak bermaksud memberatkan engkau. Insya Allah, engkau akan mendapatiku termasuk orang yang baik.

Dia Musa berkata, "Itu perjanjian antara aku dan engkau. Yang mana saja dari kedua waktu yang ditentukan itu yang aku sempurnakan, maka tidak ada tuntutan tambahan atas diriku lagi. Dan Allah menjadi saksi atas apa yang kita ucapkan."

0: بخبر او جذوة من النار لعلكم تصطلون.
1: Maka ketika Musa telah menyelesaikan waktu yang ditentukan itu, dan dia berangkat dengan keluarganya, dia melihat api di lereng gunung. Dia berkata kepada keluarganya, "Tunggulah di sini. Sesungguhnya aku melihat api. Mudah-mudahan aku dapat membawa suatu berita kepadamu dari tempat api itu, atau membawa sepercik api agar kamu dapat menghangatkan badan."

Maka ketika dia Musa sampai ke tempat api itu, dia diseru dari arah pinggir sebelah kanan lembah, dari sebatang pohon, di sebidang tanah yang diberkahi. Wahai Musa, sungguh, aku adalah Allah, Tuhan seluruh alam.

dan lemparkanlah tongkatmu. Maka ketika dia Musa melihatnya bergerak-gerak, seakan-akan seekor ular yang gesit, dia lari berbalik ke belakang tanpa menoleh. Allah berfirman, "Wahai Musa, kemarilah dan jangan takut. Sesungguhnya engkau termasuk orang yang aman." Usluk yadaka fi jaybika.

masukkanlah tanganmu ke leher bajumu. Dia akan keluar putih bercahaya tanpa cacat. Dan dekapkanlah kedua tanganmu ke dadamu apabila ketakutan. Itulah dua mukjizat dari Tuhanmu yang akan engkau pertunjukkan kepada Fir'aun dan para pembesarnya. Sungguh, mereka adalah orang-orang fasik.

Ia Musa berkata, "Ya Tuhanku, sungguh, aku telah membunuh seorang dari golongan mereka, sehingga aku takut mereka akan membunuhku."

Dan saudaraku Harun, dia lebih fasih lidahnya daripada aku. Maka utuslah dia bersamaku, sebagai pembantuku, untuk membenarkan perkataanku. Sungguh, aku takut mereka akan mendustakanku. قال سنشد عضدك بأخي

Dia Allah berfirman, "Kami akan menguatkan engkau membantumu dengan saudaramu, dan kami berikan kepadamu berdua kekuasaan yang besar, maka mereka tidak akan dapat mencapaimu. Berangkatlah kamu berdua dengan membawa mukjizat kami, kamu berdua dan orang yang mengikuti kamu yang akan menang."

Maka ketika Musa datang kepada mereka dengan membawa mukjizat kami yang nyata, mereka berkata, "Ini hanyalah sihir yang dibuat-buat, dan kami tidak pernah mendengar yang seperti ini pada nenek moyang kami dahulu."

Dan dia Musa menjawab, Tuhanku lebih mengetahui siapa yang pantas membawa petunjuk dari sisinya, dan siapa yang akan mendapat kesudahan yang baik di akhirat. Sesungguhnya orang-orang yang zalim tidak akan mendapat kemenangan.

Dan Fir'aun berkata, "Wahai para pembesar kaumku, aku tidak mengetahui ada Tuhan bagimu selain aku. Maka bakarkanlah tanah liat untukku, wahai Haman, untuk membuat batu bata. Kemudian buatkanlah bangunan yang tinggi untukku, agar aku dapat naik melihat Tuhannya Musa. Dan aku yakin bahwa dia termasuk pendusta."

Dan dia Fir'aun dan bala tentaranya berlaku sombong di bumi tanpa alasan yang benar. Dan mereka mengira bahwa mereka tidak akan dikembalikan kepada kami.

Maka kami siksa dia, Fir'aun dan bala tentaranya. Lalu kami lemparkan mereka ke dalam laut. Maka perhatikanlah bagaimana kesudahan orang yang zalim.

Dan kami jadikan mereka para pemimpin yang mengajak manusia ke neraka. Dan pada hari kiamat, mereka tidak akan ditolong.

dan kami susulkan laknat mereka di dunia ini. Sedangkan pada hari kiamat, mereka termasuk orang-orang yang dijauhkan dari rahmat Allah.

Dan sungguh, telah kami berikan kepada Musa kitab Taurat setelah kami binasakan umat-umat terdahulu untuk menjadi pelita bagi manusia dan petunjuk serta rahmat agar mereka mendapat pelajaran.

Dan engkau Muhammad, tidak berada di sebelah barat, lembah suci tua, ketika kami menyampaikan perintah kepada Musa. Dan engkau tidak pula termasuk orang-orang yang menyaksikan kejadian itu.

Tetapi kami telah menciptakan beberapa umat, dan telah berlalu atas mereka masa yang panjang. Dan engkau Muhammad, tidak tinggal bersama-sama penduduk Madian dengan membacakan ayat-ayat kami kepada mereka. Tetapi kami telah mengutus rasul-rasul.

Dan engkau Muhammad, tidak berada di dekat Tur, gunung, ketika kami menyeru Musa. Tetapi kami utus engkau sebagai rahmat dari Tuhanmu, agar engkau memberi peringatan kepada kaum Quraisy yang tidak didatangi oleh pemberi peringatan sebelum engkau, agar mereka mendapat pelajaran.

Dan agar mereka tidak mengatakan, ketika azab menimpa mereka, disebabkan apa yang mereka kerjakan. Ya Tuhan kami, mengapa Engkau tidak mengutus seorang Rasul kepada kami, agar kami mengikuti ayat-ayat Engkau, dan termasuk orang mukmin.

Maka ketika telah datang kepada mereka kebenaran Al-Quran dari sisi kami, mereka berkata, mengapa tidak diberikan kepadanya Muhammad seperti apa yang telah diberikan kepada Musa dahulu? Bukankah mereka itu telah ingkar juga kepada apa yang diberikan kepada Musa dahulu? Mereka dahulu berkata, Musa dan Harun adalah dua pesihir yang bantu-membantu. Dan mereka juga berkata, sesungguhnya kami sama sekali tidak mempercayai masing-masing mereka itu.

Katakanlah Muhammad, datangkanlah olehmu sebuah kitab dari sisi Allah, yang kitab itu lebih memberi petunjuk daripada keduanya, Taurat dan Al-Quran. Niscaya, aku mengikutinya, jika kamu orang yang benar.

0: Maka jika mereka tidak menjawab tantanganmu, maka ketahuilah bahwa mereka hanyalah mengikuti keinginan mereka. Dan siapakah yang lebih sesat daripada orang yang mengikuti keinginannya tanpa mendapat petunjuk dari Allah sedikitpun? Sungguh, Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim.
1: وَلَقَدْ وَصَّلْنَا لَهُمُ الْقَوْلَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ.
0: Dan sungguh, kami telah menyampaikan perkataan ini, Al-Quran, kepada mereka, agar mereka selalu mengingatnya.
1: الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِهِ هُمْ بِهِ يُؤْمِنُونَ.
0: Orang-orang yang telah kami berikan kepada mereka Alkitab sebelum Al-Quran, mereka beriman pula kepadanya Al-Quran.

Dan apabila Al-Quran dibacakan kepada mereka, mereka berkata, "Kami beriman kepadanya. Sesungguhnya Al-Quran itu adalah suatu kebenaran dari Tuhan kami. Sungguh, sebelumnya kami adalah orang Muslim."

Mereka itu diberi pahala dua kali, karena beriman kepada Taurat dan Al-Quran, disebabkan kesabaran mereka. Dan mereka menolak kejahatan dengan kebaikan, dan menginfakkan sebagian dari rizki yang telah kami berikan kepada mereka.

Dan apabila mereka mendengar perkataan yang buruk, mereka berpaling darinya dan berkata, "Bagi kami amal-amal kami, dan bagimu amal-amal kamu. Semoga selamatlah kamu. Kami tidak ingin bergaul dengan orang-orang bodoh."

Sungguh, engkau Muhammad tidak dapat memberi petunjuk kepada orang yang engkau kasihi. Tetapi Allah memberi petunjuk kepada orang yang Dia kehendaki. Dan Dia lebih mengetahui orang-orang yang mau menerima petunjuk.

Dan mereka berkata, jika kami mengikuti petunjuk bersama engkau, niscaya kami akan diusir dari negeri kami. Allah berfirman, bukankah kami telah meneguhkan kedudukan mereka dalam tanah haram, tanah suci yang aman, yang didatangkan ke tempat itu buah-buahan dari segala macam tumbuh-tumbuhan sebagai rizki bagimu dari sisi kami. Tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahui.

Dan betapa banyak penduduk negeri yang sudah bersenang-senang dalam kehidupannya yang telah kami binasakan. Maka itulah tempat kediaman mereka yang tidak didiami lagi setelah mereka, kecuali sebagian kecil, dan kamilah yang mewarisinya.

Dan Tuhanmu tidak akan membinasakan negeri-negeri sebelum Dia mengutus seorang Rasul di ibu kotanya yang membacakan ayat-ayat Kami kepada mereka. Dan tidak pernah pula Kami membinasakan penduduk negeri kecuali penduduknya melakukan kezaliman.

dan apa saja kekayaan, jabatan, keturunan yang diberikan kepada kamu. Maka itu adalah kesenangan hidup duniawi dan perhiasannya. Sedang apa yang di sisi Allah adalah lebih baik dan lebih kekal. Tidakkah kamu mengerti?

Maka apakah sama orang yang kami janjikan kepadanya suatu janji yang baik, surga, lalu dia memperolehnya, dengan orang yang kami berikan kepadanya kesenangan hidup duniawi. Kemudian pada hari kiamat, dia termasuk orang-orang yang diseret ke dalam neraka.

Dan ingatlah, pada hari ketika Dia Allah menyeru mereka dan berfirman, "Di manakah sekutu-sekutuku yang dahulu kamu sangka?"

Orang-orang yang sudah pasti akan mendapatkan hukuman berkata, "Ya Tuhan kami, mereka inilah orang-orang yang kami sesatkan itu. Kami telah menyesatkan mereka sebagaimana kami sendiri sesat. Kami menyatakan kepada engkau berlepas diri dari mereka. Mereka sekali-kali tidak menyembah kami."

0: Dan dikatakan kepada mereka, serulah sekutu-sekutumu. Lalu mereka menyerunya. Tetapi yang diseru tidak menyambutnya. Dan mereka melihat azab. Mereka itu berkeinginan, sekiranya mereka dahulu menerima petunjuk.
1: وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ مَاذَا أَجَبْتُمُ الْمُرْسَلِينَ.
0: Dan ingatlah, pada hari ketika Dia Allah menyeru mereka dan berfirman, apakah jawabanmu terhadap para rasul?

maka gelaplah bagi mereka segala macam alasan pada hari itu. Karena itu, mereka tidak saling bertanya.

Maka adapun orang yang bertobat dan beriman, serta mengerjakan kebajikan, maka mudah-mudahan dia termasuk orang yang beruntung.

0: لَهُمُ الْخِيَرَةُ سُبْحَانَ اللَّهِ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ.
1: Dan Tuhanmu menciptakan dan memilih apa yang Dia kehendaki. Bagi mereka manusia tidak ada pilihan. Maha suci Allah dan maha tinggi Dia dari apa yang mereka persekutukan.
0: وَرَبُّكَ يَعْلَمُ مَا تُكِنُّ صُدُورُهُمْ وَمَا يُعْلِنُونَ.
1: Dan Tuhanmu mengetahui apa yang disembunyikan dalam dada mereka dan apa yang mereka nyatakan.

Dan dialah Allah. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Dia. Segala puji baginya di dunia dan di akhirat. Dan baginya segala penentuan dan kepadanya kamu dikembalikan.

Katakanlah Muhammad, bagaimana pendapatmu jika Allah menjadikan untukmu malam itu terus-menerus sampai hari kiamat? Siapakah Tuhan selain Allah yang akan mendatangkan sinar terang kepadamu? Apakah kamu tidak mendengar?

Katakanlah Muhammad, bagaimana pendapatmu? Jika Allah menjadikan untukmu siang itu terus-menerus sampai hari kiamat, siapakah Tuhan selain Allah yang akan mendatangkan malam kepadamu sebagai waktu istirahatmu? Apakah kamu tidak memperhatikan?

0: فَضْلِهِ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ.
1: Dan adalah karena rahmat-Nya Dia jadikan untukmu malam dan siang agar kamu beristirahat pada malam hari dan agar kamu mencari sebagian karunia-Nya pada siang hari dan agar kamu bersyukur kepada-Nya.

Dan ingatlah, pada hari ketika Dia Allah menyeru mereka dan berfirman, "Di manakah sekutu-sekutuku yang dahulu kamu sangka?"

Dan kami datangkan dari setiap umat seorang saksi. Lalu kami katakan, kemukakanlah bukti kebenaranmu, maka taulah mereka bahwa yang hak kebenaran itu milik Allah, dan lenyaplah dari mereka apa yang dahulu mereka ada-adakan.

Sesungguhnya, Korun termasuk kaum Musa. Tetapi dia berlaku zalim terhadap mereka. Dan kami telah menganugerahkan kepadanya perbendaharaan harta yang kunci-kuncinya sungguh berat dipikul oleh sejumlah orang yang kuat-kuat. Ingatlah, ketika kaumnya berkata kepadanya, "Janganlah engkau terlalu bangga. Sungguh, Allah tidak menyukai orang yang membanggakan diri."

dan carilah pahala negeri akhirat dengan apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu. Tetapi janganlah kamu lupakan bagianmu di dunia, dan berbuat baiklah kepada orang lain sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu. Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi. Sungguh, Allah tidak menyukai orang yang berbuat kerusakan.

Dia Korun berkata, sesungguhnya aku diberi harta itu semata-mata karena ilmu yang ada padaku. Tidakkah dia tahu bahwa Allah telah membinasakan umat-umat sebelumnya yang lebih kuat daripadanya dan lebih banyak mengumpulkan harta? Dan orang-orang yang berdosa itu tidak perlu ditanya tentang dosa-dosa mereka.

Tetapi orang-orang yang dianugerahi ilmu berkata, celakalah kamu. Ketahuilah, pahala Allah lebih baik bagi orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan. Dan pahala yang besar itu hanya diperoleh oleh orang-orang yang sabar.

Maka kami benamkan dia Korun bersama rumahnya ke dalam bumi. Maka tidak ada baginya satu golongan pun yang akan menolongnya selain Allah. Dan dia tidak termasuk orang-orang yang dapat membela diri.

0: negeri akhirat itu, kami jadikan bagi orang-orang yang tidak menyombongkan diri dan tidak berbuat kerusakan di bumi. Dan kesudahan yang baik itu bagi orang-orang yang bertakwa.
1: Man jaa bil hasanati falahu khairun.

Barang siapa datang dengan membawa kebaikan, maka dia akan mendapat pahala yang lebih baik daripada kebaikannya itu. Dan barang siapa datang dengan membawa kejahatan, maka orang-orang yang telah mengerjakan kejahatan itu hanya diberi balasan seimbang dengan apa yang dahulu mereka kerjakan.

Sesungguhnya Allah yang mewajibkan engkau Muhammad untuk melaksanakan hukum-hukum Al-Quran. Benar-benar akan mengembalikanmu ke tempat kembali. Katakanlah Muhammad, Tuhanku mengetahui orang yang membawa petunjuk dan orang yang berada dalam kesesatan yang nyata.

Dan engkau Muhammad, tidak pernah mengharap agar kitab Al-Quran itu diturunkan kepadamu. Tetapi ia diturunkan sebagai rahmat dari Tuhanmu. Sebab itu, janganlah sekali-kali engkau menjadi penolong bagi orang-orang kafir.

Dan jangan sampai mereka menghalang-halangi engkau Muhammad untuk menyampaikan ayat-ayat Allah. Setelah ayat-ayat itu diturunkan kepadamu, dan serulah manusia agar beriman kepada Tuhanmu, dan janganlah engkau termasuk orang-orang musyrik.

0: Dan jangan pula engkau sembah Tuhan yang lain selain Allah. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Dia. Segala sesuatu pasti binasa, kecuali Allah. Segala keputusan menjadi wewenangnya, dan hanya kepadanya kamu dikembalikan.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.

dalam beberapa tahun lagi, bagi Allah lah urusan sebelum dan setelah mereka menang. Dan pada hari kemenangan bangsa Romawi itu, bergembiralah orang-orang yang beriman.

itulah janji Allah. Allah tidak akan menyalahi janjinya. Tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui.

Dan mengapa mereka tidak memikirkan tentang kejadian diri mereka? Allah tidak menciptakan langit dan bumi, dan apa yang ada di antara keduanya, melainkan dengan tujuan yang benar, dan dalam waktu yang ditentukan. Dan sesungguhnya, banyak di antara manusia benar-benar mengingkari pertemuan dengan Tuhannya.

Dan tidakkah mereka bepergian di bumi, lalu melihat bagaimana kesudahan orang-orang sebelum mereka yang mendustakan Rasul? Orang-orang itu lebih kuat dari mereka sendiri, dan mereka telah mengolah bumi, tanah, serta memakmurkannya melebihi apa yang telah mereka makmurkan. Dan telah datang kepada mereka rasul-rasul mereka dengan membawa bukti-bukti yang jelas. Maka Allah sama sekali tidak berlaku zalim kepada mereka. Tetapi merekalah yang berlaku zalim kepada diri mereka sendiri.

Kemudian, azab yang lebih buruk adalah kesudahan bagi orang-orang yang mengerjakan kejahatan, karena mereka mendustakan ayat-ayat Allah, dan mereka selalu memperolok-olokkannya.

0: Allah yang memulai penciptaan makhluk, kemudian mengulanginya kembali, kemudian kepadanya kamu dikembalikan.
1: وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يُبْلِسُ الْمُجْرِمُونَ.
0: Dan pada hari ketika terjadi kiamat, orang-orang yang berdosa, kaum musyrik, terdiam, berputus asa.

0: Dan tidak mungkin ada pemberi syafaat, pertolongan bagi mereka dari berhala-berhala mereka, sedangkan mereka mengingkari berhala-berhala mereka itu.
1: وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يَوْمَئِذٍ يَتَفَرَّقُونَ.
0: Dan pada hari ketika terjadi kiamat, pada hari itu, manusia terpecah-pecah dalam kelompok.

Maka adapun orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, maka mereka di dalam taman surga bergembira.

0: Dan adapun orang-orang yang kafir dan mendustakan ayat-ayat kami, serta mendustakan pertemuan hari akhirat, maka mereka tetap berada di dalam azab neraka.
1: Fasubhanallahi hina tumsuna wa hina tusbihun.
0: Maka bertasbihlah kepada Allah pada petang hari dan pada pagi hari waktu subuh.
1: Walahul hamdu fis samawati wal ardi wa 'ashiyan wa hina tudhhirun.
0: Dan segala puji baginya, baik di langit, di bumi, pada malam hari, dan pada waktu zuhur, tengah hari.

Dia mengeluarkan yang hidup dari yang mati, dan mengeluarkan yang mati dari yang hidup, dan menghidupkan bumi setelah mati, kering. Dan seperti itulah kamu akan dikeluarkan dari kubur.

Dan di antara tanda-tanda kebesarannya, ialah Dia menciptakan kamu dari tanah. Kemudian tiba-tiba kamu menjadi manusia yang berkembang biak.

Dan di antara tanda-tanda kebesarannya, ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya. Dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu, benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi kaum yang berfikir.

Dan di antara tanda-tanda kebesarannya, ialah tidurmu pada waktu malam dan siang hari, dan usahamu mencari sebagian dari karunia-Nya. Sungguh, pada yang demikian itu, benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang mendengarkan.

Dan di antara tanda-tanda kebesarannya, Dia memperlihatkan kilat kepadamu untuk menimbulkan ketakutan dan harapan. Dan Dia menurunkan air hujan dari langit. Lalu dengan air itu, dihidupkannya bumi setelah mati, kering. Sungguh, pada yang demikian itu, benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang mengerti.

Dan di antara tanda-tanda kebesarannya, ialah berdirinya langit dan bumi dengan kehendaknya. Kemudian apabila Dia memanggil kamu sekali panggil dari bumi, seketika itu kamu keluar dari kubur.

0: dan miliknya apa yang di langit dan di bumi. Semuanya hanya kepadanya tunduk.
1: وَهُوَ الَّذِي يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ وَلَهُ

Dan dialah yang memulai penciptaan, kemudian mengulanginya kembali. Dan itu lebih mudah baginya. Dia memiliki sifat yang maha tinggi di langit dan di bumi. Dan dialah yang maha perkasa, maha bijaksana.

Dia membuat perumpamaan bagimu dari dirimu sendiri. Apakah kamu rela jika ada di antara hamba sahaya yang kamu miliki menjadi sekutu bagimu dalam memiliki rizki yang telah kami berikan kepadamu, sehingga kamu menjadi setara dengan mereka dalam hal ini? Lalu kamu takut kepada mereka sebagaimana kamu takut kepada sesamamu. Demikianlah kami jelaskan ayat-ayat itu bagi kaum yang mengerti.

Tetapi orang-orang yang zalim mengikuti keinginannya tanpa ilmu pengetahuan. Maka siapakah yang dapat memberi petunjuk kepada orang yang telah disesatkan Allah? Dan tidak ada seorang penolong pun bagi mereka.

Maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama Islam, sesuai fitrah Allah, disebabkan Dia telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Tidak ada perubahan pada ciptaan Allah. Itulah agama yang lurus. Tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui.

Dengan kembali bertaubat kepadanya dan bertakwalah kepadanya, serta laksanakanlah sholat, dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang mempersekutukan

yaitu orang-orang yang memecah belah agama mereka, dan mereka menjadi beberapa golongan. Setiap golongan merasa bangga dengan apa yang ada pada golongan mereka.

Dan apabila manusia ditimpa oleh suatu bahaya, mereka menyeru Tuhannya dengan kembali bertaubat kepadanya. Kemudian apabila Dia memberikan sedikit rahmat-Nya kepada mereka, tiba-tiba sebagian mereka mempersekutukan Allah.

biarkan mereka mengingkari rahmat yang telah kami berikan, dan bersenang-senanglah kamu, maka kelak kamu akan mengetahui akibat perbuatanmu.

Atau pernahkah kami menurunkan kepada mereka keterangan yang menjelaskan, membenarkan apa yang selalu mereka persekutukan dengan Tuhan?

0: Dan apabila kami berikan sesuatu rahmat kepada manusia, niscaya mereka gembira dengan rahmat itu. Tetapi apabila mereka ditimpa sesuatu musibah, bahaya, karena kesalahan mereka sendiri, seketika itu mereka berputus asa.
1: أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ

Dan tidakkah mereka memperhatikan bahwa Allah yang melapangkan rizki bagi siapa yang Dia kehendaki, dan Dia pula yang membatasi bagi siapa yang Dia kehendaki. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi kaum yang beriman.

maka berikanlah haknya kepada kerabat dekat, juga kepada orang miskin, dan orang-orang yang dalam perjalanan. Itulah yang lebih baik bagi orang-orang yang mencari keridhaan Allah. Dan mereka itulah orang-orang yang beruntung.

Dan sesuatu riba, tambahan yang kamu berikan agar harta manusia bertambah, maka tidak bertambah dalam pandangan Allah. Dan apa yang kamu berikan berupa zakat, yang kamu maksudkan untuk memperoleh keridhaan Allah, maka itulah orang-orang yang melipat gandakan pahalanya.

Allah yang menciptakan kamu, kemudian memberimu rizki, lalu mematikanmu, kemudian menghidupkanmu kembali. Adakah di antara mereka yang kamu sekutukan dengan Allah itu yang dapat berbuat sesuatu yang demikian itu? Maha suci Dia dan maha tinggi dari apa yang mereka persekutukan.

telah tampak kerusakan di darat dan di laut, disebabkan karena perbuatan tangan manusia. Allah menghendaki agar mereka merasakan sebagian dari akibat perbuatan mereka, agar mereka kembali ke jalan yang benar.

Katakanlah Muhammad, bepergianlah di bumi, lalu lihatlah bagaimana kesudahan orang-orang dahulu. Kebanyakan dari mereka adalah orang-orang yang mempersekutukan Allah.

0: Oleh karena itu, hadapkanlah wajahmu kepada agama yang lurus, Islam, sebelum datang dari Allah suatu hari kiamat yang tidak dapat ditolak. Pada hari itu, mereka terpisah-pisah.
1: Man kafara fa'alayhi kufruh, wa man amila salihan fali anfusihim yamhadun.
0: Barang siapa kafir, maka dia sendirilah yang menanggung akibat kekafirannya itu. Dan barang siapa mengerjakan kebajikan, maka mereka menyiapkan untuk diri mereka sendiri tempat yang menyenangkan.

0: Anda sedang mendengar FM 95 MHz Ruangi Bahasa Melayu tempat T24 Jam. Ikuti berita, pengetahuan dan hiburan di Sawata Jalan.
1: Anda sedang mendengar Sawata Jala, Radio FM 92, 94.25 dan 95 MHz, gelombang membangun tempat teh, jalene perhubunge setiap kehidupan selaku.

0: mengetahui yang sebenar, mendengar berita yang betul. Setiap gelombang ikut bersama di Radio Thailand Jala, gelombang yang indah untuk anda.
1: Anda sedang bersama Radio Thailand Wilayah Jala FM 95 MHz. Berikut ini mempersilakan bersama dengan rancangan Jendela Agama.

0: Wahai Nabi, bertakwalah kepada Allah, dan janganlah engkau menuruti keinginan orang-orang kafir dan orang-orang munafik. Sesungguhnya, Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wa bihi nasta'in, wa salatu salam ala ashrafil anbiya wa mursalin, wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, sekali lagi kita bertemu di majlis ilmi di sini, dan mudah-mudahan kita sama dapat beramal. InsyaAllah kita sedikit banyak kita mari muzakarah salah agama ni untuk mengingatkan kita untuk boleh beramal supaya kita hidup dunianya senang dan akhiratnya baik. Dari ini kita berterusan lagi dalam masalah dalam surah Al-Mu'minun tu, kita nak mari bahas lagi, kata kita nak beramal lagi mana. Orang mukmin jati, mukmin jati, kita baca dalam satu surah, surah Al-Mu'minun baru ni. Jadi kita hari ni kita mari 5 ayat saja, pasti cara pelaksana cara pelaksana tu dia panggil witikan, ataupun kita wakpa boleh kena beramal dengan benda tu. Mari tambah lagi. Bagaimana kalau Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Mu'minun, aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un alladzina hum 'anil lagwi mu'ridun walladzina hum lizakati fa'ilun walladzina hum li furujihim hafizun. 5 ayat. Tapi kita mari hari ini ambil ulama-ulama mari bahas, kata ambil ayat lain pula mari hubung dengan ayat tadi, kerana pentingnya bagaimana qabla aflahal mu'minun, jadi beruntunglah orang yang beriman macam kita ni. Alhamdulillah lah kita boleh mari sejik ni, mari apa ni, jadi termasuk orang yang cukdi, orang beruntung. Tapi nak beruntung ni kena ada lagi syarat-syarat dia. Alladzina hum fi salatihim khashi'un, iaitu orang yang dalam semayanya khusyuk. Kalau tak pandai khusyuk, tak beruntung lagi lah. Mu'min lah. Tak pandai nak khusyuk. Ada juga tak pandai nak khusyuk. Nak khusyuk lagu mana? Orang semaya, popak. Aneh. Walladzina hum 'anil law mu'ridun, dan mereka itunya orang-orang yang apa ini, orang-orang yang menjauhkan daripada perbuatan-perbuatan, perkataan-perkataan yang sia-sia. Orang mukmin ni dia tak boleh kecek buat gapo, tak boleh sia-sia. Sia-sia tu rai syarat. Sebab benda rai syarat ni dok jadi buku dengan orang dengan gapo. Lepas tu walladzina hum lizakati fa'ilun, orang yang hukum zakat, tunai zakat, keluar zakat. Lepas tu walladzina hum li furujihim hafizun, dia orang yang jagakan diri dia, kemaluan dia. Sinti micin dia kat tuara tu kita jaga, sama ada orang tinggal kata. Ini orang mukmin yang beruntung. Tapi mari tengok pelaksana dia. Jadi ayat ni tersebut taninya menghendaki kita ni untuk khususnya dalam solat lesmaya, nak berjauh satu-satu khusus lesmaya, yang kedua nak berjauh daripada perbuatan kata sia-sia, lepas tu zakat kita tu kena tunai, lepas tu juga orang yang tidak melaku berzina. Ni mari, jadi kita tengok, jadi kita timbul soalan lah, kita kata bagaimana cara amalan kita untuk mendapat perkara tadi. Kena buat lagu mana? Kosong semaya, buat lagu mana? Buat apa boleh sekir sangat kena kosong oleh semaya. Lepas tu kita mesti menjauh pada perkara-perkara yang tak guna, perkara sosial tu kena mesti jauh. Ada menekir, ada hadis, ada kapal lagi. Dari tiga pula, wajib kena keluar zakat. Dan yang keempat pula, ialah orang yang dilarikan berzina. tambah pertama untuk nak khosok semayel aku mana. Bahasa kita nak beramal lah ni. Beramal kalau bahasa dia kata, lau tam penrupa tam. Mereka kata ngaji-ngaji tu dah boleh tengok, boleh kerti apa orang. Kalau soalan jawab boleh, soal naik. Tapi amalnya tak ada. Tak ada nak beramal. Habis yang kena nekeh masalah tu, menekeh-menekeh nak jiwa kita tu terlikat benda tu. Kalau kita panggil sama mindset bahasa Inggeris. Ha, dekat dalam tu. Jadi yang pertama ni hak khusyuk ni ada beberapa syarat lah. Anda mesti penuh dengan khusyuk ni. Satu-satunya ulama baik bahas ialah memahami baca solat. Kita kena faham kita nak baca. Bukan peru-peru sebagai orang yang mari tong cam gapa tu. Ha, tu nak akhir adat tu. Nak akhir torah derajat jadi lagi amalan kita ni. Kita semayah tu dalam patihah tu payah gedok. Pak kalau tanya, kalau tak payah, sah tak sah? Sah, tak ada apa. Tapi ulama kata nak beri kosong ni, kita mari payah ayat. Pak kata, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah. Rabbul Alamin tu yang sekalian Allah ni. Ingat tu ingat wirti. Alhamdulillah segala puji. Puji-puji ni makna benda molek, benda tak ada lah benda lain ni sama dengan Tuhan. Rabbul Alamin ialah Tuhan yang sekalian Allah ni. Nak wirti situ. Kira-kira mudah-mudah. Nak wirti khosok ni. Allahu Akbar. Fatihah. Betul Allahu Akbar tu kena tahu dah, kena kerti dah. Tuhan yang maha besar. Mana Tuhan maha besar tu? Tuhan yang tak ada bandingnya, Tuhan yang tak ada benda lain nak mari sama. Gila benda tu. Ya ingat gila. Tu Allahu Akbar tu. Lepas tu, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah yang sekali Allah ini. Ar-Rahmanir-Rahim. Allah yang maha apa ni maha mengasihi dan mengasihi saya Ar-Rahman pemurah. Allah pemurah maknanya tak ada karik lah kita kata kalau baca apa tak tak ada karik. Oh, orang minta nak bui orang apa nak bui tu tu eh. Ar-Rahman Ar-Rahim ni yang mengasihi dan yang apa pemurah. Ha, Maliki Yaumiddin. Tuhan yang milik kuasa pada hari pipaksa hari kemat. Tak sampai hari pandai. Dan ni puak tu, puak ni, tarunia ni. Oh, puak misan, puak nu, puak ni. Wak salah lah, no tak salah. Tuhan tak, Tuhan. Jangan dia buat tu. Tak apa, Tuhan ada orang dengan Tuhan. Tak ada yang macam. tak ada. Rabbul Alamin. Apa ni? Maliki Yaumiddin. Jadi nak bagi contoh ni. Contoh kata, nak khusus semayah ni, kena beritahu makna khusus. Nak berdua iya kena sa'in, kepada engkau lah kami sembah, kami ibadat. Sini tu, kita lucu dengan syirik. Nak kita lucu dengan benda-benda syirik. Ha ni, iya kena budu tu. Wirti di situ. Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. Wirti benda-benda kata ambil benda lain sama dengan Tuhan. Kau ni sama dengan Tuhan ni ada kala dalam perbuatan amalan kita pun terniat hati tak pandai tu jadi syirik juga. Tu iyaka na'budu pada engkau lah ya Allah wa iyaka nasta'in daripada engkau yang kami minta pertolongan. Bukan kata minta zaman dulu, minta dewa tu, dewa ni, tok ratu tu, tok ratu ni zaman dulu. Kenapa? Karena jahil. Tuhan kita minta, ya Allah, builah kurnia lah. Kepada kami rezeki, murahkan rezeki, builah kelebihan apa-apa saja. Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Tunjuklah kepada kami jalan yang lurus. Jalan yang betul, jalan yang diridhakan oleh kau ya Allah. Kita duduk hari-hari ini, kita nak waktu lah amal ibadat kita. Buat mari, lepas. Mari lepas, ya tak? Ya. Kita sejik acak, kita puji kita, kita sejik acak. Ya. Ha, takut punya mereka hari. Lepas tu jadi kot sirik ada, sirik nak nama. Sirik khafiq kau panggil, sirik halalu. Sirik duduk nusuk. Kalau sirik besar ni, sirik kita sembuh sama dengan Tuhan tu. Kalau ni sirik khafiq, khafiq dia duduk nusuk, kita tak khabar. Kita nak pergi sejen, dia kata, aku ni, juruh pada mereka juga. Apa, tak, kita nak. Ihdinash siratal mustaqim, tunjuklah jalan yang molek. Dia tunjuk kita, mari berasa, mari sejen ni. Siratal mustaqim. Bahasa nak tabarak, bahasa nak sedekah. Bahasa nak kecek molek sama manusia. Bahasa nak ada akhlak sama manusia. Bahasa tak saya somang. Itu saya rasa mustahil lah kau. Kalau hati rasa, aku seorang lebih. Dia mampu perih lah kau. Seorang kacek, malah nak sayang dia mau. Kalau itu tak ada masa saya rasa mustahil. Doa ni. Ih, dia nak saya rasa mustahil doa. Kita puji Tuhan. Goyak kelebihan Tuhan, tak melaku syirik dengan Tuhan. Oh ni ihdinash siratal mustaqim, doa dengan Tuhan. Let's pray. Tunjuklah jalan yang lurus, jalan yang benar, jalan yang engkau redha ya Allah. Ha. Lepas tu, sifat ihdinash siratal mustaqim ni, siratal ladzina an'amta alaihim, ialah sirat jalan yang Allah telah beri nikmat pada orang-orang tu. Mana? Nikmat orang boleh masuk syurga dah. Orang yang mati, ada amalai banyak, ada molek, Pak Aifah dengan molek dia tu, ahli serga ke apa itu. Tenuh tu. Siratul ladhina an'amta alaihim, ghairil maghdubi alaihim waladhalin. Atasnya, jalan yang Tuhan telah merka dah. Jalan yang merka sana? Jalan yang Yahudi, Nasrani. Dia lebih dah dia. Orang jadi lebih hak agama Nabi Musa, orang dia. Dah dulu kan? Pertama ikut Kristian, Nabi Isa, orang dia yang apa selera, habis. Tuhan marah dia mata sebab apa? Dia tak sempat mengaku Nabi Muhammad jadi Nabi. Dia terlebih ya tu. Hak tu, ghairil maghdubi alaihim, waladhalin. Dia tak sempat jalan yang menyesatkan. Orang sesat. Jadi, Al-Fatihah ni, kita puji Tuhan. Ha, kita tekak tak ada sirik dengan Tuhan dan kita minta doa dengan Tuhan. Wirti itu ya. Kita cari buku lalu dah pelepen pasal tai ko mi alhamdulillah rabbil alamin. Baca buat kita baca Allahu akbar khusyuk. Aflahal mukminu tadilah. Orang mukminnya jadi berutang orang yang semaya khusyuk. Kalau maya popak. Ya mari tak. Ya mari. Pia-pia pun. Tapi heret mari. Heret mari dengan ilmu kita tu. Tapi kalau dia tak ada ilmu, tak ada nak heret. Lepas lagi, biar semaya mari belakang. Mari situ, mari sini. Ingat sini, dah belakang. Tapi heret mari. Heret betul jalan. Ambil ni lah paku. Paku kemah. Mana dia tu. Ha, tu sampai tu lah. Yang pertama, maksudnya, memahami baca-baca-baca semaya itu. Fahami. Yang kedua, dan ini boleh jadi kosong ini dah. Baru seolah boleh tertupu. Ha, tertupu ni bahasa saya ambil jadi setani lah tertupu ni. Kalau bahasa Malaysia, dia panggil konsentrasi. Yang ambil Inggeris. Concentration. Kita ambil tu, dia kata tang semati. Mayabak tu, semati kita dah ada, tertumpu duduk situ. Dengan mana yang geti, mana ke apa, tu hati kita duduk lain semaya, aku duduk lain semaya ni, dia panggil semati kita juga. Bagi, tarik mari, pergi, tarik mari. Ada sahabat Nabi, bunyi khabar, sahabat Nabi, dia kata, pia yang semaya, kosong siapa Allah Akbar siapa habis tu aku nak wish dekohkan subeh boleh hadiah. Ada seorang sahabat Nabi tu dia kata saya nak alih diri, dia kata lain semaya Allah Akbar, lepas tu bawa akhir nak sudah mari terlitah Wong sebab boleh aku lah. Kita lintah. Kosong bos kita. Kosong tunggu. Kena leh. Memang juga. Maksudnya payah juga nak kosong ni. Cuma mudah. Kosong ni. Bidu dia kosong. Pasal dia mau tak sini, tak sini. Wih kosong hati. Hajar-hajar sore. Hajar sore. Kalau kita tak hajar, tak fuk. Panggil pasal Taiwan. Fuk semati. Tertumpu duduk situ. Kalau kita nak kata paku ni tangi. Kalau tak tertumpu kata tak tangi. Ni paku pop. Kalau mereka mana pun. Pak kena tangi. Semati kita. Ha, ni nak ajar kosok ni. Ambil ayat-ayat tadi ni. Mari nak uyada lesi lagi. Lepas tu yang kedua. Itu kena. Ada boleh dah kata kita kena letak. Dari kosok-kosok kita ni. Concentration. Pasal dia kata concentration di situ. Dan tuluh ikhlas. Kalau tuluh ikhlas ni buat tu baiknya. Riak. Kita tak riak. Riak nak win apa-apakan. Dia pakai riak. Sum'ah. Itu tak. Sum'ah ni, dia pakai kecek hak kita. Oh, nama. Oh, dia tu start tu. Warok. Oh, start tu gitu. Start tu gini. Oh, molek. Dia panggil nak cusian. Sum'ah. Riak ni, nak win apa kita, popular lah riak. Nak win apa. Ha, ni. Jadi, ni lah. Dia panggil, kena tulu ikhlas. Dalam mengerjakan ambil ayat lain mai tak sini. Ayat Quran. Ayat Al-A'raf suratul A'raf ayat yang ke-29. Qul amara rabbi bil qist wa aqimu wujuhakum inda kulli masjidin wad'uhu mukhlishina lahuddin kama bada'akum ta'udun. Surakallahu al-azim. Mek hal lain mari tak sini nak witubik ayat kata kena kosong. Maksudnya kena kul amarabbi bilqis katakanlah. Tu umat katalah, tu Nabi katalah, Tuhanku menyuruh kata menjalankan keadilan. Oh ni yang mari hak adil. Tuhan suruh manusia tu buat satu perkara-perkara kena adil. Sama ada di rumah tangga kita dengan bini kita. Sama ada tepi jiran. Sama ada kaum kerobak. Sama ada masuk kamar-kamar semua kita kena adil. Lagi putusnya ke apa-apa. Ni. Tapi nak pergi betul ayat. Kalau kata kena kosong lagi. Wa aqimu wujuhakum inda kulli masjidin wad'uhu mukhlishina lahuddin. Wa aqimu wujuhakum inda kulli masjidin. Dan sembahlah Allah dengan ikhlaskan hati tu. Buat kita semaya, ayat ni ayat, kena sembah tu, ayat tu dengan ikhlas. Saat ni pun ada ayat dengan itu, ni ayat mari. Dengan ikhlas hati, ketaatanmu kepadanya. Kamu orang itu semaya itu kena ikhlas hati dia semaya ni kerana taat Tuhan. Macam perak malu kat orang. Macam perak. Tengah orang warak perak nak syurga tu tak sih lagi. Tapi tak ada salah. Jadi warak lagi kerana taat ke Allah. Taat pada Allah. Allah suruh buat. Hal syurga tu wakak lah Allah. Nak wilayah mana tak wilayah mana. Ada. Habis ni nak ajak ni kata. Wa aqimu wujuhakum inda kulli masjidin wad'uhu mukhlisina lahuddin. Dan sembah Allah dengan mengikhlaskan ketaatanmu kepadanya. Tancai hadi taat tu hai taat ni turut perintah pra Allah sang. Turut perintah Allah kerana Allah perintah, kita turut perintah Allah. Itu tak. Kita duduklah sejik, mari duduk sini, mari duduk dengar dengan dia. Kerana tak, Tuhan juga. Kerana boleh ilmu, boleh nak semaya, jadi kena. Ya pergi, ya sakut pergi. Berasa nak dengar ugamu, ngajak ugamu. tu satu kerap buan kantok ak tu eh. Kenapa? Nak kerja eh pada Allah Subhanahu Taala. Ha, ni, habis ulama bahas tok ni. Bagaimana Allah telah menciptakan kamu, Allah telah menjadikan kamu kama bada'akum ta'udun. Allah telah jadi kamu. Tidaklah kita telah jadi dah. Ada permulaan dan juga demikian pula kamu akan kembali kepadanya. Kita hidup jadi manusia, duk gerak, duk nyawa, duk gapo, tahwi rezeki, tahwi gapo, boleh anak, boleh anak pinak, boleh gapo, boleh ada tamnin, ada tanah ni. Tuhan mula kita tu, ingat melek, Tuhan nak tarik pergi pula. Boleh ingat asyik tu ikhlas tu juga tak? Pasal ikhlas dia. Kita tak kena tahu tapi berhenti orang ni. Tak kena tahu ingat. Berhenti cara kita. Ikhlas aku mana? Tak kena tahu. Ayat ni, situ nak ayat hak ikhlas tu. Itu yang dua. Yang tiga pula. Merjakan dengan ta'maninah. Kita kerja dengan pelahai-pelahai tomak ninoh ni, ada rabuk, ada winai. Tomak ninoh hak fardu dari rukum, dan tomak ninoh daripada hak kita sendiri, Allahu Akbar, jangan gaduh, popeh. Semaya tak ada tomak ninoh, kena tomak ninoh dari rukum. Tapi tomak ninoh dari diri kita tu, bahasa terlucuk daripada ikhlas. Terlucuk daripada apa? Terlucuk daripada khusyuk. Itu bimbang. Kalau itu kena pergi. Kogi. Tak maknanya. No. Apa orang. Oh, kita tengok dia. Dia tengok orang futbola ni dia. Dia popeh. Dia mahu ni. Popeh. Nak boleh lacar. Takut dia punya bubuk sungguh lah. Pada ni. Nak seluk kaki tak pandang. Apa ni. Dan semaya pun kita. Boleh jadi khosok kita ni. Kita menik kita dengan diri kita. Tak ada tewang dia. Kanak kaptua rawing khusyuk pada Allah Subhanahu Taala. Ha ni tamak ninah ni. Ya tiga kena ada tamak ninah. Ha itulah. Ha patu pula dalam ayat tadi kata lagu mana kita nak berjauh ayat kata tadi. Ha, kita nak berjauh daripada perkataan dan perbuatan sia-sia. Nak amal lagu mana? Ha berarti sia-sia kata dalam ayat suratul mukminun dah. Ha kata walladzinahum anil lahwi mu'ridun, mereka yang boleh berutuh, yang mukmin berutuh itu ialah ya buat ya kecek tak ada benda sia-sia. Nak buat nak amal lagu mana we lucu tersewi jadi rata metau rata ani ani panggil kata penawa bagi hati itu. Ngaji rukuk sembahyang ngaji dah, cara ambil sembahyang pandai dah, cara sembahyang sembahyang dah pandang belakang dah. Tapi hati kita tak tetap. Khosok pun alhamdulillah. Tapi masuk pula ayat ni. Kita duduk hari ya tu. Jangan duduk jadi buah tak ada sia-sia. Ini ngajarin lah. Menjauhi perkataan-perkataan. Dan perbuatan-perbuatan yang sia-sia. Ambil daripada Nabi Muhammad SAW mengajar kita. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmu. Siapa orang beriman? Ha, kita beriman. Beriman kata ada Tuhan sungguh. Cegak ke tak? Cegak. Tanya diri kita, cegak ke tak? Cegak. Kalau tak cegak, tanda tak email tak sepenuh lagi. Tak kena tanya dah. Tapi hadis Nabi kata, bila berimail dengan Allah sungguh, dia berimail ada hari kiamat. Tak nekara ni, hari kiamat macam ni. Dia kata, paliakul khairan awliyasmu. Kalau nak kecek, kecek molek lah. Kecek boleh pedah. Auliasmu kalau tak menduk dia. Kita tengok dah bahar-bahar pula siapa. Farang apa dia. Silent is the wind. Orang duduk dia tu mana? Tak balas dengan orang. Hati tenang. Tapi lain selera kau jat lama dah. Dia itu adalah satu Allah yang wahir manusia ini. Jangan pakai emosi, jangan pakai fikir otak nak menen, nak menen, nak menen apa. Habis inilah paliakul khairan aulia semu. Eh, mun kalau orang beriman betul-betul, ha? Mun kecek hak molek lah. Au tu benda dia. Apa kecek molek? Kecek orang jangan wasa hati. Molek lah ke? Kecek nasihat dia mogi kepada kebajikan. Kau molek belaka. Goyak cara tani diri dia pun boleh palut dah. Ha? Tak nak ajak hati kau nak kau. Ya, udah dia berbaja tu, baja tu, tani lagu tu. Alih kemah. Pala dah. Nek nam orang. Ha, kau ajak mulai-mulai nasihat demo. Jangan buat buku balah. Sepatah ruah balah. Sepatah ruah balah. Kabar-kabar ambil teok tu, timbul muka. Tak ajak pia ni ada. Kau kena-kena muka.

แต่ตะปูหมดก็ลวกอะไรกันทีแรกนั่นคือใช้ไม่ได้เลยแต่เล่นหลักการอิสลามตะปูงาจีเรียมุดักลายสบายดตะปูหมดกูจริงมาสุบกัตโต้กูจริงนั่นก็จะมาเล่นตะเล่นกัตโต้กูจริงบ้าบ้าบ้าลงไปลงไปลงไปบ้าหรอมันเนมมันเนกูนี่คือนวิ่งอันนั้นโอ้อิสลามงาจาลุสิสุงโกอัลลอฮ์ซีซุงโก้อัลลอฮ์ซีซุงโก้นูจัดเดียวแกอัฟลานมุมินูตัดดิอัลลอฮ์ฮะปัตุว่าเมื่อการนายุมินูบิลลาฮ์วัลยามิลอาคิร์ใครพยายามเริ่มเองกับอัลลอฮ์เริ่มเองกับไอ้แก่มาอยู่ก็ฟัลยุครีมไดฟะฮูคือนมุลียะตาตามูแขกที่มาที่บ้านJadi kek itu, jadi tetamu kita tu istilah hajah tu melia. Tunggu, tak ada umur lagi. Pernah tak ada, tak ada di rumah saya. Saya kena ke air. Yang naik-naik. Tak ada tak pernah wajib, tak ada. Kita melia. Hai kiat. Oh ya. Apa, itu putar kita pergi rumah. Kita kena melia. Bukan sabit yang ada putar. Sabit. Dev ni, kena melia. Tak yak ni. Habis tu lah. Lepas kata orang tua dulu tu bagi kumah, yakin air. Namun nak makan tak makan. Kira tapi nampak enam cair. Kalau bawa budak pergi, kita ada duit pecah oleh roh pelekat. Lekat ke budak. Nampak enam cair. Talak Islam. Tu. Jadi tiga perkara ni lah. Hak nak menjauh daripada perkara-perkara yang bawa menjadi kata. Hak tak pakar tadi. Satu, kecah molek. Kalau tidak, senyap. Yang keduanya, ngajirah yang buat balah. Yang tiga pula, dengan Dave, dengan tetamu, kena melia. Hak ni lakkan sakun lalu dah. Marayat. Marayat di malih lalik selih. Satu lagi pula, itu yang tiga pula. Hak zakat ni. Ibadat zakat. Orang dia kalau mu'min, dia boleh bahagia. Hak zakat ni banyak kau orang nak terlupa. Kau tahu duit di bank tak apa? Tak apa je duit di bank. Ada 150 ribu, ada 200 ribu, 300 ribu. Siapa hak nak keluar zakat dah? Kau lupa. Tahun tu pula. Oh, khabar. Habis ni zakat ada. Jadi, orang yang nak berjaya, orang yang mu'min berjaya ni, orang yang tunai zakat. Iaitu zakat itu hakikatnya menyucikan diri kita dan menjagakan diri daripada sifat apa? Sifat bakhil. Sifat bakhil ni ialah sifat yang tisu tercelah dalam Islam. Itu tak tercelah. Sifat orang yang tak kira dah kalau bakhil ni, dalam Islam tu patah dah. Ini nombor ayat Quran yang hari ini. Jadi dalam surah Taubah ayatnya 103. Khudz min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa salli alaihim inna salataka sakanun lahum wallahu samiun alim. Ambillah zakat daripada sebahagian harta mereka. Harta orang kaya kalau cukup nisab, kena ambil zakat. Dan zakat itu, kamu membersihkan dan sucikan mereka, orang tua harta lah. Suci dia, bersih dia. Faham sa'at ni, bukan sa'at zahir tak. Sa'at badai, takut cemar, takut apa, kena mandi. Tapi sa'at dalam iman ni, bersih diri ni, di antaranya ada harta benda kena keluar zakat. Ni ayat ni kata. Dan mudaalah untuk mereka berdoa orang ambil zakat berdoa. Berdoa. Doa tuai harta tu. Dan sesungguhnya doa kamu itu menjadi keteteraman, jadi keseningan jiwa bagi mereka. Jadi orang yang pungut zakat tu kena berdoa, kena gapo, kena sangsia. Jangan kata, mari harta. Mari, mu kena buat akidah. Tak boleh, kena buat macam dia ada marayat juga.
Oleh gipung

0: Muzakkar tu dia. Dan Allah Maha mendengar, lagi Maha mengetahui. Jangan lupalah Allah ni dengar belakang. Kalau ni dok bahasa kata Allah duduk rana. Tak usah duduk tanya lah. Zat tu saya tahu duduk rana. Buat apa dia dengar sini? Orang duduk ngajar bakok dengar ke? Orang duduk apa bakok dengar ke? Haa, itu tak usah kecek. Zat tu saya duduk rana, usah kecek. Tak guna soal. Kenapa ni cik? Kita tak zat tu hai. Allah yutina ya. Mereka tak. Dengan demikian. Berkasih saya sesama Muslim. Jadi bila keluar zakat tu timbul kasih saya. Rak sekalikan. Di antara Muslim. Dapat dipelihara. Dapat dijaga. Mirak sawat. Kasih saya kita tu. Sebab kasih saya saudara tu, we tu baik semua. We kasih saya. Buat hari ni waktu pecik kat kereta. Imen noh. Pecik kat kereta aku tak. Ya tu kerja besar tu pecik dah. Ikut ya, kerja besar. Hari ya. Macam ni kat kita. Haa tu. Dah. Habis ni apa yang kata, nak we kasih mesra di antara Muslim, dapat jaga dan terus menerus. Menekak kasih saya sama tahu kita tu. Waktu hikmat pada keluar zakat. Waktu mengapa kita perlu menjaga diri daripada sifat-sifat bakhil? Honilah tersewi orang mukmin ni ada sifat bakhil. Kalau orang ada sifat bakhil ni tak pandai nak saing orang. Nak bayar test gelas tu asal saya. Apa ni? Bayar test demo tu kalau kita kelas molek dah. Tu hebalah surga ya test belah. Sungguh. Pasal saya bakhir. Lain selai orang bakhir ni orang duk patak mana. Ni tengok dia. Nah, sebab kita nak wik akik torah. Kita nak berjaga rasa wai. Karak sekalikan naimu muslim. Marasa. Pahu jadi tekak semua. Yuk radap semua. Yuk radap lah. Dia kotak-kotak boleh. Habis tu lah. Apa boleh. Orang bakhir sifat bakhir ni. Dalam Al-Quran mari sebut khoh. Cecek hal bakir ni sebut khoh. Sifat bakir ni. Kita nak bakir. Kupik. Kupik da'ah. Bahaya sekupai-kupai buat saya. Buat kira da'ah. Jadi Allah Subhanahu Taala benci sangat lah yang bakir ni. Kita tengok dalam satu Al-Imran ayat 110. Ini dia sakut dengan keluar zakat ni. ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة ولله ميراث السماوات والأرض والله بما تعملون خبير. Artinya, sekali-kali janganlah orang-orang bakhil itu bakhil dengan harta yang Allah beri kepada mereka dari apa ni? Kurnianya Allah beri tulah Allah kurnianya. Yang menyeka kata jangan menyeka orang bakhil dan suka kata apa? Hotewi harta dia suka kata bahawa kebakhilan itu, bakhil itu, kupik itu baik bagi mereka. Contoh tu. Apa yang hajar anak je? Orang kupik ni, hajar anak je dia kupik. Dia kata kupik tu baik. Macam sifat orang mau rejuh tak. Benarnya cuma ni suku dengan bakhil. Cuma ni prajat. Bukan kata fumfuel. Tapi bakhil ni sepik doa dengan orang hati tak luah. Ni ayat ni kata, yang menyeka kata, adalah bakhil itu satu kebaikan. Jangan kamu suka bahawa bakhil itu yang beri kenia, Allah beri kenia, apa Allah beri kenia itu adalah satu kebaikan. Bal huwa syarrul lahum. Sungguhnya, ayat kena kata, bakhil itulah satu perkara timbul benda jahat. Harta yang mereka apa ni bakhil itu akan di di kapal-kapal lagi nih akan di ha apa sayutau waquna bi khulubihi yaumil qiyamah, harta yang bakhil itu akan digantung tekok. Harta sekut ruah yang bakhil kok gitu deh, dia kata akan gantung tekok pada hari kiamat. Dia ada pikul harta tu. Nak bakhil dia, nak ajak kipak bakhil ni. Dan kepunyaan Allahnya segala-gala perkara yang ada di antara langit dan bumi, warisan ataupun apa yang ada, benda-benda yang ada semua tu ialah punya Allah semua. Ingat molek. Dan Allah mengetahui yang mengetahui apa yang kamu kerjakan, mai juga apa yang kita bakhil hati kita tu. Kalau bakhil kerana cepat perayat tu tak apa. Perayat-perayat ni panggil cai tuk ti tuk wela. Perayat. Bakhil-bakhil ni nak tolong dia sekut wasa-wasa saja. Habis kau lain tak apa. Habis buat kena kau lain. Anak-anak pakai baju, orang lain pakai baju harganya 500, kita tahu 5,000. Tunjuk kau kaya. Kalau nak tolong dia tu, bakhil. Haa, ni lah ya. Tapi tu jangan hitung kata Tuhan kurnia ke hartamu tu, mubakhir tu adalah baik. Lepas tu aku ajak, bahasa bakhir tu, kedekuk tu, kupik tu adalah satu pak perangai yang jahat. Haa, dia panggil syarrun lahum. Lepas tu, hari kemak tu, kalau kita bakhir tu, gantung tekak. Hari kemak tu pergi. Lepas tu nak ajak tau, Allah lah sangat kaya, semuanya harta, semuanya saka, semuanya ada di atas bumi-bumi adalah punya Allah. Wallahu bima ta'maluna khabir. Dan apa yang manusia buat, manusia buat mana gapo oleh hati pun dia, Allah tahu lebih. Kita niat nak dekah, tak dekah lagi, Tuhan lebih pahala dah. Tapi niat, lebih pahala dah. Tapi niat nak pergi kaca ke orang, kita pergi kaca, Tuhan tak berasa lagi. Rahmanur Rahim. Atau hati ni niat nak buat ke orang, nak buat ke orang, nak cocok, tayang kereta remo macam tu niat nak pergi. Tapi ada buat, saya tak berasa. Tapi niat orang molek ni, saya berpala dah. Ni lah ya. Wah Rahmanur Rahim. Lepas tu pergi kecek, tu ayat lima ayat ni dah. Selanjutnya, tidak mendekati zina. Hanya kata hazina ni. Tapi kita orang tua ni tak kena kacau anak dah. Tapi itu kalau dah hukum sana, kalau tua dah zina lagi, teguk lah. Teguk lah. Tapi itu kalau muda pun kita tak jadi tua ni, tobat lah. Wala taqrabu zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Janganlah kamu ini surah lain Al-Isra' ayat yang Al-Isra' kalau ayat dalam tadi dalam hanu tu kan ayat tadi ya tu baik kata tu baik ayat-ayat hanu surah mukminun tu sebab tu walladzina hum li furujihim hafizun, orang nak jadi aflahal mukminun, orang mukmin hok ada berutung dah boleh kebaikan orang mukmin tu. Kalau baikkan moleknya, jaga bagai dia. Kita bagai. Tak ada demo lah. Tak ada orang retina lah. Sampai tu retina nak masuk surga ni, Nabi sebut juga benda tu. Habis atau retina Pak Karo nak masuk surga. Kalau boleh buat Pak Karo ni, ya masuk surga nak pilih pituan nak boleh. Lebih pada orang jual perai lagi. Pituan nak masuk surga boleh. Kenapa? Salatul Mura' tu khamsaha. Semaya tak tinggal. Qasamat syahraha. Puasa tak tinggal. Maksudnya benda fardu-fardu tak tinggal lah. Walaupun semaya dengan puasa haji apa, benda fardu tak tinggal. Lepas tu hasanat, hasanat farjaha. Jaga benda dia tu, benda tu, benda ada dia, tak ada orang lain. Sampai tu lepas tu leh, walaupun lepas kita tak ada murin. kecakam, ketino, apa yogi semuanya, dia kata hati lembut. Padahal mereka cik adik-adik mana sikit jamu mula 10 kok, 20 kok, 4 ribu kak. Suk ngarung rem lah. Hak ni terengir daripada hati. Ha, maksudnya kena jaga hak tu. Apa tu saya lagi? Ita'at ba'dah. Kena ta'at tu laki. Kena ajak ketina ni. Kelik rumah kalau ia masa muka kat kita, kalau mati celah tu tak ada minta maaf, ngakak. Dia kata, ya dah hadis itu Fatimah. Dia kata, ya Rasulullah, apa boleh sani Ali masak muka masuk dalam rumah. Nabi tak awak kata, habis murid kamu, tak. Nabi tak kata. Nabi kata, kalau mu mati ataupun Ali mati, mu tak ada minta maaf, kalau yang masak muka, sahabat mu masuk neraka. Tak nak ajak. Ha, berat. Tapi kita minta maaf, kita maaf. Ha, bini kita sayang dah. Tapi kalau duk basuh tekan-tekan balah-balah-balah laki bini ni, tak temu serga lah. Tapi nak ajak sini, masalah faraj tu, dia panggil benda terkelam maluwe tu. Ha, nak ajak sini. Ha, kemaluwe tu. Ha, tadi dalam ayat suratul minu kata, walladhinahum lifurujihim hafizun, iaitu orang yang jaga benda yang ada kita tu, jangan duk zina. Lagi ayat lain mari pula, ha, kata sana ya. Ayat lain mari, wala takrabu zina innahu kana fahishatan wasa'a sabila. Dan janganlah kamu mendekati zina. Itu dekati zina. Cari jalan nak jadi zina tu pun tak boleh. Itu dekati zina. Sesungguhnya zina itu adalah sesuatu perbuatan yang keji dan sesuatu jalan yang buruk. Teruk pernah. Ha, itulah. Sebab tu wala taqrabu zina di sini, ha-ha perkara-perkara nak pertang jadi zina tu. Habis tu, muhrim kalau untuk bini kita pergi dengan orang yang besar nikah, mereka tak takut buka jalan. Kenapa tak? Tak boleh pergi sama seorang ke apa, buka jalan. Buka jalan untuk nak jatuh zina. Habis ayat ni kata, wala taqrabu zina. Tak ada zina lagi. Tapi nak ajak tahu zina tu dah sebesar. Ha, jangan perbuatan ataupun cara nak bawa jatuh zina. Ha, ni habis ayat tu. Ha, jadi, kita tengok di situlah apa ini. Ha, tafsir-tafsir pun kita ambil mari boleh. Ha, dan apa ni, jauhilah zina serta jauhilah dengan segala-segala sesuatu perkara yang boleh nak membawa pada jatuh zina. Jauh ngulu ke. Dari sini jelaslah bahawa kalau kita mau bahagia, kita ambil ayat-ayat tadi tu, kalau kita nak bahagia, nak berjaya, nak masuk dalam orang mukmin yang bahagia, mukmin yang berjaya itu, ha, selama-lamanya apa ini, ha, itu apa, selamanya baik di dunia dan baik di akhirat kita mesti menjadi mukmin sejati. Orang yang tani nak jadi mukmin sejati, ha, bagaimana yang apa ini, ha, terkandung dalam ayat mukmin orang yang dah tu deh. Tetapi hari ini, ha, ni ulama tu benleh bagi sebahagia umat Islam lolo ni. Wan ni. Ha, email tidak lagi penting. Sama email nak, mai sonjai lai. Tu, takut bimbel jadi sini. Bak dunia lo ni dunia luar. Dunia orang panggil lokal piwat, orang panggil global. Globalisasi tu. Jadi benda ni tu, wadi mikirnya tu mikir sekolah tu. Itu sekolah. Sekularisme ni, fikirnya nekeng wak, sesenama kiau dengan ciwit macam wan. Jadi bebas. Kalau ni ulama-ulama wanan tu pesan benar. Ime tidak lagi penting dah. Aku bimbang dia gitu. Ha? Solat sudah dibiasa. Semaya tu, tidak solat tu, tak semaya tu, jelas perkara biasa dah. Perkara pekatik. Tama aku lama mana melama pekati. Budak-budak hendak ngaji lebih, ngaji bomo, ngaji tu, ngaji ni, apa ini. Tak malamat, mai. Tak mayam, mai. Berkati, ya. Tapi dari segi orang ngaji, hendak aflahal mu'minu ni. Orang nak jadi imej jati ni. Ialah kena pegang benar masalah semayam. Ha, ni berkati. Kalau berkati tu, teruk nak. Ha, jadi biasa. Ni punya juga. Dusta. Ha, sia-sia. Kecek bahan, kecek sia-sia tu, berkati. Lepas tu kikir. Kikir ni, luar tengah, luar Malaysia, luar Indonesia, kitanya kupik, bakir, ha? Menjadi budaya. Dan ni, para peninik yang dah. Pia nak cakap harta menang, kena kupik. Duduk. Islam lagi menang kupik. Angin kupik. Lepas tu zina pula, jadi gaya hidup lah. Wit lah ni, zina. Tadi kita buat warung. Kalau ni majlis tan boleh jalan tu, saya gitu, bagi sampai saya lah. Tapi minta, kalau ya dah, minta ke peraman kepada Tawi dulu, jauh 850. Jauh 850 ribu, lepas tu jatuh kerja air dulu. Tapi nampak samkan kita nak cara wanita, cara ke pemuda. Dalam saya, saya tinggi cara dah, minta. Tak tahu, tapi jatuh. Berjatuh tu, itu samnak najuk nampak penting mari jumpa saya kata pun jatuh tamting lah buat ini pak kita rem buat dengan apa ya cara dadah cara apa panggil pak kita pergi ya tercatam kerana pakai selam jalan ni pen tuayang tak ada orang nak cara ha pak muda ok nak kata dia meladak lepas tu tadi kita panggil sama panggil 90 orang pak muda lagi nak satu orang panggil 90 orang kerana banyak dua matang dua pera lokang pak katik banyak tu. Ayah juga. Hari ni pulang tak apa dah. Mari duduk bisik. Hak tua kita. Eh, doktor, nak ayak tu dia. Lalu ni budak zina tamada. Kerong tu kan ni. Tamada. Lu kerai lan kai. Tangan. Ni nak ayak ada ni. Ni ulama buat satu kata lah ni. Zina jadi gaya hidup. Kalau kita mari nak pergi agama ni, kalau lama kata kita nak wasa jadi kaya, itu gaya hidup. Witi ciwit. Kalau dia kata zina jadi witi ciwit, biasa. Tanda kata imej kita tu, tak kemah lagi. Suka teh di situ. Apa ni? Itulah kita kena gerak. Amrul ma'ruf nahi al-munkar. Wal takum minkum umat yang nak wailal khair, wa ya'murun nabil ma'ruf, wa yang nahu al-munkar. Tak mesti kena yang dituguh buka panak. Oh, ya orang tahu, ini tak boleh, ini tak boleh, ini tak boleh, ini boleh, ini boleh. Kita jadi pukang dah dulu, kita boleh ketik, ha, tak guru. Kita tahu. Mari tak terang budak, lagu mana semua. Ha, ini nak ayat tu, dan ni, sarup bukit pak itu saja ni deh. Malaysia, Indonesia. Ni, ini, saya ambil yang tengah ni. Saya ambil ni yang tengah ni. Di Amerika, di mana? Mari ketik. Bima kata, witi ciwit lah ni. Sebab, ia nak jauh pada agama. Apa itu lah ni, itu boleh kata, kalau dulu tu, kita buat orang tua, hajar kita kera'i, orang tua tu duduk dengan kera'i. Lah ni kena 100 kali ganda, buat lebih pada dia, buat dulu. Right now, baru boleh duduk. Dengan nak lawai kado elo lah ni. Dulu orang tua tu, budaya macam dia, apa kita ngaji, ngaji kera'i. Ha, apa, itu acali, ngaji kera'i. Pak Camat itu orang mak.
1: Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar.
2: Inilah stesen radio Sawatha wilayah Jala. Marilah kita mengikuti suara azan ditandakan masuknya waktu sembahyang fardu di kawasan Jala dan kawasan yang sewaktu dengannya.
1: Allah.

0: والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.

0: dan ikutilah apa yang diwahyukan Tuhanmu kepadamu. Sungguh, Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan.
1: Wa tawakkal 'ala Allah wa kafa billahi wakila.
0: Dan bertakwalah kepada Allah, dan cukuplah Allah sebagai pemelihara.

Allah tidak menjadikan bagi seseorang dua hati dalam rongganya. Dan dia tidak menjadikan istri-istrimu yang kamu sihar itu sebagai ibumu. Dan dia tidak menjadikan anak angkatmu sebagai anak kandungmu sendiri. Yang demikian itu hanyalah perkataan di mulutmu saja. Allah mengatakan yang sebenarnya, dan dia menunjukkan jalan yang benar.

panggillah mereka anak angkat itu dengan memakai nama bapak-bapak mereka. Itulah yang adil di sisi Allah. Dan jika kamu tidak mengetahui bapak mereka, maka panggillah mereka sebagai saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu. Dan tidak ada dosa atasmu jika kamu khilaf tentang itu. Tetapi yang ada dosanya, apa yang disengaja oleh hatimu. Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.

Dan ingatlah, ketika kami mengambil perjanjian dari para nabi, dan dari engkau sendiri, dari Nuh, Ibrahim, Musa, dan Isa putra Maryam, dan kami telah mengambil dari mereka perjanjian yang teguh.

agar dia menanyakan kepada orang-orang yang benar tentang kebenaran mereka. Dia menyediakan azab yang pedih bagi orang-orang kafir.

Wahai orang-orang yang beriman, ingatlah akan nikmat Allah yang telah dikaruniakan kepadamu ketika bala tentara datang kepadamu. Lalu kami kirimkan kepada mereka angin topan dan bala tentara yang tidak dapat terlihat olehmu. Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.

0: yaitu ketika mereka datang kepadamu dari atas dan dari bawahmu, dan ketika penglihatanmu terpana dan hatimu menyesak sampai ke tenggorokan, dan kamu berprasangka yang bukan-bukan terhadap Allah.
1: هُنَالِكَ ابْتُلِيَ الْمُؤْمِنُونَ وَزُلْزِلُوا زِلْزَالًا شَدِيدًا.
0: Disitulah diuji orang-orang mukmin dan digoncangkan hatinya dengan goncangan yang dahsyat.

Dan ingatlah, ketika segolongan di antara mereka berkata, "Wahai penduduk Yasrib, Madinah, tidak ada tempat bagimu, maka kembalilah kamu." Dan sebagian dari mereka meminta izin kepada Nabi untuk kembali pulang dengan berkata, "Sesungguhnya rumah-rumah kami terbuka, tidak ada penjaga. Padahal rumah-rumah itu tidak terbuka, mereka hanyalah hendak lari."

Dan kalau Yasrib diserang dari segala penjuru, dan mereka diminta agar membuat kekacauan, niscaya mereka mengerjakannya, dan hanya sebentar saja mereka menunggu.

0: Dan sungguh, mereka sebelum itu telah berjanji kepada Allah, tidak akan berbalik ke belakang mundur, dan perjanjian dengan Allah akan diminta pertanggungjawabannya.
1: قُلْ لَنْ يَنْفَعَكُمُ الْفِرَارُ إِنْ فَرَرْتُمْ مِنَ الْمَوْتِ أَوِ الْقَتْلِ وَإِذًا لَا تُمَتَّعُونَ إِلَّا قَلِيلًا.
0: Katakanlah Muhammad, lari tidaklah berguna bagimu jika kamu melarikan diri dari kematian atau pembunuhan, dan jika demikian kamu terhindar dari kematian, kamu hanya akan mengecap kesenangan sebentar saja.

0: عذابكم رحمة ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا.
1: Katakanlah, siapakah yang dapat melindungi kamu dari ketentuan Allah jika Dia menghendaki bencana atasmu atau menghendaki rahmat untuk dirimu? Mereka itu tidak akan mendapatkan pelindung dan penolong selain Allah.

Sungguh, Allah mengetahui orang-orang yang menghalang-halangi di antara kamu dan orang yang berkata kepada saudara-saudaranya, "Marilah bersama kami." Tetapi mereka datang berperang hanya sebentar. Asyihatan

mereka kikir terhadapmu. Apabila datang ketakutan bahaya, kamu lihat mereka itu memandang kepadamu dengan mata yang terbalik-balik, seperti orang yang pingsan karena akan mati. Dan apabila ketakutan telah hilang, mereka mencaci kamu dengan lidah yang tajam. Sedang mereka kikir untuk berbuat kebaikan. Mereka itu tidak beriman. Maka Allah menghapus amalnya. Dan yang demikian itu mudah bagi Allah.

Mereka mengira bahwa golongan-golongan yang bersekutu itu belum pergi. Dan jika golongan-golongan yang bersekutu itu datang kembali, niscaya mereka ingin berada di dusun-dusun bersama-sama orang Arab Badui, sambil menanyakan berita tentang kamu. Dan sekiranya mereka berada bersamamu, mereka tidak akan berperang, melainkan sebentar saja.

Sungguh, telah ada pada diri Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan yang banyak mengingat Allah.

Dan ketika orang-orang mukmin melihat golongan-golongan yang bersekutu itu, mereka berkata, "Inilah yang dijanjikan Allah dan Rasul-Nya kepada kita. Dan benarlah Allah dan Rasul-Nya. Dan yang demikian itu menambah keimanan dan keislaman mereka."

Di antara orang-orang mukmin itu, ada orang-orang yang menepati apa yang telah mereka janjikan kepada Allah. Dan di antara mereka, ada yang gugur. Dan di antara mereka, ada pula yang menunggu-nunggu. Dan mereka sedikit pun tidak mengubah janjinya.

agar Allah memberikan balasan kepada orang-orang yang benar itu karena kebenarannya, dan mengazab orang munafik jika dia kehendaki atau menerima taubat mereka. Sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.

0: dan Allah menghalau orang-orang kafir itu, yang keadaan mereka penuh kejengkelan, karena mereka juga tidak memperoleh keuntungan apapun. Cukuplah Allah yang menolong, menghindarkan orang-orang mukmin dalam peperangan, dan Allah Maha Kuat, Maha Perkasa.
1: وأنزل الذين ظاهروهم من أهل الكتاب من صياصيهم وقذف في قلوبهم الرعب فريقا تقتلون وتأسرون فريقا.
0: Dan dia menurunkan orang-orang ahli kitab Bani Quraizah yang membantu mereka, golongan-golongan yang bersekutu dari benteng-benteng mereka, dan dia memasukkan rasa takut ke dalam hati mereka. Sebagian mereka kamu bunuh, dan sebagian yang lain kamu tawan.

Dan dia mewariskan kepadamu tanah-tanah, rumah-rumah, dan harta benda mereka. Dan begitu pula, tanah yang belum kamu injak. Dan Allah, Maha Kuasa terhadap segala sesuatu.

Wahai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, jika kamu menginginkan kehidupan di dunia dan perhiasannya, maka kemarilah agar kuberikan kepadamu mut'ah, dan aku ceraikan kamu dengan cara yang baik.

Dan jika kamu menginginkan Allah dan Rasul-Nya dan negeri akhirat, maka sesungguhnya Allah menyediakan pahala yang besar bagi siapa yang berbuat baik di antara kamu.

Wahai istri-istri Nabi, barang siapa di antara kamu yang mengerjakan perbuatan keji yang nyata, niscaya azabnya akan dilipat gandakan dua kali lipat kepadanya. Dan yang demikian itu mudah bagi Allah.

Dan barang siapa di antara kamu, istri-istri Nabi, tetap taat kepada Allah dan Rasul-Nya, dan mengerjakan kebajikan, niscaya kami berikan pahala kepadanya dua kali lipat, dan kami sediakan rizki yang mulia baginya.

Wahai istri-istri Nabi, kamu tidak seperti perempuan-perempuan yang lain. Jika kamu bertakwa, maka janganlah kamu tunduk, melemah lembutkan suara dalam berbicara, sehingga bangkit nafsu orang yang ada penyakit dalam hatinya. Dan ucapkanlah perkataan yang baik.

0: عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا.
1: Dan hendaklah kamu tetap di rumahmu, dan janganlah kamu berhias, dan bertingkah laku seperti orang-orang jahiliyah dahulu. Dan laksanakanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan taatilah Allah dan Rasul-Nya. Sesungguhnya Allah bermaksud hendak menghilangkan dosa dari kamu, wahai ahlul bait, dan membersihkan kamu sebersih-bersihnya.

Dan ingatlah apa yang dibacakan di rumahmu dari ayat-ayat Allah dan hikmah sunnah nabimu. Sungguh, Allah Maha Lembut, Maha Mengetahui.

Sungguh, laki-laki dan perempuan Muslim, laki-laki dan perempuan mukmin, laki-laki dan perempuan yang tetap dalam ketaatannya, laki-laki dan perempuan yang benar, laki-laki dan perempuan yang sabar, laki-laki dan perempuan yang khusyuk, laki-laki dan perempuan yang bersedekah, laki-laki dan perempuan yang berpuasa, laki-laki dan perempuan yang memelihara kehormatannya, laki-laki dan perempuan yang banyak menyebut nama Allah. Allah telah menyediakan untuk mereka ampunan dan pahala yang besar.

Dan tidaklah pantas bagi laki-laki yang mukmin dan perempuan yang mukmin apabila Allah dan Rasul-Nya telah menetapkan suatu ketetapan, akan ada pilihan yang lain bagi mereka tentang urusan mereka. Dan barang siapa mendurhakai Allah dan Rasul-Nya, maka sungguh dia telah tersesat dengan kesesatan yang nyata.

istri-istri, anak-anak angkat mereka. Apabila anak-anak angkat itu telah menyelesaikan keperluannya terhadap istrinya, dan ketetapan Allah itu pasti terjadi.

Tidak ada keberatan apapun pada Nabi tentang apa yang telah ditetapkan Allah baginya. Allah telah menetapkan yang demikian sebagai sunnah Allah pada nabi-nabi yang telah terdahulu. Dan ketetapan Allah itu suatu ketetapan yang pasti berlaku.

yaitu orang-orang yang menyampaikan risalah-risalah Allah. Mereka takut kepadanya dan tidak merasa takut kepada siapapun selain kepada Allah. Dan cukuplah Allah sebagai pembuat perhitungan.

Muhammad itu bukanlah bapak dari seseorang di antara kamu, tetapi dia adalah utusan Allah dan penutup para nabi, dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu.

Wahai orang-orang yang beriman, ingatlah kepada Allah dengan mengingat namanya sebanyak-banyaknya. Dan bertasbihlah kepadanya pada waktu pagi dan petang.

Dialah yang memberi rahmat kepadamu, dan para malaikatnya memohonkan ampunan untukmu, agar Dia mengeluarkan kamu dari kegelapan kepada cahaya yang terang. Dan Dia Maha Penyayang kepada orang-orang yang beriman.

0: Wahai Nabi, sesungguhnya kami mengutusmu untuk menjadi saksi, pembawa kabar gembira, dan pemberi peringatan.
1: Wada'iyan ila Allah bi'idznihi wa sirajan munira.
0: Dan untuk menjadi penyeru kepada agama Allah dengan izinnya, dan sebagai cahaya yang menerangi.

Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang mukmin bahwa sesungguhnya bagi mereka karunia yang besar dari Allah.

Dan janganlah engkau Muhammad menuruti orang-orang kafir dan orang-orang munafik itu. Janganlah engkau hiraukan gangguan mereka dan bertakwalah kepada Allah. Dan cukuplah Allah sebagai pelindung.

Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu menikahi perempuan-perempuan mukmin, kemudian kamu ceraikan mereka sebelum kamu mencampurinya, maka tidak ada masa indah atas mereka yang perlu kamu perhitungkan. Namun berilah mereka mut'ah dan lepaskanlah mereka itu dengan cara yang sebaik-baiknya.

Wahai Nabi, sesungguhnya kami telah menghalalkan bagimu istri-istrimu yang telah engkau berikan mas kawinnya dan hamba sahaya yang engkau miliki, termasuk apa yang engkau peroleh dalam peperangan yang dikaruniakan Allah untukmu. Dan demikian pula, anak-anak perempuan dari saudara laki-laki bapakmu, anak-anak perempuan dari saudara perempuan bapakmu, anak-anak perempuan dari saudara laki-laki ibumu, dan anak-anak perempuan dari saudara perempuan ibumu yang turut hijrah bersamamu, dan perempuan mukmin yang menyerahkan dirinya kepada Nabi kalau Nabi ingin menikahinya, sebagai kekhususan bagimu, bukan untuk semua orang mukmin. Kami telah mengetahui apa yang kami wajibkan kepada mereka tentang istri-istri mereka dan hamba sahaya yang mereka miliki, agar tidak menjadi kesempitan bagimu. Dan Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.

Engkau boleh menangguhkan, menggauli siapa yang engkau kehendaki di antara mereka, para istrimu. Dan boleh pula, menggauli siapa di antara mereka yang engkau kehendaki. Dan siapa yang engkau ingini untuk menggaulinya kembali dari istri-istrimu yang telah engkau sisihkan. Maka tidak ada dosa bagimu. Yang demikian itu lebih dekat untuk ketenangan hati mereka, dan mereka tidak merasa sedih, dan mereka rela dengan apa yang telah engkau berikan kepada mereka semuanya. Dan Allah mengetahui apa yang tersimpan dalam hatimu, dan Allah Maha Mengetahui, Maha Penyantun.

tidak halal bagimu Muhammad menikahi perempuan-perempuan lain setelah itu, dan tidak boleh pula mengganti mereka dengan istri-istri yang lain, meskipun kecantikannya menarik hatimu, kecuali perempuan-perempuan hamba sahaya yang engkau miliki, dan Allah Maha Mengawasi segala sesuatu.

0: Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memasuki rumah-rumah Nabi, kecuali jika kamu diizinkan untuk makan tanpa menunggu waktu masak makanannya. Tetapi jika kamu dipanggil, maka masuklah. Dan apabila kamu selesai makan, keluarlah kamu tanpa memperpanjang percakapan. Sesungguhnya yang demikian itu adalah mengganggu Nabi, sehingga dia, Nabi, malu kepadamu untuk menyuruhmu keluar. Dan Allah tidak malu menerangkan yang benar. Apabila kamu meminta sesuatu keperluan kepada mereka, istri-istri Nabi, maka mintalah dari belakang tabir. Cara yang demikian itu lebih suci bagi hatimu dan hati mereka. Dan tidak boleh kamu menyakiti hati Rasulullah, dan tidak boleh pula menikahi istri-istrinya selama-lamanya setelah Nabi wafat. Sungguh, yang demikian itu sangat besar dosanya di sisi Allah.
1: إن تبدوا شيئا أو تخفوه فإن الله كان بكل شيء عليما.
0: Jika kamu menyatakan sesuatu atau menyembunyikannya, maka sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu.

tidak ada dosa atas istri-istri Nabi untuk berjumpa tanpa tabir dengan bapak-bapak mereka, anak laki-laki mereka, saudara laki-laki mereka, anak laki-laki dari saudara laki-laki mereka, anak laki-laki dari saudara perempuan mereka, perempuan-perempuan mereka yang beriman, dan hamba sahaya yang mereka miliki. Dan bertakwalah kamu, istri-istri Nabi, kepada Allah. Sungguh, Allah Maha menyaksikan segala sesuatu.

sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersolawat untuk Nabi. Wahai orang-orang yang beriman, bersolawatlah kamu untuk Nabi, dan ucapkanlah salam dengan penuh penghormatan kepadanya.

Sesungguhnya, terhadap orang-orang yang menyakiti Allah dan Rasul-Nya, Allah akan melaknatnya di dunia dan di akhirat, dan menyediakan azab yang menghinakan bagi mereka.

Dan orang-orang yang menyakiti orang-orang mukmin laki-laki dan perempuan, tanpa ada kesalahan yang mereka perbuat, maka sungguh mereka telah memikul kebohongan dan dosa yang nyata.

Sungguh, jika orang-orang munafik, orang-orang yang berpenyakit dalam hatinya, dan orang-orang yang menyebarkan kabar bohong di Madinah, tidak berhenti dari menyakitimu, niscaya kami perintahkan engkau untuk memerangi mereka. Kemudian, mereka tidak lagi menjadi tetanggamu di Madinah, kecuali sebentar.

sebagai sunnah Allah yang berlaku juga bagi orang-orang yang telah terdahulu sebelummu. Dan engkau tidak akan mendapati perubahan pada sunnah Allah.

0: Manusia bertanya kepadamu Muhammad tentang hari kiamat. Katakanlah, ilmu tentang hari kiamat itu hanya di sisi Allah. Dan tahukah engkau, boleh jadi hari kiamat itu sudah dekat waktunya.
1: Inna Allah la'ana al-kafirin wa a'adda lahum sa'ira.
0: Sungguh, Allah melaknat orang-orang kafir dan menyediakan bagi mereka api yang menyala-nyala, neraka.

mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Mereka tidak akan mendapatkan pelindung dan penolong.

Dan mereka berkata, "Ya Tuhan kami, sesungguhnya kami telah menaati para pemimpin dan para pembesar kami. Lalu mereka menyesatkan kami dari jalan yang benar."

0: كَبِيرًا
1: Ya Tuhan kami, timpakanlah kepada mereka azab dua kali lipat dan laknatlah mereka dengan laknat yang besar.

Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu seperti orang-orang yang menyakiti Musa. Maka Allah membersihkannya dari tuduhan-tuduhan yang mereka lontarkan. Dan dia seorang yang mempunyai kedudukan terhormat di sisi Allah.

Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan ucapkanlah perkataan yang benar. Yuslih lakum.

Niscaya Allah akan memperbaiki amal-amalmu dan mengampuni dosa-dosamu. Dan barang siapa menaati Allah dan Rasul-Nya, maka sungguh dia menang dengan kemenangan yang agung.

Sesungguhnya kami telah menawarkan amanat kepada langit, bumi, dan gunung-gunung. Tetapi semuanya enggan untuk memikul amanat itu. Dan mereka khawatir tidak akan melaksanakannya. Berat. Lalu dipikulah amanat itu oleh manusia. Sungguh, manusia itu sangat zalim dan sangat bodoh.

sehingga Allah akan mengazab orang-orang munafik, laki-laki dan perempuan. Orang-orang musyrik, laki-laki dan perempuan. Dan Allah akan menerima taubat orang-orang mukmin, laki-laki dan perempuan. Dan Allah, Maha Pengampun, Maha Penyayang.

0: Selawat Kajala Radio untuk anda.
1: Di sini, stesen radio kebangsaan Thai, wilayah Jala, gelombang FM 95 MHz. Berikut ini, mempersilakan anda ikuti siaran berita awal jam.